penyelenggaraan PKB ke-48 tahun 2026. Untuk itu, masyarakat terus diimbau untuk turut menjaga ketertiban lalu lintas dan kebersihan lingkungan selama kegiatan PKB ini berlangsung. Demikian Kabar Bali bersama Dayu Ari, sampai jumpa.

0: Hingga rakarai para pendengar setiap perempat RRI Denpasar, suara budaya Balinggi Kanton Serang Dayu menikin ring FM 106,4 MHz. Nyarangin rakarai ring program acara duwe seremangkin peniki kantun ring program acara Rajeng Bali sane motang inde informasi makemiwa tembang-tembang. Hingga turang titang acara karai dumun ki rajang ya margiang sugino suakarya duwe ring rahinan mangkin tanggal 10 Juni kali tali 6 likur ya rahina Buddha ampura ya iya bener lah rahina Buddha nge ampura banget niki agak ngebleng penyiar duwe dan nge karena kita yang kepikiran sama jaja iwal pun niki nge kantan nge dua aning masang nginin ini jaja iwal kantan nge nimina prakerai sudah memiliki tapi rasanya pacan yang rara kerai sani liana yang ambara ya jadi rakerai sampun nah ini mengkarian jaja iwal meja bos nge sarang titiang niki ring saat telepon 0361-22-3361 utawi ring WhatsApp puniki nge durus ngeranjing ring 0878-9882-2420. Ingin rakerai nge, ini mau san ini jaja iwal kenten nge, memang dari cara proses pembuatannya memang ribet dan ribet dan juga perlu waktu yang cukup lama nge, kadi bawa se ya cira wasana jadi ini Jerman ya, ada tapi saya jemu, mang daw sida niki jaja iwalnya awet ya, contoh 15 hari kirang langkung niki mantan nenten mau wong kenten nah nika sampun saninga winang, banyak penjual tradisional nika, ya bisa dibilang agak jarang ditemukan makin ya untuk diproduksinya lagi. Nah, belum lagi niki kadi bahan seperti ketan hitam dan harga lainnya. Tapi pasane bahan lainnya nika harganya melambung tinggi. Namun harga jualnya tidak bisa mahal karena dianggap jajanan pasar biasa. Nah, nika sampun ngawinang nalar niki rakerai jaja iwal hanya bisa ditemui saat ada upacara besar. Yang kadi makin niki pasan yang rainan jagat suci. Tapi pasane rainan Sugian Jawa, Naler Sugian Bali, tur nyangre minggu depan ya, Raine Jagat Galungan Naler Kuningan, kenta nika saning ngawinang jaja iwal juga identik sama hari raya besar umat kaman hindungge. Jaja iwal niki memang ada di beberapa daerah niki rakerai yang ada presiden uning. Namun jaja iwal niki resep tradisional Bali nya memang banyak varian ya, berbeda-beda niki, berbeda tempat berbeda juga resepnya. Kadi niki yang dilakukan ya titiang kutip saking rri.co.id ya, Ketut Yuliasih yang tinggal di Jimbaran ngarianin jaja iwal saat upacara saja memangnya karena prosesnya yang agak rumit. Nah kadi pun niki jaja iwal khas Bali niki dibuatnya dari campuran tepung ketan hitam putih ya, kehitan dan putih. Nika saning ngawinang warnanya jadi hitam dan aromanya yang sangat khas. Untuk resepnya bisa dipakai niki dengan perbandingan 1 banding 1 ya. Kadi niki menten 1000 gram tepung ketan hitam ketan putih, wau 1000 gram nyaler ring ketan hitam. Nah, napi saning ngawinang ngangin ketan hitam, duaning ring ketan hitam nika ngecen warna gelap alami dan juga rasanya lebih dalam dan juga untuk ring tekstur niki bisa jadi lebih legit nggih. Nah, nalar niki ring napa pesannya liana daerah kenten ya, daerah lain juga ada versinya masing-masing. Nggih, kadi rakerai sapun napi kenten nggih titiang muka dumun ring WhatsApp, apakah sudah ada niki yang monitor ya dulu sebelum titiang lantur ring ambara nggih. Nyape sapa sanggra rakerai ring ambara. Nah, niki wenten Aji Dewa Mia Bangli wah dari jam 6.30 20 Wita niki sampun monitor jam 5 bahkan ya. Suseman niki Aji sampun nyarengin selalu satya sarang propat RRI ya. Ngerayu ngeraji mangga sate kena rahayu nggih. Lantan niki wenten Ibu Janura Bangli. Halo Raja Semang dayu hari cantik simpati ramah. Nggih cuaca cerah secerah hati ya dayu hari ah bisa aja deh. Hingga niki ampura nggih Betara Surya sampun tersenyum ya. Suk semua dari Ibu Janura. Nggih, suk semua Ibu Janura sampun nyarengin titiang. Kena satengnya Ibu Janura, salam keluarga titip salam nggih Rajang niki nyanggere Rainan Suci. Hingga lanjut niki benten Mbah Indira. Halo Mbah Indira, Rajang Dayari. Cantik ya. Mbah wau mutangi kepupungan mirengan tante Jerman sarang biang yoga sami pinter-pinter. Ada kepupungan kemarin megadang pasti ya. Aduh, tidak boleh begadang ya Mbah. Pokoknya ingat utamakan kesehatan numun ya. Mugi sate kena niki Mbah sareng keluarganya sami pacar nyanggere Rainan Jagat naler nggih. Ingat wonten niki wonten Ibu Putu Kebo Iwa. Sakit Ibu sekalian nih ya. Dayari Ibu Putu Kebo Iwa nyarengin Dayari Raja Tunggal. Sukses melope-lope pokoknya. Wonten niki wonten yang Sri kekeren. Halo yang Sri, Rajang tuh hari cantik, ramah, murah senyum, asik. Oke, Niang Sri tenane ngarianin Iwal sake wanten. Niang Sri ngarianin Jaja Uli sarang tape, niki sedang bungkus tape. Salam sarang Bu Vera ceria, semangat Bu Vera. Nggih, titip salam nih Kang Bu Vera. Nggih, enggak apa-apa ngin ya. Mungkin Niang lebih tapi tadi dominan Numas ya ketimbang ngarianin karena emang dari prosesnya memang sangat rumit, tapi enggak apa-apa. Yang penting tetap mendaging niki antu Jaja Iwal, Jaja Uli, napi jaja-jaja sampe identik sarang Raina Suci umat Hindu nggih. Lanten niki wenten Payan Arya niki bejang kelalinin Bu Vera kepeken. Nggih, Tegalalang tuh dingin tuh dayu patah niki di wau titian pas berangkat nih ke di pagi hari ya jam 5 subuh kenten nggih 24 derajat niki dan pasar tapi mungkin sudah mulai hangat ya karena di Betara Sang Surya sampun mekenyung ide nggih. Hingga lantun iki wonten Nini Hayuna. Halo Nini Hayuna. Raja sama dari Gera Hajeng nggih. Dumugi sarasami tata kena margi yang suwe darma cuaca diki makin cerah. Betul sekali, sama cerahnya ya. Oke, niki dumun nggih wacan titia mejebos wau lanturan titia malih nggih. Inggih niki paca sanggre titia re ambare sane kayu nyaring titia re ambare terus makin ranjing ring pesawat telepon 0361223361 utawi re WhatsApp sampunang lali megatres sarang titiang nggih. Inggih sanggra titiang numun Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Aduh, Om Swastiastu. Bayan Arya.
1: Gak numun bede.
0: Aduh, Paya, penapi gatre iki.
1: Astung karo kena tudai.
0: Nah, napi ngawin nang kena nika. Ampun mecuer.
1: Ampun, ampun. Boleh ke pasar sampun.
0: Ke pasar sampun yang ke
1: wedang sampun, sanganang sampun awee. Boleh.
0: Wow, jangkep pun semang nih niki ya.
1: Angin nganyel lumun gede. Wawur koling warung sehingga bos kacare kenten nginjinga antoyo yang gede. Makin ampun ring pondok yang wawu ngecuk bahas niki.
0: Oi, nggih ten kenapa?
1: Nggih,
0: kan ampun mengganyang. Kan
1: bekal ke kantor.
0: Ganteng. Nggih, tugek kena.
1: Tugek di warung itu kalen tiang.
0: Beh kalen nggih, jempol-jempol nih ampun aku tang tugek nah.
1: Kan ampun politik jalan ampun ramai.
0: Oh, ampun ya, nggih nah. Nggih.
1: Agak dijauh-dijauh, kentan makin macet tu dah.
0: Masa makin macet.
1: Enggak di wau, aku pun mesti mulai dia masuk, kentan ampun boleh macet kentan.
0: Oh iya, tapi kan tengidang tengnyantos padat saja, tengidang bergerak kan tengnyantos
1: kentan. Padat aja. Bos mantan kentan.
0: Iya, yang penting margi nge.
1: Itu dah yuk pasti kau kena lagi.
0: Iya, pasti kau dong nyarengin Pak Yanar boleh makin.
1: Rajangnya kalau lain yang jagat niki.
0: Iya, Raja Pak Yan.
1: Iya, niki lolo pasti kau sampun. Sibuk kentan
0: nge, metaki-taki sampun ngarian Banten sampun budal saking pasar
1: kentan sampun tapi ini ke jajo
0: Iwal, Iwal jajo Iwal Pak Yan
1: dan titiang yang tugek titiang nak numas kentut ayu
0: masa tenang ngarian
1: tenang ngarian jajo kentan numas kide ni ko yang hari anang arwud rumit asal ni ko ni Mungkin waktu mau berubah kan.
0: Betul sekali, banyak kesibukan.
1: Kentan sambil madolan canang niku na order ngakeh masih hari raya niki. Ya becek yang penuh mas kentan.
0: Iya, yang penting margi. Tapi yang boleh gala ton becek ngarian masih dado.
1: Iya, yang boleh gaya wala becek aja ngarian na wonten kentan niki sugian niki order ngakeh canang. Sugian Jawa, sugian Bali, mulaking tilam. Niko kan jangan numpuk kampung hari raya
0: sudah. Betul sekali. Tapi yang kadi pak,
1: kide-kide cukup mantan nangen atur yang luar mantan.
0: Ini mandang daging mantan niki pak ya.
1: Mantan yang luar jangkep. Niki kita tahu nyolek niki kak. Tahu.
0: colek-colek kan enggak nahu enggak.
1: Dah doang lah pasti nanang ngarian dah jauh iwal.
0: Men kadi Pak Iana puniki senang sarang jajah iwal.
1: Ditiangin kampun jajau-jajau ni kau senang
0: yang
1: jajau iwal jajau uli. Gitu. Apa pun ni kau nabi wasana ni kau mau daging gulung gede-gede ni kau ni.
0: Man kadi Pak Iana ini ngaranang senang nih ke ulian aromanya, napi warnanya, napi teksturnya minap niki.
1: Tiang rasanya nih ke nih.
0: Engkau man kadi Pak Iana rasanya Pak Iana?
1: Ayan rasanya ke timpal tiang kopi becek nih ke.
0: Masa? Manis manis kentane, dadosnya?
1: Kenyal-kenyal ni kan tapi hanya ujak unyaknya ni kan kau mau timpal ni kau kopi
0: adung je ni kan ye
1: aja ambil yang jauh-jauh kiri gerusan kopi nak merasa rasanya ke polo kan
0: dah langsung ke polo
1: ye ujak cuma celakat kan ye dan itu enten boleh wedang semua enten naik kirang rasanya enten ini timpalang niko kan ya mungkin alet-alet terungu aja ke kentan mungkin
0: iya sih karena memang
1: Pak Seng Mubasir lungsur niko kangen ya kide-kide yang kentan tapi ya senang nih alet-alet niko ya cuma sang kentan dan tiang kan senang ya jauh kentan niko lagi yang kide-kide mana puput atur kelewur kentan
0: mana sami mendagingnya Pak Yan
1: iya pokoknya mungkin ampun sama ya wentan nak ngadol mungkin kentan.
0: Betul menggendap napi mendaging
1: Tapi niko.
0: Nah niko sampun napi makin menggendap wentan.
1: Ingin niko ampun makin banyak niko berputar ekonomi dan kentan ya.
0: Yang
1: jauh wentan nih beli wentan nih numpas yang sama ini ngari anang sirau nih numpas yang kentan.
0: Betul sekali pang pada payu.
1: Niki air raya niki pang udah payu dagang. Dagang langkau payu air raya dagang ulam payu. Kentannya sama ya niki berputar ekonomi kentan.
0: Betul sekali. Inge Pak Yan.
1: Inge niki Bu Mar yang sarang Pak Mar nyarang niki itu
0: tadi. Ngiring Bu Mar nyidah ya.
1: Oh niki sira jan niki.
0: Nah, golekan nah.
1: Niki Bu Mang Pudok tuh dayu.
0: Halo Bu Mang Pudok.
1: Inge moga-moga Bu Pudok Boyo dalan niki moga WKBB Bu Jerman Kak Angga Limang Pandung eh. Bu Mang Pudok moga Bu Noni dalan moga sekat satu mampun moga tuh dayu.
0: Dereng.
1: Ini moga nih ita yang dalan moga nih Mbak Indira Bu Pera sampun benar begini eh. Nih semua tuh dayu.
0: Semua mualim.
1: Siang mau pamit. Om Santi, Santi, Santi. Oh.
0: Inge, susmu banget niki Pak Yan Arbe saking bidang kapal sampun nyarengin ye. Inge raja nge Pak Yan ngemargiang niki pacang nyangre ragian rainan jagat kentengnya sugian Bali sugian Jawa nalar nyentos sering galungan kuningan nge. Memang kadi Pak Yan napi jel sane napi berlebihan juga sampunan. Duh ini menten alit-alit mantan nenten di numas ake minar niki jajah-jajah tradisional nike di lungsurannya terlentang nang ajang tapi astanya percuma mubazir pantan nantos kenten ya yang penting mendaging mantan nge atau aturan-aturannya nih ke di jajah tradisional tapi astanya apa jajah iwa jajah uli tapi nike kedek-kedek ke mantan kang yang dan secukupnya nike nge ingge susmo banget niki Pak ya sampun nyarengin sane mangge niki layang ngiring lanturang ringungkur Pak Yan Arbe disiro sane presiden nyarengin durus karena ranjing ring pesawat telepon 0361-22-3361. Inge Sanggra Titian Numun. Inge Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Om Swastiastu. Halo Bu Eka.
2: Halo juga.
0: Selamat pagi Bu Eka BB. Ada apa? Bagaimana
2: ada
0: kabar?
2: Apa? Gerangan nih ya. Semangat udah happy-happy banget.
0: Iya
2: ya.
0: Dong, harus happy nih ke Bu Eka.
2: Walaupun pekerjaan banyak.
0: Betul sekali.
2: Tidak selalu luangkan waktu untuk on air di perempat pagi-pagi Rahajeng Bali.
0: Astagfirullahaladzim. Semua pada kompak
2: nih. Ya, semua sampun ngedetin.
0: Asik.
2: Yang Kodarmo. Salam sarang sami Pak Yan kena. Soalnya Niko Suwitro lawas saja Niko.
0: Niko sampun ya.
2: Pak Dejapo, Pak Dejapo, kene Pak Depolos. Niko.
0: Nah,
2: si Bu Jerman si ampun ada penyu wong.
0: Heeh, penyumu.
2: Pak, ada penyu kalau Kang Wang penyu agak enduk.
0: Penyu agak enduk enduk kan.
2: Tapi maksudnya uning di agak enduk. Jerum ada setirta, puro dibi apa yang nak ngecas lali di tiang.
0: Kan ni kau penyu agak
2: enduk.
0: Halo, ya, ngingge, senang soalnya.
2: Wangi, talar roke nyarang niki. Bu Jero Chandra pasti niko nge.
0: Ingge.
2: Sampun kenten, anapi mawin agak enduk umbeli
0: melayu.
2: Niko agak enduk, yang dompet neng dongten no. Nak dompet menjak tebal sam Niko tuh.
0: Masa? Tapi ya, adi bisa dompet tebal?
2: Makamu kan bani ke studio. Nak dompetnya bas tebal nyanan takut rampok di studionya.
0: Cak rampok sih, rekan rampok ada tengah rampok.
2: Apit kan dia setapeng nih. Lian-lian kan Niko nak ampun tawang makanan ini ke ayah Niko kan dah dos kan ngidang ngalah Niko.
0: Iya betul.
2: Ini tebal dompet nih jak mahin dira dan pit kan ngidang ngalah Niko.
0: Aduh.
2: Nuk melain be ampun pasti kau kalah.
0: Iya kan semua pada bidangnya masing-masing makin dan juga ada faktor-faktor yang mempengaruhi.
2: Niko, ampun. Yang Kak Mangku sudah nih ampun nang ngajak mau balap. Ampun lincir nih.
0: Ampun nang. Tapi yang gue
2: begi orang.
0: Ya biar nggak ngintan ya jail ini kangnya nan.
2: Ngale kelas live dia naja gong biang yoga atau kelas live.
0: Be merekrut kan tiro.
2: Niki Pak De keser nyarang orang.
0: Halo.
2: Niki Sulawas salam pengurus dagang gantal tuh.
0: Ah ide.
2: Tapi topik mengenai ini.
0: Jajal. Iwal. Yap. Betul sekali.
2: Jadi cerob bos wau ni ke makin nak nemu tanding ni ke nak bingung tu. Nak pirakang lungsur ne lekata lekete paplak plek-plek gitu.
0: Ya, iya sih betul betul.
2: Napi jangan rako makin bingung. Jantan merako
0: dan
2: mana hanya soda ne nak soda nak juman jantan nak mau sengsen teman
0: makin jantan temu warna soda.
2: Tapi pemucuknya kan Niko tebu, biu, bantah.
0: Iya, betul. Niko seni utama.
2: Niko utama nih, seni biosan dados. Lumun mereka kerupuk Niko laris. Ampun, kadang harus Niko jak gula, guli, guli.
0: Bisa.
2: Kadang itu giraga pendidin lah, duri-duri. Tenaga ajak menjarang.
0: Ini ampun, kan timo sisa, kan timo uang, minap kan.
2: Kan timo kutang, atuh. Buro Niki boyo jaraga ke utang aja, kan nge. Pas tenados benunas, sepanang nunas, sehingga aja usah.
0: Niko sampun.
2: Nah Niko yang dumun jadi Niko dodol satu dodol sabun Niko tetap Niko mau daging soda ne tengah nenguli mata.
0: Niki tante Jerman nyarengin.
2: Awas nang gede yang ngegembalong ya. Siapa takut?
0: Semangat dang nyakca tuh tapi nyakca pun semangat.
2: Nyakca pakai cerobore. Kelamon boleh.
0: Hei dong angin boleh ni.
2: Ajudan nih bu Jerman nak ketenanglah ajudan.
0: Masa.
2: Kita yang Pak Wayan nanggo.
0: Oh.
2: Pasang sangat kebut-kebut dan cobaan ini natah nih tu.
0: Weh. Sitong
2: Pak Amurau Pak Yan tapi Pak Ketut nih Amurau
0: nih.
2: Nanti ke ajudan aku nih paling penting aku nih mirang tu yang nyakcak.
0: Aduh, tan kenapa nanti tunggu ya.
2: Niko dumun yang ngulat iwal Niko memang ngulat satu Niko pekerjaan membosankan bagi anak-anak dumun itu.
0: Masa? Boleh kan nanya sang Niko?
2: Nyangkat-nyangkat ya, men senyak nyangkat.
0: Oh, gantung.
2: Kenapa yang, men senyak nyangkat deh. Kan disakit. emang ngulat tu
0: dah yuk. Ngeluh ngeluh.
2: Di pasu ni ko. Gulanya berdik, aduh gulanya berdik pengengal. Nak siap nak pengengal ngangkat gulanya harus banyak.
0: Oh kenten? Oh iya betul betul betul. Ngeh ngeh. Terus terus.
2: Yang ni ko pun ngulat ni ko banyak ngangkat penyedang langsung jangkau. Kenken cara ne? Berdik kian mengulat tu. Gula lima ni seng kuat.
0: Pak le.
2: Niko dumun tetap ngarian ge ya diwal kan tepungnya tepung ingin mah ya
0: niko.
2: Nanging patuh bahannya masih cara satu mulut niko.
0: Oh.
2: Terus terang di siang boyo jo ngwado aja nanti siang kurang teman nunas satu nunas diwal lah tuh.
0: Ada sekentan.
2: Bas manis diwal kan.
0: Oh bas manis. Iya.
2: Iman. Kila ya secara cara patuh kembung di tamuku sunya ke tengah ke tengah ya.
0: Oh kan. Tengah-tengah bes aru
2: ya. Jadi dukun itu yang lungsur sodan mau daging timun tebu mau joring-joring kau langsung bertunas tebun itu manisnya luar biasa nih kau alami nih kau dunge
0: betul sekali
2: yang makin aduh napi makin terakang sudah bawa pisang buah nih kau dados jus retunge
0: iya tapi yang jajan nak mewah jajan dah yang jus kan ben
2: diolah nih kau apa dados jus kan mau kutang buah
0: sampean gitu iya nak jajan agak mewah
2: cero permen nano rasanya
0: gitu betul
2: campur olah nih kau kan nyirang olah yang sangat ada nang orang kuskus kena urap ben jenyu ampun nana ibu ngaisa ada nak malin kena ngelus ibu di dian
0: masa
2: yang bu korban muskus korban kamu man, jangan ada gaya gitu jadi ya.
0: Inge, ampunan, dadasnya. Karena enggak tertarik ya mungkin ya.
2: Jadi nak anak kukus tu kena tua kepes no ye, di kukus ni kukus tu nyampun ya belek malah uram terus ni kau aji kelapa parut ni kau uram. Jadi jangan tu nak satu.
0: Inge, tapi mungkin karena dari apa tampilannya tan menarik ni ketan. Makanya kan sangat ya.
2: Ini yang kirana niki jero made cerita. Yang sering keker biasanya abang ge rajinnya. Niko sampun ge menawi niki lidahnya sudah berbeda.
0: Iya. Dedemene male lianan.
2: Lidahnya anak-anak makin kena pengaruh lebih apa pirantuk lebih digital ya.
0: Sedangkan kalau lidah digital. Oke, masuk bener
2: masuk,
0: juga. Iya, betul. Lebih modern maksudnya.
2: Modern mangken ya kan lidah kuno dumun.
0: Inge.
2: Ajang selo melabla, bukti klandi. Kecil kan
0: lidah alam dumun ke bawah.
2: Cukup nangko mau kuah. Kecil kan ajang dumun toh.
0: Betul.
2: Mangken napi ajang nih aduh luar biasa.
0: Ada banyak
2: variasi. Ajang nih ini tuh nih ajang. Inge,
0: sarang-sarang.
2: Manik kora dunge. Nang rako-rako dumun nak ikon yang muncul tebu, pisang bantal sapi mendaging sangat nguli matah barak putih dumun niko rakan bantannya niko sampun jak bunga sajan dumun
0: iya betul
2: kan wengkan mendaging masuk habis mangkin mendaging snack-snack itu kan mendaging sampun kenten kacang mendaging gerang pelat taluh mendaging campur niko banten lidah niko yan male benyang na soda na mendaging ayam ana pinando bem goreng ulam goreng wandam daging tum tam daging sate kan nyandam
0: nggih betul
2: niko sen pakidah niko ne muput mecek lumun itu gerang taluh pelas tuung
0: oh iya cara
2: nape ras men galung pang pang genap mendaging banten pekidah ceper kan tapi
0: nggih patut
2: nggih niko tu dayu
0: nggih sok semua bae kar hajang mari
2: ampun nak mos lihat tu nak kibe yang ampun tetap dagingnya niko mawilan tuh semua mana ada ngenten tuh
0: iya memargi sampun raina jaga dulu
2: memargi radong laksanang niko lulus bakti ringi do susun sayang widi do pasti sweco kini raga kita
0: inge
2: kan suka di pak sweco udah pokoknya jalan-jalan luar no
0: ada sih
2: men pak sweco jak sweco kan tiwas ngetu kok nak daging pak niko
0: oi lele artinya ampun anda di ambesi benyak bener
2: tidak sweco kan enak nah makin yang pak sweco tiwas niko
0: aduh bue kan
2: ini tuh dayu
0: inge
2: darma semua 2000 pamit niki inge tunggu rawi dia pasti nyarang niki
0: ngirir aja
2: kami seperti yang balai rurung niki sibuk betul gari sarang pak yan kena sarang sami
0: Inge.
2: Semua tu dah nyari
0: ramai. Sarang-sarang.
2: Ngomar giam suara dan ngagalah katur bu pamit.
0: Terus.
2: Oh, santi. Oh.
0: Inge, semua banget niki buat titian BKBB sampo nyarangin. Inge, rakyat inge, niki wajang katur. terang. Tapi asalnya informasi di muen dua ini niki wentan sana jaging lintang makin atau nikah durus piar siang.
3: Lo sudah habis makanannya, jangan cuma nasi sama lauk saja. Ingat sayurannya diapeskan juga lo.
4: Iya Bli.
3: Bli juga sudah siapkan buah untuk cemilan. Oh iya, jangan lupa nanti sebelum tidur diminum dulu tablet tambah darahnya ya.
4: Suksema Bli. Aduh, Bli ini telaten dan siaga sekali jadi suami dan calon ayah lo.
3: Iya, harus dong lo. Ini demi kesehatan lo dan si kecil di dalam perut. Bli ingin anak kita nanti tumbuh sehat, cerdas dan tidak stunting. Ayah juga harus siaga gizi kan?
5: Stunting bisa dicegah sejak dalam kandungan. Ayo para ayah, jadilah garda terdepan dalam memastikan kecukupan gizi keluarga.

Sahabat Budaya, hari Minggu Anda akan kami temani dengan program hiburan drama tari tradisional Bali oleh Keluarga Kesenian Bali yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali melalui alur ceritanya.

Dengarkan Arjen setiap hari Minggu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz program 4 Budaya RRI Denpasar.

Brahma Wihara Arama. Berada di daerah perbukitan, Brahma Wihara Arama menyuguhkan nuansa tenang dan sejuk serta pendarkan energi spiritual. Wihara terbesar di Pulau Bali ini berada di Banjar Tegah, Kecamatan Banjar Buleleng. Dari sisi arsitektur, sangat kental khas Bali dengan Candi Bentar. Makin indah lagi karena stupa bisa dilihat di setiap sudut wihara. Setiap harinya, tak kurang dari 200 wisatawan mancanegara mengunjungi Brahma Wihara Arama ini. Wihara ini dibangun di atas tanah seluas sekitar 4 hektar. Saat memasuki areal wihara, pengunjung akan disambut dengan patung Buddha setinggi 5 meter. Bangunan yang paling diburu pengunjung adalah stupa berupa miniatur Candi Borobudur yang posisinya paling atas di sebelah selatan wihara. Selain itu, terdapat juga 2 buah patung Parinirwana dan patung Buddha. Kedua patung ini terbuat dari perunggu dan merupakan sumbangan dari Thailand dan Sri Lanka sekitar tahun 1977. Selain dijadikan tempat untuk berwisata spiritual, Brahma Wihara Arama ini juga menjadi daya tarik tersendiri bagi pasangan yang ingin

0: Raka dan Rai, program acara obrolan yang satu ini akan temani Anda di pagi hari.
1: Ini manik nangon simbol kebahagiaan Raga Widjo. Ngalih legan awak ini sing ada dagang obat segar. Cuma dini kena Raga ngalih obat segar. Satu selesai.
2: Nak dini suboi Raga. Nak rawasan obat.
0: Membahas topik aktual dengan obrolan yang santai dan penuh humoris.
1: Ini kalah bebekal si Haji Diang nih.
0: Dengarkan acara Gegonjakan setiap hari Senin pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Kantor Musik Henryky Ring FM 106,4 MHz Sarang Titiang Dayuari Ring 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Ingira kerai niki mau sangen indik jaja iwal kenten nge jaja iwal nika nenten jawantah ring rasanya ne kenten nge enak legit lezat kenten nge tetapi dibalik nika wenten bukti kesederhanaan ya. Jadi kesederhanaan nika bisa meninggalkan kesan yang dalam nge. Dibuat dari bahan lokal kadi ketan hitam, ketan putih, nala gula merah nge nge ring jaja puniki tapi sangat puniki mencerminkan kearifan masyarakat Bali dalam mengolah alam menjadi hidangan yang lezat sekaligus syarat akan makna. Antori rasanya ini pasti kesampun yang kenyal manis ya, selalu mengingatkan ya rakerai pada suasana pasar tradisional dan suasana gotong royongnya saat persiapan upacara di kini kesan yang mawinang untuk sanganan kadi jaja iwal puniki identik sareng upacara-upacara keagamaan ring Bali kentan ya. Nah selama jaja iwal niki masih dibuat dan dinikmati ya, selama itu pula ya rakerai cita rasa dan nilai budaya Bali niki tetap hidup ring tengahing generasi muda. Ya tapi nika niki rakerai sane nar niki ibu-ibu titiang sarang sami sampunang napi asane putus asa ya untuk mengajarkan alit-alit due ya sane nanin ngaryanin tawi pakarnya ngaryanin sanganan ya diajarkan saja kan tadi majar alit-alit teh coba di napi asane jadi pole gala ngiring ngaryanin sarang-sarang puniki biar dirasakan penapi napi asane makna yang terselubung di dalam jaje iwal puniki. Engih raja nemu niki rakerai duani pacanyangre ring rahine jagat suci benjang sugian naler ring sugian Jawa naler sugian Bali terus sape pacang sajagi nyangre rahine jagat galungan miwa kuningan titiang aturang rajang dumun manjara kerai umat sedharma kentan nge mugi-mugi sami sudan medui margi antar sanikap yang pasti kesampun kesehatan keselamatan sarang sami. Ngira kerai niki titiang sedurung titiang muput ring galah mangkin kita nge titiang beralih dulu niki ke WhatsApp sane sampun monitor nge banten nenten ketinggalan. Niki menten ibu lo sekar satung payangan nge selamat pagi dari cantik tiang lo sekar ring satung payangan nge nyarangin serahina siap semua sampun kompa tiang senang banget jaga iwal ratu rajang nyangre rainan jagat galunganlan kuningan rahayu sarang sami suksema ingge rayu muali ibu lo sekar saking payangan. Ingin ngelantur niki menten Pak Yan Hendi Yase Nunuks. Yan Nunuks Hendi Yase Batu Bulan sampun nyarengin nggih semangat pagi semeton nggih semangat pagi. Nonton iki wenten Ibu Ninda Kuwum nyarengin nggih cuaca cerah gesit gati. Wah siap gesit juga dong tapi saya geraknya. Nggih semangat niki ibu-ibu ya para ibu-ibu semua niki. Kocap Rahajeng Nyangre Sugian Jawa lan Jugian Bali dayu nggih Rahajeng Wali nggih Ibu Rahayu Sarang Sami. Lanjut niki wenten Kak Angga. Wah gercep sekali niki Rahajeng semang tu rahina suci mugi rahayu ingge susme kangga antri ngenten siran iki ingge om swastiastu dayu semangat bagi semangat pagi ya tiang dublaks oh sawitra anyar iki ingge tiang dublaks salam sareng Pak Gatox angkal semoga sehat selalu lan salam buat semeton Banjar angkal sehat damai selalu ingge susme dayu cantik om santi-santi santi om ingge susme niki Pak dublaks sampun nyareng ingge rajang sarasami mugi stata mangge eng kerahayuan miwa kerahajengan. Ingin rakyat lain iki duanin pacang yang rere yang galah jam siya meja bos pacang yang dagingin titiang ngantuk program acara ring obrolan komunitas ring lahiran ini makin iki pacang kedagingin oleh LBH Apik. Mugi-mugi mari si bos niki rakyat lain presiden nyarangin nge napi sane ke bawah sama meja bos tur yang diwenten galah pacang sape sanggre dayung nge ingin antem nikah ngirim sana kandungin niki susumu sampo nyarangin ring galah liwawu niki wenten tembang malih saking Gus Enen niki sane mamude indah atau menikah durus piar sayang.

Selamat pagi. Peringatan Bulang Bung Karno tahun 2026 di Kabupaten Buleleng dimanfaatkan sebagai momentum untuk menghidupkan kembali nilai-nilai kebangsaan, Pancasila, dan semangat Trisakti yang diwariskan Presiden pertama Republik Indonesia Insinyur Soekarno. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng, Dr. Nyoman Widiarte, mengatakan Bulan Bung Karno memiliki makna historis dan emosional bagi masyarakat Buleleng, mengingat Ibu Genda Bung Karno, Nyoman Rai Srimben, berasal dari Buleleng. Melalui berbagai kegiatan yang digelar sepanjang Juni, pemerintah daerah berupaya menginternalisasi nilai-nilai perjuangan Bung Karno kepada masyarakat, khususnya generasi muda. Menurut Widiarte, tema Bulan Bung Karno ke-8 tahun 2026 menjadi simbol upaya menghidupkan kembali semangat perjuangan, nasionalisme, gotong royong, serta penguatan karakter bangsa di tengah tantangan globalisasi dan perkembangan teknologi yang semakin pesat. Pemerintah Kabupaten Buleleng juga menggandeng berbagai elemen masyarakat melalui Forum Kerukunan Umat Beragama, Forum Pembauran Kebangsaan, Sekolah, hingga Organisasi Kemasyarakatan untuk terus menanamkan wawasan kebangsaan dan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kesbangpol Buleleng berharap seluruh masyarakat dapat mendukung pelaksanaan Bulan Bung Karno sebagai sarana memperkuat persatuan, toleransi, serta semangat kebangsaan demi menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Demikian Katra Bali bersama Dayu Ari, sampai jumpa.

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Inggih rakyat para pendengar setia propat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Inggih kantong si kene Riki, Ring FM 106,4 MHz, sarang titiang dayu ari inggih. Sari makin sepatunya ini kedagian untuk obrolan komunitas, kesarangin LBH Apik ya tadi. Sambil nyantasin peniki, untuk narasumber dua yang tenagingin ring kesempatan makin. Kenten, dayu ari pacar nyobian-nyobian informasi, ya. Suara informasi sani menarik pisan Niki, menjebos pacar mosan nginin indik pura pasar agung, ring lereng gunung agung, sani syarat akan nilai spiritual. Inggih, mugi-mugi mari jebos niki informasinya ni presiden mau pikeno sarang rakerai kenten niki antuk kawentenan pura pasar agung niki nggih. Inggih minap rakerai sarang sami sampun uning sarang sami nggih kawentenan pura pasar agung ya. Memang yang di kawasan Gunung Agung niki yang selama niki nggih selama niki sampun dikenal sebagai lokasi berdirinya pura besake yang berada di kaki Gunung Agung kenten nggih. Namun selain pura terbesar di Bali niki wenten kanane ke bawah pura pasar agung yang memiliki daya tarik tersendiri sebagai salah satu pura kahyangan jagat bagi umat Hindu ring Bali. Ingira kelain ini kita tiap-tiap infonya ini pasti kesampun saking portal rri.co.id kenten nge. Niki pura pasar agung ya rakerai yang juga dikenal dengan pura pasar agung besakeh Giri Tolangkir nge sane benten ring lereng selatan Gunung Agung tepatnya ring kawasan hutan lindung Banja Sogre desa Sebudi kecamatan Selat Kabupaten Karangasem kenten nge. Jadi keberadaannya di kawasan pegunungan yang menjadikan pura puniki mendue tapi asane suasana yang asri dan jauh dari hiruk pikuk permukiman penduduk. Ingin rakyat sapun api detail informasinya nih mejebol sobiat titia malik kenten nge mengulik fakta info menarik nge saking kawentenan pura pasar agung sana makin pacar hari titia rakyat untuk pesanekan dumun kenten nge sambil langan nyantos meniki napi wastani sapang rao saking narasumber duwe niki mantan tembang manda presiden manggih yang semangat majari rakyat serang sami untuk margiang suwa gina sukare duwe niki mantan tembang yud, saking yudi raja pale sana ma muda raja pale mare bangun.

0: biar gue tambah maco. Saatnya makan ini dulu.
1: Woi, enak nih makan gak bagi-bagi lo, Man.
0: Iya, elah, sate penyu gue jatuh semua. Aduh, Indri, ngagetin aja sih.
1: Ih, lo makan sate penyu?
0: Iya, emangnya kenapa? Enak tau, mau gak?
1: Enggak deh, serius kamu gak tahu kalau kita gak boleh makan sate penyu.
0: Loh, dari kapan? Emang kenapa gak boleh makan sate penyu? Sate penyu tuh bagus banget lagi, bisa bikin macho, strong.
1: Kata siapa? Mitos dipercaya. Mau strong itu olahraga, bro. Penyu itu makhluk dilindungi loh.
0: Kata siapa? Yes, tahu lo. Emang ada undang-undangnya?
1: Ya ada lah. Menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 itu tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Pelaku perdagangan yaitu penjual sama pembeli satwa dilindungi sama seperti penyu nih contohnya ya. Itu bisa dikenai hukuman penjara 5 tahun atau denda 100 juta.

Bagi Anda yang suka dengan lagu-lagu keroncong, santai malam Anda akan kami temani dengan irama keroncong dari komunitas keroncong dalam acara Lenggang Maju. Dengarkan acara Lenggang Maju hari Minggu terakhir setiap bulan pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Kadek kan sebentar lagi selesai kuliah. Kita harus nyiapin dana lebih biar bisa jadi ASN.
1: Tapi jadi ASN kan susah loh. Lagian anak kita gak pintar-pintar amat, nilainya juga kecil. Gak usah ah jadi ASN.
0: Tenang aja Bli, kalau soal itu Tiang ada kok teman orang gede yang bisa bantu.
1: Orang gede? Lo belong maksud lo?
2: Oh no.
0: Hah, bukan gede badannya, tapi pejabat. Ah Bli itu.
1: Yang benar nih. Nanti kadang gak lolos gimana?
0: Lolos kok, buktinya anak Pak Ngurah kemarin bisa. Yang penting uang pelincinnya sesuai.
3: Hey bro, hari gini masih main suap. Hello.

Pantai Tanah Bara. Secara administratif, Pantai Tanah Barat terletak di Desa Kutu, Kecamatan Kuta Selatan, Badung, Bali. Lokasinya tidak jauh dari Pantai Pandawa dan bisa diakses melalui dua jalur berbeda. Pertama, melalui jalan Pantai Pandawa, yang mana pengunjung harus melewati loket dan menyusuri jalan di bawah tebing pantai. Kedua, bisa memilih jalan lain yang lebih unik, yaitu melalui jalan Karang Pandawa. Di sini pengunjung akan melewati jalan yang membelah tebing kapur. Setibanya di Pantai Tanah Barak, pengunjung akan disambut oleh pemandangan yang menakjubkan. Pantai Tanah Barak ini terletak di bawah tebing kapur putih dengan garis pantai yang tidak terlalu panjang, hanya beberapa ratus meter saja. Meski kecil, keindahan pantai ini tidak bisa diabaikan. Pasir putih yang lembut, air laut yang jernih berwarna biru kehijauan, serta batu-batu karang yang menghiasi tepian pantai, semuanya menciptakan suasana yang begitu alami dan menenangkan. Salah satu keunikan Pantai Tanah Barat adalah tidak adanya bangunan di sekitar pantai. Hal tersebut membuat pantai ini terasa sangat alami dan tenang, seolah-olah pengunjung berada di pantai pribadi. Suara ombak yang berdebur, angin yang sepoi-sepoi, serta pemandangan laut yang luas, semuanya memberikan kedamaian yang jarang ditemukan di tempat lain. Pantai ini juga memiliki spot foto yang menarik. Akses jalan yang dibelah di tengah tebing kapur menjadi latar belakang yang sangat estetik untuk foto-foto selfie. Selain itu, pengunjung bisa menaiki batu karang yang ada di tengah pantai untuk mendapatkan pemandangan dari ketinggian. Dari sini, pengunjung bisa melihat keindahan pantai dengan sudut pandang yang berbeda.

0: Dagang Gantal, program pembelajaran Temang yang dikemas santai, menghibur, dan memberikan kesempatan kepada masyarakat Bali untuk metembang melalui telepon dalam rangka melestarikan budaya Bali.
1: Ingat ring Gusti Haji, ngurah ring petulu pernah pi donggi kena-kena, wenta niki bu EKBB dalan.

0: Inggih kebawa sang ulih ide sang peragoyan wicaksana regi kesujatianipun nenten kekalih punika kojarane.
1: Dengarkan acara Dagang Gantal setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

Inggira Krai, para pendengar setia propat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Inggi kantun sikian niriki ring propat RRI Denpasar, inggi sarang titiang ring FM 106,4 MHz, mangkin ringgala mangkin titiang pacang nagingin antuk, kawintanan pura pasar agung ring lereng gunung agung, sanai syarat akan nilai spiritual. Inggih lanturan titian niki mosang informasi sane lebih detail malih kenten nggih niki ring secara adat kawentaran pura pasar agung niki kaempon oleh 27 desa adat sane wenten ring wilayah kecamatan Selat nggih. Inggih rakrai antuk pura puniki nduwe peran penting dalam kehidupan spiritual masyarakat Hindu nggih dan menjadi salah satu destinasi persembahyangan yang ramai dikunjungi sarang pemendak utamanya niki ring hari-hari suci keagamaan. Ya, untuk mencapai area utama niki rakerai nge, pemenda harus berjalan kaki dumun nge, dari area parkir dengan melewati jalur anak tangga kirang langkung niki 300 meter kenten nge. Nalar yang kondisi jalan napi astene menuju lokasi kantun memerlukan kehati-hatian. Duane nge dike terdapat sejumlah titik aspal yang berlubang. Hingga rakerai sana nentan nani meriki kentennya untuk ring perjalanan menuju pura biasanya ditempuh dalam waktu sekitar 20 menit kentennya. Jadi setibanya ring jabo pura rakerai niki utawi pengunjung akan disambut dengan udara pegunungan yang sejuk kentennya dan panorama alam yang memukau pisan. Nirika nala berada pada ketinggian sekitar 1600 meter di atas permukaan laut niki nge. Jadi posisi pura nika berada di antara kaki dan puncak Gunung Agung sana sampun menawarkan pemandangan alam yang indah, nalar yang suasana sane tenang pisan. Ayo gara-gara niki kawintanan pura pasar agung niki nuenang orientasi menghadap utara dan selatan ketan ge. Jadi lingkungan sekitarnya masih alami pisah dengan hamparan pepohonan yang rindang sekali sehingga menciptakan nuansa hening dan damai niki sane presida sampun nyukung kusyukan umat saat bersembahyang.

0: nyarakarai karya sapun ika sampun minap niki untuk kawentanan informasi ring perjalanan kantor ge sapun api ning pacar arakarai pacang bersembahyang mereka ngan api kemanten sani pacang dilewati dumun kadiwawu sedurung ranjing pasti ke sampun disambut sarang anak tangga ya kira langkung 300 meter dan lain sebagainya ge ingin maju bos malah lanturan titi antum mau saya informasi-informasi sani menarik untuk kawentanan pura pasar agung niki sani letak ring lereng Gunung Agung eh. Sane mangkin ireng titian akaraya untuk mesandekan numu niki duaning wentan sane jaging lintang taler wentan tembang sane jagi atur titian niki wentan tembang saking ari kencana sane mamude mace burat untuk menikah durus piar siang
1: kesenian genyek. Bali dikenal dengan beragam kesenian tradisionalnya yang cukup kental, salah satunya adalah kesenian genyek. Kesenian genyek merupakan perpaduan antara seni gerak dan seni paduan suara yang dikembangkan di Kabupaten Karangasem. Asal-usul kesenian genyek bermula dari hiburan para petani di sela-sela musim tanam dan musim panen. Seiring berkembangnya zaman, kesenian genyek ini juga sudah mulai diiringi dengan alat musik seperti gerantang, kenang, cenceng, gongkulu, kecapi, petuk,

0: Ngapain senyum-senyum? Dapat mainan baru dari mamamu ya?
1: Enggak kok, Dit. Aku hanya seneng karena udah boleh sekolah. Kangen, kan udah bosan daring.
0: Kalau aku, enakan corona. Jadi, kan waktu main gamenya lebih banyak.
1: Kata mamaku, enggak boleh, Dit. Kan kita harus sekolah biar pintar.
0: Tapi, main game kan seru.
1: Kata mamaku, main game gak bagus, nanti matanya bisa buta.
0: Gitu ya, Din? Gak jadi main game, ah?
1: Katanya seru.
0: Iya.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Ingin ada kerai, Niki Kanton, Muali Mali Sarang Titiang, ya, Dayu Ari, Ring FM 106,4 MHz. Ingin ada kerai, Kanton, ngosang ngedinin Inde, Pura Pasar Agung, sane Bentan Ring Lereng Gunung Agung, ya, sane syarat akan nilai spiritual. Ingin ada kerai, diwa sempat sebiar titia informasi-informasi ngedinin Inde, kenapa pasane perjalanannya kaitan nggih menuju Pura Pasar Agung niki ini rah kerai pacang tapi biasanya atur bakti mereka nggih. Nah liana ini ke wenten informasi menarik liana niki wenten tapi biasanya kawasan Pura Pasar Agung nika kadang-kadang juga dan kerap juga menjadi titik awal pendakian menuju puncak Gunung Agung kaitan nggih. Nah niki rah kerai sana senang mendaki minap nggih sana ano-ano minap senang utawi rah kerai sana mirang niki pasti kesampun relate ya memang ring Pura Pasar Agung niki kita dua titik awal pendakian menuju puncak Gunung Agung. Memang makanya niki pendaki sana memilih mulai perjalanan dari lokasi peniki ngira kerai dua ning ring jaluripun yang ditempuh relatif lebih singkat dibandingkan jalur pendakian sanilianan. Ya, lebih singkatnya nih niki pasti kesampun memakan waktu ya nih napi astane saking Pura Pasar Agung niki menuju puncak Gunung Agung kenten nggih memakan waktu sekitar 30 hingga 40 menit karena posisinya sudah lumayan cukup tinggi ya karena sudah berada di lereng Gunung Agung kenten. Informasi sanilianan niki nggih ra kerai keberadaan Pura Pasar Agung puniki juga tercatat ya dalam sejumlah lontar dan naskah kuno ring Bali diantaranya wentan babat Gunung Agur, lontar Raja Purana, Sesana Candi Superlingga Buana, lontar Parwa Adigama, lontar Prakempe dan lontar Bisame. Nah di kesan yang ngawinang ya, Pura Puniki rakara ini memiliki nilai historisnya dan spiritual yang telah diwariskan secara turun-temurun dalam tradisi masyarakat Bali. Yang ngira kerai kadiasa punika titi amatur kawentenan Pura Pasar Agung sane wenten ring lereng Gunung Agung sane akan syarat akan nilai spiritual nggih. Mungkin-mungkin sareng sami niki presiden mapi kena gatranyane utawi informasinyane majang rira kerai sareng sami sane nenten uning kawentenan Pura Pasar Agung mangkin sampun uning dadasnyane nggih. Mina benyang pungkur presiden niki wenten planning utawi rencana pacang mereka ngaturang sembah ngatur bakti durus kemanten kenten nggih. Benyang pungkuran naler titi pacang nyobian informasi sana lebih lengkap lagi ngeninin Inde Pura Kawentenan Pura Pasar Agung puniki. Nggih niki sampun pacang nyangre renggala jam dase kenten nggih sampun usah naler titiang Dewi Ari sane pinake pengenter ing program acara duwe sampun margi mau saking gala jam 6 di wau kenten nggih ring siaran Surya Puja nyantos mangke nanto obrolan komunitas sane sepatutnya niki kedagingan oleh LBH Apik dene narasumber duwe nenten presiden Rao kenten nggih menten alasan tertentu ya ten kenapi bejam pungkuran presiden nagingin malih atau menika susma banget aturan titiang manjang ri Rai sarang sami para pendengar setiap rompat RRI Denpasar sampun presiden agengin kentengnya sampun susatnya nyantos semakin sarang titiang Dewi Ari ring ambare ring musawat telepon ngaler nge ring interaktif ring WhatsApp niki sami antusias mugi presiden kompak terus nge. Nah lah ratu nanti tiang majalah kerai sarang sami rahajang kenten gih hantu nyangre Raina Suci kerine nanto benjang niki Raina Suci Sugian Jawa kenten kira ring naler niki ring tanggal roras Raina Sugian Bali kenten gih wow minggu depan sampun lantur antuk Raina Jagat Galungan lan Kuningan gih rahajang puniki nyangre Raina Jagat Galungan miwah Kuningan mugi sami stata manggiang kerahayuan miwah kerahajangan. Ingin rakerai kadia sapun ikut titiang mata, titiang dayuari, dadas pengenter acara ring galah mangke, nunas geng rena pengampura perade wenten atur titiang san nenten manut ring arse rakerai sarang sami. Meja bos pacawan turang sarang sawitran titiang niki wenten mau jung krisna sani pacang nyarengi rakerai ring ambil ada kenten gih. Ingin seni mangke puputan titiang nih rakerai antuk para mesanti. Om Santi, Santi, Santi, Om.

Nah, kedatangan perkembangan tren gaya hidup sehat yang semakin meningkat di kalangan masyarakat membuka peluang baru bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM untuk menghadirkan produk pangan yang tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga memberikan manfaat kesehatan. Owner UMKM Salad Liang, Kadek Surya Santosa kepada RRI Denpasar menyampaikan, perubahan pola konsumsi masyarakat yang semakin memperhatikan asupan nutrisi menjadi faktor penting dalam pengembangan usahanya. Menurutnya, kebutuhan terhadap makanan sehat terus mengalami peningkatan seiring tumbuhnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga kesehatan melalui pola makan yang seimbang. Surya mengatakan produk yang ditawarkan tidak hanya berfokus pada cita rasa, tetapi juga memperhatikan kandungan nutrisi dengan menggunakan bahan-bahan segar yang dipilih secara selektif. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kualitas produk tetap terjaga, sekaligus memberikan nilai tambah bagi konsumen di tengah beberapa tantangan. Demikian Gatra Bali kali ini bersama Agung Krisna. Sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Yong Sagita.
6: Saya De Uli.
3: Widi Widiano.
7: Ayu Saraswati.
5: Yan Ferry.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: RRI Denpasar, suara budaya Bali.
4: Saking udan margi hamurak nomor pitung desa Denpasar Bali, Om Swastiastu. Rajang Ratri Dedane, Rakelan Rai, pemirsa program 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali. Namanya Rahina Namakin, Buddha, Dasa Juni, Warsakali, Talina Blikur, Muali, Titiang Agung Krisna, Nyarengin Ida Dane, Kantas Puputnya jam 3 sore, Mali Jebas, Titiang bertugas. Sari makin Rakelan Rai, sekadi biasa nyabran Rahina Buddha, pasti ke Winton, siaran berjaringan, Korwil, ya sari makin, acara beruga kita, saking RRI Mataram. Untuk topik mengenal budaya Sasak melalui peran aktif anak muda. Ngiring biar sarang-sarang.
5: Peran aktif anak muda. Kalau kata Pak Agung tadi ya, itu anak-anak muda di sananya aktif sekali ya. Dengan kegiatan-kegiatannya di situ luar biasa. Kalau menurut pandangan Pak Arya sendiri, kita enggak bisa menutup mata bahwa kita bersyukur bahwa di pedalaman Puyung anak-anak mudanya aktif. Tapi kita gak bisa nutup mata, di beberapa tempat ada yang kurang aktif, begitu ya. Nah, menurut Pak Arya sendiri, apa sih yang membuat anak-anak muda kita ini agak jauh dari budaya yang kita miliki sendiri?
6: Ya, kalau secara saya pribadi ya.
5: Oke, silahkan.
6: Kalau secara pribadi, untuk memancing agar pemuda-pemudi, bajang-bajang ini aktif untuk tentang mengenai adat. Mm-hmm. Itu pertama harus mengenali dulu. Kita harus kenalkan mereka ini.
5: Dipepet begitu ya.
6: Dipepet. Ini apa? Ini adat. Ini sebagainya gitu. Soalnya nanti seiring berjalan waktu dengan kesadaran dia, wah ternyata adat ini bagus juga gitu.
5: Iya.
6: Jadi ada rasa untuk mau mengenal lebih dalam lagi gitu.
5: Kalau menurut Pak Agung sendiri, kenapa sih anak-anak muda kita ini kayaknya, bukan sih saya bilang apa ya,

0: Terus yang kedua, harus bisa memberikan contoh yang menarik
1: pasti banyak sekali yang sangat mendukung,
0: yang ada di bawah saya, ada agar dia selalu
1: yang terkesan tuh
0: tertarik
1: seperti,
0: dengan budaya yang kita miliki, bagaimana caranya menjaga
1: sendiri. Salah satunya aja tidak mau menggunakan bahasa daerahnya. Betul. Itu menurut Pak Agung itu kenapa sih?
0: Ya. Contohnya seperti yang Mbak katakan, seperti masalah bahasa ya.
1: Iya.
0: Memang saya khususnya mengapa begitu tertarik dengan budaya khususnya yang ada di keluarga saya, ini merupakan bagaimana saya pribadi melihat secara langsung di bahasa kita itu para pengelingsir, para sesepuh, bagaimana dia terus menerus menurunkan apa yang harus kita jaga, apa yang harus kita jalankan. Itu bagi saya pribadi sangat menarik. Memang saat ini bahasa yang ada di Lombok, bahasa halus contohnya.
1: Iya, betul.
0: Khususnya saya pribadi melihat ini sudah pudar bahasanya. Ibaratnya kami yang ada di Dusun Pedalaman Puyung ini, bagaimanapun juga sebagai regenerasi, saya selaku Ketua Bajang Pedalaman Puyung yang kedua, regenerasi yang kedua, harus bisa memberikan contoh yang menarik kepada regenerasi yang ada di bawah saya, agar dia selalu tertarik dengan budaya yang kita miliki, bagaimana caranya menjaga budaya spiritual yang ada di keluarga kami khususnya, yang memang ini sebagai tantangan bagi saya selaku Ketua Bajang Pedalaman Puyung yang baru menjabat 1 tahun, yang harus selalu memberikan pandangan-pandangan terus menerus kepada regenerasi saya. Ini loh budaya yang harus kita jaga bersama-sama, karena memang banyak sekarang saat ini banyak anak-anak muda ini sudah mengabaikan budaya,
1: tertarik sama budaya luar ya.
0: Betul. Memang sekarang ini namanya globalisasi segala macam, mengenai perkembangan media, medsos itu sangat banyak masuk ke anak-anak muda. Tetapi kita harus mengingat bagaimana budaya kita itu sebenarnya, untuk saya pribadi jauh lebih bagus daripada yang dari luar. Bagaimana mengenai tata krama, bagaimana etika kita kepada yang lebih tua atau yang lebih lingsir dari kita pribadi, bagaimana harus berbahasa yang sopan santun, bagaimana cara adab kita ketika bertemu dengan yang lebih tua, bagaimana kita harus bertamu ke keluarga orang lain, bagaimana caranya kita beretika. Intinya dari saya selaku Ketua Bajang saat ini, memang tidak bisa secara keras ataupun didikan yang langsung kamu harus seperti ini, itu tidak bisa. Kita harus perlahan-perlahan untuk menarik regenerasi di bawah saya ini agar tertarik, agar bisa menjaga budaya yang kita miliki. Wabil khusus ini merupakan pesan ataupun yang harus saya laksanakan, yang harus saya jaga. Ini yang dipesankan oleh Ketua Bajang Pedalaman Puyung yang sebelumnya.
1: Ya. Wah, luar biasa. Memang kalau kita punya anak-anak muda kayak gini, senang ya Pak Arya ya.
2: Yeah.
1: Aktif jadi anak-anak mudanya yang lain gitu. Kalau ketua muda-mudinya kayak gini, ya aktif pasti yang lain nih ya.
2: Enak.
1: Tapi ngomong-ngomong, anak-anak muda-mudinya sana ada berapa orang ya Pak Arya ya?
0: Saya mungkin menjelaskan kalau jumlah ya.
1: Jumlah.
0: Kami itu namanya bukan muda-mudi.
1: Iya, kalau saya sih seringnya ya, bukan muda-mudi ya.
0: Kalau kami di Dusun Pedalaman itu Bajang Laki Bini.
1: Bajang Laki Bini, oke.
0: Itu 147 saat ini.
1: Lumayan berarti ya, Pak Arya ya. Tapi itu full di sana apa menyebar juga? Pasti banyak juga
0: bisa
1: yang keluar ya.
0: Dari 147 itu ya 30% di luar Dusun Pedalaman Puyung.
1: Oh, tapi 70% masih di sana.
0: Betul,
1: gitu ya.
0: Betul.
1: Dan aktif ya Pak Arya ya.
0: Betul,
1: nah,
0: aktif.
1: Pak Arya berarti kan anak-anak istilahnya nih Bajang Bini sama Bajang apa tadi? Bajang Laki sama Bajang Bininya kan aktif ya di sana Pak Arya. Berarti kan ini dusun memberikan kesempatan seluas-luasnya mereka untuk berkreativitas gitu Pak Arya.
0: Betul.
1: Nah, dari Pak Arya sendiri seperti apa cara untuk mendukung anak-anak muda di sana nih? Supaya mereka terus berkembang.
3: Ini seperti contoh nih ya. Kalau kita begawe, di malam gawenya itu ada kita itu kayak membuat janur. Nah, jadi di sana kita memberikan kreativitas untuk mengukir apa namanya?
0: Daun lontar.
3: Iya, daun lontarnya itu.
1: Oh, jadi, pakai janur juga ya.
3: Iya. Jadi nanti di sana silakan kreativitas kalian lah, gimana seni kalian di sana untuk ukir-ukirannya itu.
1: Berarti benar-benar anak-anak muda sana tuh dilibatkan dalam setiap kegiatan begitu Pak Arya ya. Ya mungkin karena kepala dusunnya itu masih muda ya Pak Agung ya. Jadi enak buat ngobrolnya ya sama Pak Arya ya. Tapi ngomong-ngomong Pak Agung, anak-anak muda di sana seperti yang Pak Arya bilang tadi, diberikan kebebasan seluas-luasnya tentunya. Pasti ada pagarnya juga dong ya, supaya anak-anak muda ini gak kebablasan gitu kan. Tetap harus mengikuti penglisir kita. Nah, itu bagaimana sikap anak-anak muda di sana terkaitan dengan aturan-aturan para penglisir? Mungkin Pak Agung bisa menjelaskan, silahkan.
0: Ya, mohon maaf, untuk masalah seperti itu memang kita selalu setiap pertemuan itu selalu mengingatkan kepada misan-misan saya khususnya selaku anggota Bajang, kita itu tidak boleh menentang dengan apa yang telah kita diajarkan oleh para penglisir kita. Yang sebagaimana kita pernah diajarkan itu yang kita jalankan.
1: Okay.
0: Ya, tidak boleh bertabrakan lah bahasanya. Itu yang tidak boleh kita jalankan. Bagaimanapun perintah dari para penglisir kita harus jalankan. Mau bagaimanapun, namanya perintah dari penglisir itu pasti perintah hal yang bagus untuk kebaikan kita selaku regenerasi. Banyak hal yang bisa dikatakan yang pernah kita laksanakan dari bagaimana keinginan dari para penglisir, dan alhamdulillah sangat bermanfaat bagi saya pribadi khususnya, bagaimana ketika saya diajarkan bagaimana caranya yang beretika yang baik, dan itu bisa saya bawa ke luar dusun pedalaman Puyung khususnya.
1: Sebenarnya itu bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari ya.
0: Iya, betul, sangat betul.
1: Karena kalau kita lihat bagaimanapun juga, bukannya menyalahi tidak, tapi mungkin memang sekarang ini dengan generasi-generasi muda kita saat ini, memang yang banyak yang mengeluhkan yang kurang itu adalah tata krama. Jadi kadang-kadang memang penglisir-penglisir kita ini memberikan ajaran tata krama itu bukan bermaksud untuk mengekang begitu ya, tapi lebih mengarahkan kita supaya belajar menghormati orang yang lebih tua. Betul. Ya. Kita bahas lagi nanti ya Pak Arya, Pak Agung ya. Kita ke filler dulu sahabat Sasambo, tetap bersama Perempat dalam Beruga kita kali ini.
2: Kelahiran seorang bayi adalah salah satu anugerah istimewa bagi seluruh anggota keluarga. Ini pertanda bertambahnya jumlah anggota keluarga yang akan mengisi garis-garis silsilah. Hal inilah yang membuat kelahiran bayi mendapat perhatian khusus dari orang tua dan keluarga di suku Sasak. Acara syukuran pun mewarnai penyambutan kelahiran si bayi. Salah satunya adalah peda api. Peda api adalah suatu ritual untuk meresmikan nama seorang bayi setelah putusnya tali pusar bayi tersebut. Peda api dilaksanakan karena tradisi tersebut sudah diajarkan secara turun-temurun. Tidak ada buku pegangan atau panduan dalam melakukan peda api. Menurut kepercayaan, jika peda api tidak dilaksanakan, anak tersebut akan mudah terkena penyakit. Adapun yang berhak memimpin proses peda api adalah seorang belian atau dukun beranak. Sedangkan jumlah orang yang harus ada ketika prosesi berlangsung kurang lebih 12 orang yang terdiri dari ibu, bayi, belian atau dukun beranak, dan saksi atau keluarga terdekat. Bayi yang akan melakukan peda api berusia minimal 7 hari atau tergantung kapan putusnya tali pusar bayi tersebut. Prosesi berlangsung selama 1 hari dan sebaiknya dilakukan di dalam rumah karena seorang ibu dan anak tidak boleh keluar dari rumah selama 44 hari. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam ritual peda api adalah semua yang hadir tidak boleh berbicara kecuali belian atau dukun beranak karena akan mengurangi konsentrasi atau kesakralan prosesi peda api. Kemudian, menulis nama bayi di atas kertas, lalu menyiapkan bahan berupa kemek tanah atau panci yang terbuat dari tanah liat yang berisi air, setelah itu menyiapkan serabut kelapa yang akan dibakar. Prosesi diawali dengan ibu berdiri dan menendang kemek tanah atau panci yang berisi air, sehingga api yang berada di serabut kelapa dapat dipadamkan. Lalu, bayi diputar di atas kemek tanah atau panci sebanyak 9 kali. Bayi dipangku oleh 9 saksi, dan saksi tersebut diberikan telur sebagai tanda terima kasih. Adapun yang memangku terakhir adalah ibu dari bayi tersebut, kemudian ibu memberikan kertas yang sudah ditulis berisi nama bayi untuk digenggam. Ayu Allah dina amanah sallimu, alaihi wa sallimu, Tradisi peda api berkaitan dengan ajaran agama Islam, karena bacaan yang dibaca ketika proses peda api terdiri dari membaca dua kalimat syahadat, salawat, dan surat Al-Fatihah. Tradisi yang telah dilakukan turun-temurun oleh nenek moyang suku Sasak ini bertujuan untuk membuang molang mali atau sial, serta mempererat ikatan batin antara ibu dan anak.

kawasan Piala Dunia, sa paling seru nun, hindi ang soal pertandingan di lapangan. Lagu Pipes dari negara tuan rumahnya. Setiap edisi, itu selalu memiliki rasa yang beda. Bisa dibayangin nih, di Brazil, suasananya seperti pesta tanpa henti. Ada musik, tarian, sampai supporter yang tidak pernah kehabisan energi. Atau di Jerman, yang lebih tertata, tapi tetap ramai dan hangat. Semua orang kumpul di fan zone, nonton bareng serasa satu tim. Terus di Qatar kemarin, atmosfernya beda lagi. Lebih modern, stadionnya dekat-dekat nih. Jadi vibes-nya itu kerasa intens banget. Hari ini nonton di satu stadion. Nah, besoknya bisa pindah tuh ke stadion yang lainnya. Dan itu bisa dilakukan dengan mudah. Nah, kalau ngomongin Piala Dunia yang bakal datang, kemungkinan atmosfernya itu bakal makin gila sih. Teknologi makin canggih. Jadi, nonton bola nggak cuma di stadion, tetapi juga lewat layar dengan pengalaman yang lebih interaktif. Jadi, fanzone-nya itu pasti makin kreatif, penuh hiburan dari musik sampai budaya, dari berbagai negara. Belum lagi tren yang sekarang makin peduli lingkungan. Nah, ini bisa jadi nanti stadion dan fasilitasnya itu lebih ramah lingkungan. Lagu tetap keren, gaib megah. Nah, yang paling penting, vibes kebersamaannya tetap menjadi inti. Coba Pelunggu Sarung Sami bayangin, Bang. Jutaan dengan dari berbagai negara, dengan beda-beda bahasa, beda-beda budaya, lagu tetap tahu nyanyi dan teriak bareng hanya karena satu hal, sepak bola. Jadi, Piala Dunia ini bukan cuma soal siapa yang menang, lagu soal suasana. Sepiak dengan atau sepiak dunia terasa lebih rapat, lebih seru, dan pastinya lebih

0: Pro 4 RRI Mataram. Suara Budaya Nusa Tenggara Barat.
1: Pantai Kuta indah berseri. Acara berugak kita hadir sebentar lagi.

0: Sahabat Sasambu, Probat Suara Budaya NTB Suara Budaya Nusantara, masih di Beruga kita kali ini. Kita masih membahas mengenai mengenal budaya Sasak melalui peran aktif anak muda. Dan masih bersama Pak Arya, Kepala Dusun juga. Dan ada Pak Agung juga di sini sebagai sebutannya apa Pak Agung?
1: Ketua Bajang.
0: Ketua Bajang, ya maaf ya. Saya ngelihat mereka nih memang masih bajang-bajang sekali ya. Bajang laki dan bajang bini ya sebutannya ya, di sana ya Pak Agung ya. Oke. Dan sahabat Sasambu, bisa dibilang bahwa yang namanya budaya itu adalah sebuah identitas bagi kita ya. Nah tadi Pak Arya sempat sebut juga bahwa anak-anak muda di sana, bajang laki dan bajang bininya itu aktif, aktif sekali. Nah bagaimana Pak Arya kegiatan-kegiatan di sana yang mengajak anak-anak mudanya supaya tetap aktif?
2: Salah satu cara untuk mengajak biar aktif itu adalah di sana ada namanya prosesi merangkat. Nah prosesi merangkat itu adalah sebelum acara pernikahan dari keluarga. Nah sebelumnya itu ada prosesi merangkat yang dimana semua bajang laki bini ini berkumpul, kita makan bersama dalam proses pelepasan masa lajang pengantin ini.
0: Wah, kalau bahasa modernnya itu kayak bachelor party ya. Tapi betul. Ini dikemas dengan budaya. Dan itu ada loh sahabat Sasambu. Jadi istilah-istilah modern sekarang ini sebenarnya itu sudah ada dari zaman dulu. Nah kalau menurut Pak Agung sendiri, apa sih peran serta dari anak-anak muda ini? Kenapa anak-anak muda ini harus disertakan dalam kegiatan-kegiatan yang berbau budaya?
1: Turut sertanya bajang laki maupun bajang bini khususnya di keluarga kita itu sangat berperan penting. Contohnya di acara merangkat, karena ini yang pastinya yang memiliki acara atau memiliki gawi ini adalah tidak lain baja. Jadinya bajang dari laki maupun bini itu diharuskan hadir di dalam acara merangkat, atau biasa dikenal di masyarakat umum di Lombok ini khususnya yaitu memaling. Nah itu yang paling terkenal itu atau famous itu adalah acara merangkat ini, acara memaling. Karena di tempat lain mungkin tidak ada acara memaling ini. Tanpa sepengetahuan dari keluarga pihak perempuan biasanya. Itu adalah acara kami yang tetap kita adakan atau kita tetap agendakan setiap ada acara atau setiap ada dari keluarga kita yang khususnya pihak laki dari kita, kita akan tetap membuat acara merangkat tersebut. Itu merupakan bahasa Sasaknya adalah pengadik-adik atau peninggalan dari para pengelingsir kita yang tidak bisa kita lepas.
0: Dan itu memang harus anak-anak muda di sana yang bergerak begitu ya.
1: Betul.
0: Karena emang acaranya anak muda.
2: Acara khusus anak muda gitu.
0: Iya betul.
1: Masa lajang.
0: Nah, bagaimana orang-orang pengelingsirnya di sana melihat aktivitas anak muda yang seperti itu?
1: Iya. Peran para pengelingsir atas kita adalah biasanya setiap acara merangkat itu kita tetap mengundang para pengelingsir untuk hadir di acara merangkat untuk menyaksikan prosesi namanya merangkat ini, bagaimana dari awal pengantin perempuan atau bini ini dijemput dari rumahnya, kita bawa ke pihak laki-laki ke Puyung contohnya. Nah ada prosesi nanti diiringi dengan gendang belik ataupun gamelan itu biasa itu yang tetap kita laksanakan ke lokasi acara ataupun lokasi rumah mempelai pria.
0: Wah, ini betul. Pak Arya.
2: Rekan-rekannya.
0: Rekan-rekannya. Ya. Ini bisa dibilang Pak Arya yang jemput nih anak-anak muda begitu ya, Pak Arya. Berarti kemarin yang jemput bininya Pak Agung anak-anak muda juga ya. Karena kalau informasi ini baru sebulan ya Pak Agung ya.
1: Iya, baru sebulan.
0: Masih pengantin baru Pak Agung ini ya. Jadi dia hafal betul bagaimana rangkaiannya. Nah, ini menarik sekali ya pedalaman Puyung ini ya, menarik sekali. Nah, yang saya ingin tanya lagi nih karena ini berkaitan juga dengan mengenal budaya. Saya juga pengen mengenal sih pedalaman Puyung ini seperti apa. Apa yang ikonik di sana? Pak Arya tadi sempat nyebut ada yang ikonik di sana. Mungkin bisa disebutkan Pak Arya. Sekalian promo nih.
2: Kalau ikonik di Dusun Pedalaman itu adalah ada makanan khasnya.
0: Oke.
2: Nama makannya itu timbungan.
0: Timbungan ya, mirip sama yang di Bali ya.
2: Tapi itu menggunakan tulang sumsum dari sapi. Nah itu yang dimasukkan ke dalam bambu terus dibakar. Nah baru kalau nanti sudah disajikan baru.
0: Itu ada nggak sih menunya? Dijual nggak sih di sana Pak Arya? Atau hanya untuk acara tertentu saja?
2: Untuk acara tertentu saja.
0: Waduh, jadi kenapa nggak dijual Pak Arya? Kenapa nggak dibuka untuk umum?
1: Karena
0: ngomong?
1: Ini, Mbak, karena prosesnya sangat lama.
0: Oh iya.
1: Timbukannya sangat sulit.
0: Oh sulit ya? Itu ya, berapa itu lama dalam satu kali proses memasak itu?
1: Mungkin dalam proses total proses kurang lebih 8 jam 10 jam.
0: Wah, berarti sama persis kayak yang di Bali ya.
1: Betul.
0: Nah, ini kenapa bisa sama, Pak Agung tadi sempat ngobrol tuh. Kenapa? Oh, boleh dijelasin Pak Agung kenapa bisa mirip-mirip gitu ya?
1: Untuk makanan mungkin ya bisa dikatakan mirip. Jangankan makanan, mungkin bahasa halus yang dimiliki bahasa dari Bali maupun Lombok itu kalau kita padukan dengan bahasa halus Sasak.
0: Emang mirip
1: itu
0: sekali.
1: Ya sangat mirip. Contohnya hal kecil. Kalau kita di Lombok bahasa halusnya makan tuh majengan. Mungkin kalau di Bali kalau tidak salah ya, sepengetahuan saya itu adalah ngajeng. Ya, itu salah satu contohnya. Di makanan pun contohnya kayak timbungan kita sama. Tapi untuk isiannya dagingnya berbeda.
0: Iya. Kalau di Bali yang saya tahu itu ada yang pakai bebek sama ya, ayam.
1: Betul.
0: Memasaknya pun juga 8 jam
1: betul
0: itu di dalam bambu,
1: bambu
0: ya.
1: Betul.
0: Wah, Pak Arya ini bisa dong jadi the next project-nya nih untuk desa pedalaman nih Pak Arya. Ini bisa diangkat jadi kuliner khas loh. Enak banget itu. Gimana rasanya ya? Aduh, tulang sumsum terus di makan dimasak begitu lama itu pasti betul. Wah, enak sekali. Nah, itu pada acara-acara apa aja Pak Arya biasanya disajikan itu, timbungan itu?
2: Ya, kayak acara begawi. Terus acara ada tamu datang gitu.
0: Baru disediakan ya, begitu betul, ya disediakan. Wah, ini Pak Agung boleh nih request loh saya.
1: Iya, insya Allah.
0: Iya, kalau memang memang kalau misalnya itu bisa jadi menu khas yang pasti akan viral ya, itu
1: betul.
0: Iya, nggak ada soalnya jarang ada
1: sangat
0: di sini
1: jarang.
0: Sangat jarang.
1: Sangat jarang.
0: Apalagi yang menarik di sana di pedalaman Puyong ini kalau menurut Pak Agung yang perlu masyarakat lain tahu terkait budayanya.
1: Oh iya, mungkin yang masyarakat yang perlu tahu di sekeliling kita berada adalah khususnya yang kita miliki sebagai apa ya, hasil dari keluarga atau para sesepuh kita adalah pengadik-adik, yakni tarian oncer itu yang kita selalu apa,
0: itu
1: lestarikan.
0: Khas sekali ya, khas itu
1: sekali.
0: Memang dari sana ya.
1: Itu
0: dari
1: penciptanya sana. Dari keluarga kami, dari dusun pedalaman Puyong, bahkan tarian itu sudah dibawa ke luar negeri, ke Malaysia. Itu perwakilan dari keluarga kami. Itu disuguhkan di Malaysia, negara tetangga kita.
0: Oke. Ini ada filosofinya gak sih tari oncer ini, Mas Agung tahu gak?
1: Oh iya, mungkin secara singkat saja.
0: Iya, boleh, boleh.
1: Tarian oncer ini adalah tarian penyambutan bagi tamu undangan. Mungkin itu secara singkatnya.
0: Oke. Tari oncer saya memang pernah tahu ya. Belajar juga pernah sedikit ya, ngelihat aja tari oncer ini. Dan ini memang ikonik sekali dari Lombok ya.
1: Betul.
0: Dan ternyata saya baru tahu bahwa ini aslinya dari pedalaman Puyong.
1: Betul.
0: Wah, menarik sekali nih sahabat Sasambo ya. Jadi banyak yang perlu digali di pedalaman Puyong ini sendiri.
1: Betul.
0: Tapi kalau menurut Pak Arya sendiri sebagai kepala dusun nih ya, mungkin yang ingin Pak Arya sampaikan untuk anak-anak muda, kenapa sih kita harus melestarikan budaya?
2: Karena pada dasarnya kita tidak bisa hidup tanpa budaya.
0: Contohnya apa?
2: Ya contohnya kayak budaya ini kan umum, menyeluruh. Etika itu kan juga budaya, sopan santun juga budaya, tata krama. Nah itu kita tidak bisa jauh dari itu masalahnya.
0: Okay.
2: Dalam sehari-hari kita ini sudah berbudaya dalam sehari-hari. Kayak ya tutur katanya, etikanya itu udah termasuk budaya sih. Itulah sebabnya kita memang tidak bisa jauh dari budaya.
0: Tidak bisa hidup tanpa budaya, begitu ya. Oke, kalau Pak Agung sendiri memaknai kenapa kita harus menjadikan budaya ini sebagai landasan dalam bertindak.
1: Budaya ini yakni khususnya kami memang berfokus pada pendidikan karakter yang berakar pada nilai-nilai lokal. Yang dimana budaya ini saya pribadi beserta keluarga besar Dusun Pedalaman Puyong tetap menjaga, bukan hanya sekedar menjaga di lingkungan kami berada. Kami itu membawa budaya yang ada kita miliki ke tempat luar, contohnya di sekeliling kita berada. Bagaimana kita memberikan contoh yang baik kepada masyarakat di sekeliling kita, bahkan khususnya memberikan contoh yang baik kepada pemuda-pemudi bahasanya di luar tempat kita berada. Bagaimana kita bisa bermanfaat untuk halayak ramai atau halayak umum. Bagaimana kita memberikan dampak-dampak positif kepada sekeliling kita berada, bukan hanya di internal kita saja, akan tetapi kita selaku khususnya Bajang, saya pribadi harus tetap memberikan dampak-dampak positif kepada orang-orang umum, khususnya banyak orang, yang dimana contohnya bagaimana seperti yang dikatakan oleh kepala dusun kami, bagaimana caranya beretika, bagaimana caranya sopan santun yang harus lebih dijaga ketika kita bertemu dengan yang lebih tua. Memang budaya ini tidak bisa lepas dari kehidupan kita sehari-hari.
0: Betul.
1: Memang betul, budaya ini adalah etika sopan santun, tata krama itu yang paling penting dalam kehidupan kita. Contohnya, saya pribadi selalu menggunakan bahasa yang semestinya atau bahasa halus di hadapan orang tua saya pribadi ataupun bahkan di keluarga kami berada. Bukan menggunakan bahasa yang mohon maaf, mungkin saat ini banyak yang mengabaikan oleh anak-anak muda bagaimana bahasa itu, ya bisa dikatakan
0: campur sari.
1: Ya betul. Kami khususnya sebagai penerus regenerasi, budaya ini harus tetap kami lestarikan. Contoh kecilnya, kita berawal dari bahasa.
0: Ya, betul sekali, karena bahasa itu adalah budaya identitas kita. Bahasa adalah cara kita untuk menyampaikan identitas kita. Nah, kita sudah menuju pukul 11 siang nih ya. Pertanyaan terakhir saya berupa harapan. Harapan dari Pak Arya dan Pak Agung nih. Pak Arya dulu, harapannya seperti apa sih? Anak-anak muda kita ini harapannya seperti apa untuk menjaga budaya Sasak ke depannya?
2: Harapannya untuk ke depan, ya gimana semua khususnya pemuda-pemudi khususnya di Lombok ya, agar jangan sampai kita terbawa sama budaya asing gitu. Agar kita tetap menjaga dan melestarikan budaya kita sendiri gitu, budaya lokal kita gitu. Dan harapan untuk ke depan agar budaya kita itu bisa berdampak ke luar.
0: Amin.
2: Ya, daerah gitu.
0: Amin. Kalau Pak Agung sendiri, harapannya untuk anak-anak muda ini, bagaimana sih anak-anak muda ini dalam berperan dalam budaya, melestarikan budaya?
1: Mungkin harapan saya pribadi, khususnya bagi bajang laki maupun bajang bini ada di Lombok, ya, bagaimanapun juga kita harus tetap melestarikan budaya ini dengan cara yang semestinya. Jangan sampai kita seperti dikatakan kepala dusun kami, jangan sampai terbawa arus. Bagaimana kita harus tetap menjaganya? Harapan saya besar adalah tetap menjaga bagaimana yang telah diturunkan oleh para sesepuh kita, para pengelingsir kita, itu harus kita pedomani. Jangan sampai kita lupakan, jangan sampai kita abaikan.
0: Oke. Ya, terima kasih Pak Arya, terima kasih Pak Agung ya. Pak Arya sebagai kepala dusun pedalaman Puyung, terus juga Pak Agung sebagai ketua bajang pedalaman Puyung juga. Semoga kedepannya harapan kita semua, terutama anak-anak muda ini, bajang bini, bajang laki, tetap merasa hebat dengan budaya yang dimiliki. Dan sekali lagi, budaya adalah identitas. Jangan lupa dengan identitas kita masing-masing. Sekali lagi terima kasih ya, Pak Agung, terima kasih Pak Arya.
2: Sama-sama.
0: Sahabat Asalmu, Propos Suara Budaya NTB, gak terasa kita udah hampir sejam ngobrol sama mereka. Dan menarik sekali, saya sangat senang melihat anak-anak muda yang mau berkarya dan pastinya mau memberikan yang terbaik untuk budaya dan mewarisinya untuk generasi selanjutnya. Nantikan obrolan selanjutnya Sahabat Asalmu dalam topik-topik yang berbeda. Dan saya Oming Arini pamit. Selamat siang dan salam budaya.
3: Pro 4 RRI Mataram, Suara Budaya Nusa Tenggara Barat.
4: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
5: Suara Budaya Bali.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Barong Gajah. Barong Gajah.
5: gajah sesuai dengan namanya, tarian barong ini wujudnya menyerupai seekor gajah. Barong ini ditarikan oleh dua orang. Barong gajah termasuk jenis barong yang langka, sehingga dikeramatkan warga masyarakat pengemongnya, sehingga masyarakat Bali pun jarang menjumpai barong jenis ini. Sekali waktu atau pada saat-saat khusus, barong ini dipentaskan secara berkeliling desa atau ngelawang tanpa membawa lakon. Pementasan barong ini diiringi dengan gamelan batel atau ketamburan. Barong ini terdapat di daerah Gianyar, Tabanan, Badung, dan Bangli.

Rekalan Rai pemirsa program 4 TRRI dan Pasar Suara Budaya Bali Budikau sambun ke pirsa sarang-sarang siaran acara beruga kita saking perempat TRRI Mataram nggih. Hingga rekalan Rai serbangkin pacang kedagingin niki antuk tabu pesel dumugi sedenyarangin sahanane aktivitas sedenane reng siang nipun niki.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Raka dan Rai, Dirjen Penataan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP Kartika Listriana pada sharing session pengembangan carbon capture storage CCS sektor minyak dan gas bumi di Kuta mengatakan penangkapan dan penyimpanan karbon CCS tersebut merupakan teknologi strategis untuk mendukung target penurunan emisi nasional. Dijelaskan meskipun Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan CCS, namun implementasinya harus tetap memperhatikan perlindungan lingkungan dan penataan ruang laut yang berkelanjutan. Menurut Kartika Listriana, bagi pelaku industri migas, teknologi CCS mungkin sudah tidak asing, tetapi bagi masyarakat luas, khususnya terkait penerapannya di wilayah laut, teknologi ini masih perlu dipahami lebih jauh dengan berbagai kajian dan diskusi bersama para ahli. Demikian Gatra Balik kali ini bersama Agung Krisna. Sampai jumpa.

0: kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mari lestarikan

0: Om Swastiastu, Rajang Semang, Ratu Dudan dan Didiang. Iya, mewali Didiang Dekap yang ngarengan acara duwene. Senewawu, sampun katur acara berjaringan saking semeton ring RRI Mataram. Ih, mugi-mugi wenten pikenohnya nih hari kerat kale Nabi Wastane nyarengan acara Senewawu. Ih, sana makin iki acara dagang kandal duwene ngelantur sana makin kalau dan kaping kali niki wantah semeton widan gianyar kangen-kangen iki duwe kala makin bangli klungkung kerang asem sana duwe kala ya sana diosan kangyang dumun menang nenten kalah rebutan sana makin eh. Eh, sana makin jagi sangat yang semedon saking wewidangan sekangin-kangin niki. Rayu-rayu. Ini saya penuh dan ngeranjing. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Pak Made.
0: Om Swastiastu, tegalalang, niang niki.
1: Patut.
0: Kena
1: aja, Pak Made. Niang sedang masak niki di.
0: Napi niki anu ne, olah-olah niki.
1: Niki olah-olah niang kacang panjang.
0: Kacang panjang, kangkung buncis.
1: Mau daging tempe, aduh-aduh
0: nih kan. Sehat nih kok, Sami sehat.
1: Tidak
0: nggak ngajang kacang panjang, kacang titiang.
1: Nggak jadi kawetan nih.
0: Durus tuh.
1: Nggak ginanti nih.
0: Nggak.
1: Om Swastiastu.

Enggih kering sejeroanan sarana upacara upakara winten ke baos kai daksina nanika makin sana makin atur katur.

Silih sinungil wenten kelapa nyuh nah niko pinako perlambang jagate munggah.

0: Pinaka perlambang sangyang Trimurti narika mungah wenten porosan.
1: Nge pamaden yang matuntuk semua. Nge magatra sarang sami nge. Sarang sami mang nerahayu. Nyang rerai nang suci galungang. Nge deng pamaden rajang tugas niang mepamit. Om Santi Santi Santi Om.
0: Syuk semua aduh niang tiang riki ring tegal lalang niki lot pasar sampun nyarengan. Sana ukuran durus Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu dek. Telepon masuk, mana apa ke dan tu dah ya?
0: Tinggi Om Swastiastu.
2: Kenapa Pak De?
0: Wih, rame gati ni.
2: Ada? Hei! Dek! Mana? Bila apa? Telepon masuk.
0: Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Jadi si pegat-pegat ni kaya di...
2: Pak De.
0: Dia, Om Swastiastu. Swastiastu.
2: Pak De.
0: Oh,
2: ampun nggih.
0: Waika.
2: Kenapa mas tu? Sangka.

0: Wenten ke bawas kekalih niki wawilangannya nahiring punika becik-becik
1: benyak HP di pon ambil mau tanding
0: kengken tuh kengken
1: niko panak kata nyorder deka apa kadang tuh

0: kekalih punika wenten kebawa sekala lanis kalau niki wenten salam saking Buting niki Rayu Buting.
1: Buting sudah?
0: Buting niki Buting.
1: Buting ya Rajeng kenal. Kadang nak putus tapi kadung kamu mau main uyang pak deh.

Wenten daging-daging sastra agama niko sepatutnya ni angin nyelekin angin nuntun pikayu ni ragu ni.

0: Mugi-mugi preside mendasar antuk susila pekayun sana rahayuna. Suka sekalanya preside ke panggut. Dan kita nih.
1: Semua pak Deni kira dong man bin ini kalau
0: dong man ini yang Kirana niki nyalam telur yang Kirana
1: Rayu ini kira jero Chandra jero Made Sutirto nyarang Bu Lina telur nih Pak De Keser telur nyarang niki akeh Pak De
0: Haji Radi meriki kerang kering Rayu
1: Haji Radi nyarang nih Rajang nih niki Kak Mangkul sedani niki ring kalau madan. Cucat sarang kami sejebak batan sinar bagi rasa dan lemah plecing. Salamnya mau nyomo dogen. Mau Rusmi sarang Bu Jero Camplung. Haji tertiba. Haji jadi tomat talar nge. Susma Pak De. Raja. Nangin galah mangkin. Susma galah kat turut yang pamit.
0: Susma.
1: Santi om.
0: Ini semua Bu Ekat jaring batu bulan iki. Rahayu semadon tiang selat segara niki sakang sareng sami wonten Mangku Prajapati lan sanadyosan nggih. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu Padi.
0: Nggih Om Swastiastu.
2: Kalah napi mangke balik rebut napi.
0: Enten sana mangkin kalah semeton widan kangin niki gianyar dungkung bangli Karangasem genten.
2: Semua paling semua.
0: Inggi suk semua muali. Aduh, enten semeton tidak niki minap tempirang wau inggi. Rahayu Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu
0: Pak Om Swastiastu. Iki
3: yang
0: buat ini silungan
3: ya
0: kan? Silungan, ye. Kenten, anu das gemas suarane.
3: Ye.
0: Malik ide Bu Ayu. Lurus.
3: Untuk
0: Ginanti
3: kawin di Jang Om Swastiastu
0: kantun kemah

0: Yaning sampun sumekan telap beri sejeruanan ngeroh sana mewaste ke wikanane nanah pasti ke sampun merside yang kepanggih
1: malaja seken sekena
0: dan yang dados kuyu di sejeruanin ngerah keweruhan punika patutnya memang desumekan setadah.

0: tangahan yang kita na cening dedon yang dewa dak demen melali doen
1: lali nema arti angsang
0: lali gitu nak emang gawasan nah tu artinya anak angsap sing ba ingat tekian ngapo nyen cening.

0: Yaning sap anesan nato bisa kaliput dening sangyang kali.
1: Ainge sedengo pamade. Pupunte antuk pramo santi. Om santi santi santi.
0: Suk semua ibu ayu ditiang ring silungan iki ubud iki. Oi dangan. Bangli munggah niki winten panocing selalar semedor ning penideng. Durus munggah om swastlungkung daler. Om swastiastu.
2: Om swastiastu Pak Kapeng.
0: Om swastiastu.
2: Ring bitra sing
0: mboten napa. Biang ditiang niki.
2: Rahajang yang reren jagat tadi.
0: Rahajang aduh.
2: Lagi kena rahayu sarang samingi. Sangyang antuk pupagi nanti nak sambil metanding niki.
0: Oh kenten.
2: Sampai nanti ngibur.
0: Inggi, lurus tuh.
2: Om swastias.

daging-daging kadiat mikane ka utamane di sejeroanan urip di tiang presiden terus ke benjang bungkurnya pijang ratu.

0: utamanya ne jagat Riki Ering Sowidangan Sowong Wengkon Bali ne Persida aman sentosa deg-deg lando kenten atu
1: tetaca eling aman ayatnya
0: mogi-mogi mogi-mogi adnya ne sarahino presiden katur atu mang de presiden jaga deg-deg

0: Puai pas wecani ratu batara batari taler tunas di tiang angin di tiang aturan liatnya nah kenten pengabdin panjak esara sami ratu
1: Sukma Pak D.
0: Ini ratu.
1: Kong Pak D.
0: Di tiang.
1: Ye magatar yang sejebak batan sinar bagi rasa dan lomba plecing.
0: Salam sarang
1: nyamodok.
0: Iye salam sarang don lengking di tiang aduh.
1: Ye inge saya singak yang ring warung. Uyat yang keren.
0: Inge.
1: Dong pokok dengen ken Pak D kapeng dong.
0: Inge ratu.
1: Mang de mana tin regan.
0: Inge sukses.
1: Kalau kalian Pak D yang pamit.
0: Terus.
1: Cantik om.
0: Angin iki wenen sore andiang dari Madiorke ngiku dong biang sri agung siki gong aja serama aji orseng kira malin iki sultan ini mangku desa kena trater Durus om swastiastu.

0: Tinggi Om Swastiastu. Aduh, siro aja mau gelebuk sama Tuhan di tanggi. Wawanin wali. Om Swastiastu Rajang Siang.
1: Swastiastu Rajang Siang. Ampura niki Pak Made jalan api niki Pak Made.
0: Mangkin semeton kangen-kangen niki
1: gianyar. Boten rebutan.
0: Boten nari budo mungkin Bu.
1: Nggih, ampura Pak Made
0: pisan kekekeran Gong Biang. Anjir, aduh dari nen setian sana diosan ampun ngeranjing dumun. Om Swastiastu. Ingi Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Rajeng semeng siang.
2: Rajeng semeng nyaluk siang Pak
0: Deh. Ingi
2: Rago Pak Deh.
0: Ingi titiang newek niki sampai sirai ring niki.
2: Itu yang Blabatuh, Pak D.
0: Blabatuh. Ini rasu.
2: Lagi melajah.
0: Terus-terus. Anu, aliran kita suara radio ini. Doan kita. Nungguin.
2: Ini makin jepas nih.

Uwenten limo dasar agama windu nena ke bawah ngiring-ngiring niko makin pitegaran kawitan matur.

0: Pengabdinannya mang de percaya ngege ke wintenan panco seradone punike.
1: Lali maneng

0: Kaping tiga ni mungah. Dua ni ragu nak Bali nak inu percaya dekian kewentenan karma pala buah perbuatan ni.
1: Kapah-kapah ni kejap ngenian saja.

Menungil moksor yang kewendan ide sang yang widi nanike kaping ukur siduri risa jeronan pancer serado mungah.

0: Nah maka sami lelimone sampun ke bawah sangkep. Nah ngiring-ngiring nih ke tatasan lumun. Napi daging panci serade nih.
1: Suk sembong ya Pak Ade ini. Sang yang kok hampun mengkiri medali.
0: Sire.
1: Sang yang kokohan.
0: Kokohan.
1: Ini. Suk semua di tiaring sawitro. Sejebak batan sinar bagi rasa dan lomba pecing. Rahajeng daging margi yang rainan jagat suci galungan. Demogi. Rajang Rahayu sarang sami. Kalar Pak Ade nge Pak Ade. Suk semua di tiang pamit. Om Santi Santi Santi Om.
0: Suk semua semeton ring bola batuk niki. Bukman Sari Merde durus niki mungan niki dalar ring semua bawang niki gung biang tidak layu biang niki ring semua bawang niki nge. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu Pak Made.
0: Ini Om Swastiastu.
2: Biar ring Karangasem Pak Made.
0: Karangasem.
2: Eling nge.
0: Ailing ya sana.
2: Nyoman utamur itu yang Pak Made.
0: Baru yang kau orang butut bu nyoman.
2: Punang butut.
0: Bu man, ye utama.
2: Iye, pagiin Pak Made, bapak. Tapi masalahnya nanti ye.
0: Iye, sami gu nanti lindungi nih ye.
2: Nanti nak nyambung macam nanti. Iye.

0: Nah, nah, nantu ni memang kada dewa. Dewa cening bagus jegi lagi dewa.
1: Dia berasa ada nyako hati.
0: Kebawa sing-sing kan lengan baju. Gebrasan, gede nang bayu ni. Duh, nyen kanti ngekoh-ngekoh hati ni pesu bang ngeliput.
1: Papa jati banget saya.
0: Sujati ni munyin bapak tu nak tu. Mula saat waluku bapak nyikno yang sayang itu ken cening yang cening. Napi onek berat-berat ni ke?
1: Sang tak ngardi becik.
0: Tiang?
1: Ring sang takut ngardi becik.
0: Nah, kengkeng carane ben cening melaksano dosan yang cening pati jejeh bakal melaksano sane madan darmo becik itu.
1: Nyembahi masalah iwan.
0: Ya nimo yang wapu ada sado anak asane melaksano pelih entu nyenteni. Ampura bu man iki begat-begat eh.
1: Yang sare diri.
0: Idang.
1: Ready.
0: Hai ibu man ampura bu man atu utami niki. Begat-begat ruwine. Om swastiastu.
1: Om swastiastu Pak De.
0: Om swastiastu Rajang Siang.
1: Taring Mas Pak De.
0: Mas juga.
1: Dan Mas Abian Seke niki.
0: Abian Seke.
1: Bu Linda ya.
0: Bu Linda.
1: Kan boleh mengenal dawak biki. Kali Pak De.
0: Bejak dianjap kun bikun berumur 16 lebih nih.
1: Ye, patah yang kendan Pak De.
0: Bu Linda.
1: Iye, tiaring mas Fabian Seken.
0: Fabian Seken.
1: Balai patung bayi niki masuk kau.
0: Iye, iye.
1: Iye, nyarang aja Pak De.
0: Terus.
1: Bu Eka mesanak lumun. Niki ring cakepan Sri Sedana Pak De.
0: Terus.
1: Antuk sinom. Om swastiastu.

Inggih sedurung lantur di tiang atur matur asamatra lugro yang di tiang aturan puja pengastuti melarapan untuk ngaturan swasti om swastiastu.

utamanya nereng ratu pakulun hiang paramo wisesa hiang widiwase.

Tujuannya mang de preside kepicoyang sinar sundeh niki risa jaronan titiang kandun mau rip rikiring jagat

Kaler wenten mangen sesuluh ring alit-alit te makasami sinik sejebagen batan sinar bagi rasa.

0: Mewit saking kewimudan ketambatan di tiang sampun pasti ke temang pupuh basa paribasa kantun doh saking sana mewas tebecek nah nanti lali di tiang lunas pengampur.
1: Inge Pak De, sip semua ping banget iki artos Pak De, tandar galak. Inge megatre sejebak batan sinar bagi rasa dan lomba kecing. Rahajang yang ro galengan dan sugian dan kuning Pak De. Sebogi kena sarang sami. Inge Pak De, galah katur di tiang mau pamit. Om Santi Santi Santi Om.
0: Suk semua Ibu Linda, niki ring abek Mas, abian seker niki nggih. Hai nggih, wonten salam niki. Pak Abra niki ring dukuhan, ring dukuh dahumun niki taler wonten landre nama di tiang kisane nyentano ke dukuh rayu-rayu sebetul jerang sami. Beli madi suharto, beli dengkol, mau tuh, gerahayu mau tuh. Ini Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Ini Rajang Siang.
1: Pakde.
0: Titiang.
1: Dadong, eh.
0: Titiang.
1: Yang dadong oman, ika.
0: Dadong oman tuh, yang.
1: Yang dadong durung banyak.
0: Lo durung. Oh, si paman pelar niki.
1: Nggih. Ngarang Mbak Ma.
0: Durus dorong man.
1: Pak De.
0: Nggih.
1: Om Swastiastu.

Nggih lho Gro, yang di tiang saking lor durung niki dong Oman metegar jagi ngelanturan ngaturan napi niki lanturannya dong Oman.

0: Wenten ke bos jatuh karmo nak jodoh niki wastane.
1: Utawi ban tanpa mapa.
0: Nah kata ke bawah staler banten pemagba, kenapa man?
1: Rah.

0: Mugi-mugi ngemulihkan sane mewasda rahayu tur ngaturan para musuk semu rika wendanan swecani do sangyang widiwase.
1: Semua Pak De.
0: Ingin dong memantik.
1: Salam serang kami Pak De.
0: Salam wali.
1: Patan sinar dan bagi rasa dan lemah pricing. Salam Maswistra Bandan Pak De. Santi.
0: Suk semua dong memandu tiang batu yang kiblat burung ini. Ya ini kadun kalah duit malah kidik niki kadun tiang niki ini bawa-bawa niki Om Swastiastu. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Tinggi Om Swastiastu.
1: Pak De.
0: Tiang.
1: Mau tiang boleh.
0: Sira niki.
1: Yang kirana.
0: Ni yang bawa tu ni yang kantun beli kiri.
1: Oh nge-nge-gi nanti nge.
0: Inge durus.
1: Om Swastiastu.

0: Lurus tuh, lurus. Selas ke lahir.
1: Ianab antuk Ramo Santi.
0: Engge suk semua dunia kirana titian kiring siang. Sambenarnya nggih. Air dadane panen sampun kalah niki menawi teu raur iki tiang presiden nyarangan teng kalah sane mangkin. Sane durung bisa kone, durung bisa ngeranding, lugro yang benjang malih jagi iring. Nggih. Bina keping untap, lugro yang titian aturan paramu Santi Om, Santi Santi Santi Om.

kita pratiaksa kirlan pasir. Ukir pinaka watu ning kar pasir ranglebur sehana ning mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening praja.

anak-anakku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran,

0: Semua orang, baik golongan rendah, menengah, dan tinggi, selama berbuat baik menjadi tujuan hatinya, akhirnya akan mencapai segala yang dicita-citakan. Masa muda sebagai manusia adalah pengganti masa bayi, dan masa muda diganti oleh masa tua. Jika sudah tua, artinya sudah ada di pelukan maut. Apakah artinya lagi selain kematian? Karena itu, berbuatlah dharma di masa hidup ini. Mari hening sejenak untuk mengaturkan puja Trisandya.
1: Yai, jam roras, nih.

Ranya kita angkari.

Rajeng laksana yang persembayangan puja Trisandya menjaring mati nus dharma ring dijaja pada magena dumugi ide sang yang duasa stata mapaice kerayuan lan kerajengan rei raga sarang sami jagat lan stagingnya ne. Ingin rekalan rai muali kesarangin titiang agung krisna rekalan rai sari mangkin titiang nyaringin ide dane ring sesi acara teras UMKM. Pastikan untuk hiburan lagu-lagu Bali lan informasi-informasi menarik kantos popotne jam seki siang Bali jebos. Rajang majarah ide dane, seremaki sampun galahnya masandekan, duru sang ajeng dumun, makan siang tepat waktu, idealnya niki antara pukul 12 kantos 13, utawi jam 12 kantos jam siki siang. Sangat penting mamene sida mengisi ulang energi yang sampun terpakai sejak pagi, menjaga kestabilan gula darah, telur mencegah rasa lemas, lan penurunan konsentrasi, ritat kala harus beraktivitas. Kantos puput malih jebos nikingge. Nah, tubuh utawi angga sarira pastikan membutuhkan glukosa dari makanan untuk memicu aktivitas kognitif. Nah, makan tepat waktu pastikan sida menjaga otak tetap tajam, meningkatkan memori, lan mencegah rasa ngantuk. Kenten ge makan teratur di jam yang memang tepat. Kenten ge pastikan menjaga laju metabolisme tubuh sehingga kalori yang masuk bisa dibakar secara efisien kenten ge tanpa ditimbun menjadi lemak. Nggih rajeng ngajeng majar ide dane sane sampun numesandekan guru sang ajeng dumun sane makta takilan guru sang buka dumun bekal drene sane menawi tuwenten ring jero perigre pekuban suang-suang wajikang tangane guru sang kepuaregan kepaun ke dapur. Nggih sampun nang ditunda-tunda nggih jangan sampai lewat jam makan siang nggih pastikan sare bangkit di tiang ibu rakalan tra itu men untuk teman-teman Pop Bali.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tari Sanghyang adalah tari sakral yang ditampilkan dalam upacara adat suci. Sampai saat ini, tari Sanghyang tidak diadakan sekadar sebagai sebuah tontonan. Tari Sanghyang merupakan tari kerahun atau trans karena setiap menampilkan tari ini, penari harus kemasukan roh bidadari atau binatang yang mempunyai kekuatan gaib. Tarian ini adalah warisan budaya Prahindu yang dimaksudkan sebagai penolak bahaya. Tarian ini dapat membuka komunikasi spiritual dari warga masyarakat dengan alam gaib. Tarian ini dibawakan oleh penari putri maupun putra dengan iringan paduan suara dan wanita yang menyanyikan tebang-tebang pemujaan. Di daerah Sukawati Gianyar, tari ini juga diiringi dengan gamelan pelegongan. Di dalam tarian ini, selalu ada tiga unsur penting yang harus ada, yaitu asap atau api, gending sangga, dan medium baik berupa orang atau

Barakalan Rai Pemirsa, program 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Ge muali kesara yang ditengah Agung Krisna Rekalan Rai, ring sesi acara teras UMKM. Kantos bupetnya jam segi siang malih jebos. Nah Rekalan Rai, napi wasana ya diastun pungkuran puniki, ake, bermunculan ring pasar-pasar, perhiasan modern buatan pabrik, sekiwanten kerajinan perak dan kuningan tradisional tetap memiliki tempat di hati para pecintanya. Nah, kilohas lan detail rumit yang dihasilkan oleh tangan para pengrajin lokal, pastikan sidang iceni nilai seni tinggi yang tidak bisa ditiru oleh mesin. Nah, manut Iwayan Wenten, pemilik usaha kerajinan perak lan kuningan Wenten Art asal Dusun Delot Margi, Desa Sari Mekar, Singaraja, Bali, mau sang menjaga kualitas perak, nenten wantah ngeninin indik membuat kerajinan yang indah di awal. Tantangannya pasti ke sana mau utama hingga punika punapi untuk merawat kentennya magnetnya tetap berkilau sepanjang masa. Nah, bagi para pemilik perhiasan utawi pajangan perak lan kuningan, perubahan warna seringkali dados masalah utama. Nah, niki perak yang sering terkena udara, keringat utawi zat kimia seperti parfum, niki dapat mengalami oksidasi. Nah, perak bisa terlihat kusam dengan kehitaman tipis akibat oksidasi udara. Tiasan punika kerajinan perak taler bisa menjamur lan mengalami korosi hijau atau kebiruan. Nah, niki biasanya terjadi jika perak disimpan di tempat yang lembab atau terkena zat asam cair dalam waktu lama. Kenten ge eneng sampun mencapai tahap puniki, tekstur perak ge pacang terlihat kotor lan kehilangan pesonanya. Nah, yening perak murni pasti ke sulit kebiruan, kenten ge. Nah, sulit berwarna kebiruan, yening sampun menjadi barang diolah menjadi produk kerajinan, pasti ke perak niki sampun wenten campurannya. Ge jarang sekali yang murni. Rekalan Rai untuk mengatasi masalah punika, Wayan Wenten sampun menekuni kerajinan perak sejak tahun 1992. Niki Wenten tips kenten ge punapi antuk kenten ge ngeninin indek menjaga utawi merawat kerajinan perak puniki mangdane tetap warnanya tetap bisa tetap tidak berubah warna kenten ge. Nah, untuk proses penyepuhan utawi plating perlu dilakukan untuk melapisi kembali permukaan perak dengan lapisan logam murni yang baru. Nggih, dadasnya tampilannya kembali seperti baru. Sakiwanten untuk perawatan sehari-hari utawi pembersihan noda ringan, kenten nggih disarankan penggunaan bahan alami yang mudah ditemukan di dapur. Inggih punika asam jawa, kenten nggih utawi lunak. Nah, gunakan campuran asam jawa lan air hangat, oleskan secara merata lan biarkan larutan asam bekerja mengangkat noda selama kurang lebih 5 hingga 8 menit. Gosok perlahan menggunakan spon lembut, ngelantur bilas dan keringkan sebelum disimpan. Nah, simpan perhiasan perak ide dan ireng genah yang kedap udara lan gunakan plastik klip utawi ziplock secara terpisah, magnetnya tidak saling menggores serta terhindar dari paparan udara bebas. Nggih, pakai perhiasan perak setelah selesai menggunakan parfum, lotion utawi kosmetik lainnya untuk menghindari kontak kimia langsung. Nah, dadasnya Rekalan Rai yang sampai menerapkan punike, pastikan ini perhiasan perak ide dane lebih awet kenten ge penggunaannya. Informasi punike ditangkutip saking laman berita rri.co.id.

0: Waktunya kentongan. Selain dengan intensitas, seberapa sering getarannya terjadi, kita bisa memperkirakan besarnya gempa itu dengan cara apa lagi ya? A. Durasi getarannya. B. Waktu gempa terjadi. C. Suhu atau temperatur udara. Jawabannya adalah A. Durasi getarannya. Jika durasi getaran gempa yang terjadi semakin panjang, maka akan semakin kuat dan lama getaran yang terjadi. Ketika durasi getaran terjadi selama 10 detik dan kita tidak bisa berdiri, maka kita bisa memperkirakan bahwa itu adalah gempa besar. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Mek, lo belanja dong.
2: Mariki, sini.
3: Melo, aku mau ini coklat ya, 5 ya buat Melo ya.
2: Oh, ini ki.
1: Sama ini snack, sama minuman
3: apa lagi?
1: Dingin.
3: Oh, di pojok itu mau 5 ya.
2: Oh, itu. Niki.
3: Coklatnya juga 10 kayaknya cukup ya.
2: Tambah lagi.
1: Nih. Nah, deh. Segitu aja.
2: Sudah.
1: Ya,
3: banyak kayaknya.
1: Udah. Melo, tolong dong dikantongin.
3: Plastik dong.
2: Maaf, saya lagi diet.
1: Kita kan minta ngantongin barang-barangnya.
3: Iya, pakai plastik.
1: Kok diet sih padahal?
3: Hubungannya apa?
2: Apa? Saya lagi diet kantong plastik. Kalau mau bawa, sana. Bawa sendiri.
3: Mimi, gimana cara bawanya nih? Besok-besok kamu bawa kantong lah belanja.
1: Iya, bawa kantong.
4: Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Pro4 RRI.

Rekelan Rai pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Nggih, temang saking belian di wikarya, kene peleh kita peleh sampun ke piarsang sarang-sarang. Apa tangda semenit sampun langsung saking jam rora siang Rekelan Rai. Kanugra sarangnya Titiang Agung Krisna ring sesi acara Teras UMKM. Rekelan Rai nggih, di tengah ketidakpastian pasar lan menurunnya daya beli masyarakat, usaha mikro kecil lan menengah UMKM pasti keteler menghadapi tekanan dampak kenaikan inflasi. Nah, untuk menekan dampak inflasi, pelaku UMKM beralih dari fase ekspansi ke strategi konsolidasi. Nah, pemilik PT Hasta Karya Rotenbi Tas Anyaman Berkelanjutan Nikomang Rosiani dikonfirmasi rri.co.id di Denpasar Rabu 3 Juni 2026 membenarkan UMKM menjadi salah satu sektor yang terdampak inflasi. Kondisi puniki melatar belakangi pihaknya mengambil langkah strategis bertahan dan mitigasi risiko tinggi. Fokusnya niki melarapan efisiensi biaya operasional, diversifikasi produk bernilai margin tinggi, menjaga likuiditas arus kas, taler mengadopsi digitalisasi, mengdenis ide memperluas pangsa pasar secara hemat. Nah, Rosiani ini mau sang strategi puniki menjaga margin keuntungan lan daya saing tanpa membebani konsumen secara berlebihan. Nah, kebawasang ya diastun harga bahan baku produk naik sangkani inflasi, pelaku UMKM pasti ke tidak serta-merta niki langsung menaikkan harga produk. Alternatif yang biasa dilakukan inggih punika substitusi bahan baku lokal yang harganya lebih stabil dibandingkan barang impor untuk mengurangi biaya logistik. Tiasan punika manajemen arus kas secara ketat pasti ke kelaksanayang mangdenis ide menghindari penumpukan stok barang dadosnya cepat balik modal. Nah, Rekelan Rai Bali per Mei 2026 niki mencatatkan inflasi bulanan sebesar 0,42% dan inflasi tahunan 2,99%. Kondisi puniki pastika berdampak nggih ring UMKM sani menerapkan strategi bertahan lan memitigasi risiko tinggi. Strategi punika difokuskan inggih punika ring efisiensi biaya operasional, diversifikasi produk bernilai margin tinggi, menjaga likuiditas arus kas, taler mengadopsi digitalisasi. Informasi puniki ditemukan saking laman berita rri.co.id.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361225174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Pro Dangdut. Setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI.

Dakalan terakhir orang kidung menit yang nyarangin ide dane ring acara teras UMKM kenten di kingge melaju bas ring jam seki siang susan gak terbali di tiang pacang Bali nyarangin ide dane kanton untuk hiburan lagu-lagu Bali ring acara gelila ulangun tetap ring perempat RRI Denpasar suara budaya Bali.

Kakadan Rai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, Insinyur Putu Sumardiana, mengatakan Pemprov Bali terus mendorong penerapan ekonomi biru yang menyeimbangkan pemanfaatan sumber daya laut dengan upaya konservasi. Dijelaskan selain teknologi CCS, ekosistem pesisir seperti mangrove, lamun, dan terumbu karang juga memiliki peran penting dalam menyerap serta menyimpan karbon atau blue carbon. Putu Sumardiana menambahkan pendekatan

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke, oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Biokuku atau yang lebih dikenal dengan sebutan mebiokuku adalah tradisi agraris yang dilakukan untuk petani yang bercocok tanam padi di sawah. Upacara ini dilakukan ketika tanaman padi hendak hamil atau sedang hamil muda. Upacara mebiokuku dilakukan di sawah atau tepatnya pada cakangan pintu air atau lubang air yang menjadi tempat atau hulu masuknya air di tiap petak sawah garapan. Upacara biokuku, pengumputnya tidak mesti menggunakan jelmangku, melainkan cukup pemilik atau penggarap sawah tersebut. Biasanya, upacara biokuku rutin dilaksanakan menjelang atau pada saat padi hamil atau padi mulai siap panen. Selain menjaga tradisi, upacara biokuku juga dilakukan sebagai rasa syukur sekaligus rasa terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa, Ide Sang Yang Widiwasa.

0: Pinggir Ratu Ida dan Era Kelandrai, pemirsa program 4 TRRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Muali-muali kesarangin titiang Agung Krisna Rekelan Rai, sering bangkit titiang nyaringin ide danir ring sesi acara ngelilo lagun atau hiburan lagu-lagu Bali, kantas puputnya jam kali siang Bali Jebos. Sekali biasa sani arsa nyaringin durusang ringgala on air 0361223361 utawi ring WhatsApp pro 4 RRI dan pasar ring nomor 0878-988-22420 0878-988-22420 nggih. Sareng mangke sampun buka titik gala on air ring line telepon 0361223361 nggih. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, rayang siang nggih.
0: Nggih, selamat siang jero mangku.
1: Asana punapi menduwe gatre.
0: Gatre becik kemanten. Punapi sampun ngajeng niki.
1: Sampun ping kalih uling semengah.
0: Mantap.
1: Nggih. Jengke sampun geni.
0: Sampun sampun jangkep titian niki.
1: Oh,
0: ya
1: kepingin alih kan meng alasan.
0: Harus, harus niki. Nggih, harus ngajeng dong.
1: Pang-pang polis semacam nake sing megatro sing kata ya onyo.
0: Nggih.
1: Ora nyangro rainan suci, sugihan benya. Enggak bikin pindah mungkin.
0: Benjang, benjang.
1: Oh, patah.
0: Patah, patah.
1: Merugian Bali, Penanggalungan, Kuningan, Sami Rahajang Rahayu. Pada kentan, Temang, Nanu, Ngerkoe, Kak.
0: Enggak, Temang napi, Niki.
1: Apa kan bekal galungan, pinjam dulu 100.
0: Aduh, pinjam dulu 100, Mi.
1: Angon beli B, mani kalang kenapa, ukur kenapa, enggak.
0: Oh, kentan. Entah
1: sekali. Udah nampak kali ke?
0: Hah?
1: Kudu kan nampak.
0: Bih, ten nampak tu nak, kangnya. Ini
1: kudu nampak.
0: Aduh, nampak, dagangnya nampak tapi.
1: Oke.
0: Okay. Ya.
1: Ajak kudu nampak ukut, kita nak ke?
0: Ukut, ajak kudu nampak ukut, kita nak ke?
1: Ajak
0: daso.
1: Dan di dia nampak ukut ke simbang apa ditugel.
0: Oh, enggak.
1: Nggih. Eh, mungkin semesta sang samingan mingan BKBB tang siang kan bunga. Gala waleng ka. Om.
0: Nggih.
1: Sampeyan
0: yo. Matur sik semeniki. Napi wastane ha jero mangku sedani. Yes, sane sampun nyarengin. Sane tiasa nyurusang muali ring lan telepon 0361223361. Nggih. Om Swastiastu.
2: Swastiastu rajang tengah menjelang sore.
0: Inge, selamat siang menyala siang ni. Mekudus Niki.
2: Niki.
0: Aduh.
2: Napi gatro demun rongge cantik di tiang.
0: Gatro kena mantan. Sampun pole yang adem-adem siang ni pun Niki.
2: Sampun ngejus tomat, mama kuat bajujok Niki.
0: Mantap sekali. Tiang tomat biasanya rujak tiang, yang tiang rujak tomat.
2: Iki langsung panggeros-geros.
0: Nggih.
2: Sampun metanding ring jeroan iki.
0: Sampun. Sampun jangkep.
2: Iki sampun cari ngareanin pesanan lama manten iki, benyang iki nomo karyo rain-rainan.
0: Nggih.
2: Napi topiknya atau gongge?
0: Ah, topiknya atau mendaging topik niki.
2: Dados mas tembang.
0: Dados kang yang tuh megatren gie.
2: Iya, tuh megatro. Tadi yang nggak hake niki.
0: Iya, napi. Oh megatro mantan
2: iya. Nini Dania, pekat Dania. Ketemu kalian selalu ngoleng rahaji yang ro sugian. Napi kak Amil kak. Jero mangku sedani sampun wau. Titi yang benyang nyugihin niki. Talar niki bulodro. Meleren lalu bulodro. Bungo apa ya mol bulodro.
0: Pokoknya hasil ke bedik menek gitu.
2: Jangan bahan dompetnya bulodro. Bagi nah bulodro. Pak lodro ngopi-ngopi dulu ngopi. Nunas tembang sarang gongge niki. Talar berputu ke Boyo, Daweni, Niki siapa malingnya Pak Amiko, Pak Yanarbo, anak dadosan emang galungan makarya wadah mau makarian umun Pak Yan,
0: nih,
2: Pak Tut Manjung, Mandu Gelis Kena, yang Kendang gandun sungkan. Mau sekar, munga-munga mau sekar. Cepere ampun lonyak niki. Kalau niki Pandepi munga, Nini Andira, Iko sekoca ring pekasar tabanan pasti lais kebayan niki.
0: Nggih, pokoknya jek aduh jek kanti sibuk paling cokornya niki.
2: Oh. Asa coba mau salam pun kok nggih. Siang kang yang merusidang margi yang rainan mantan. Lalu Ninita, munga-munga Ninita, niki ibu ring kapal buat sini nge, munga-munga. Kalau Rasiro ya malih nge, buka sembidi, buka bebe di tiangnya, ampun sibuk kalau nge.
0: Cutat maka sami mantan.
2: Cutat maka sami dong nge, ampun ate, amuro peng banget. Malih jebos budal lo sadar margi, mana selamat rahayu lo ring jero, salam sarang si cantik nge. Jadi yang mau pamit itu sampai itu kurama Santi om, Santi, Santi, Santi om.
0: Kok si cantik, si ganteng di tiang. Sungsuma niki nge, bu Gombiang Yoga niki nge, sanis sampun nyarengin kena arayu sekeluarga nge. Mulai jebas game oleh Sang Rerita ring lan telepon 223361. Selamat siang Dumun wonten Pak Ketus Sumarja ring Banjar Bengkal dan Pasar Kesarangin Agung Ayu Chandra. Sumarja sampun nyarengin nggih. Pan Kaka ring Sanggulan Tabanan. Selamat siang niki. Wonten Juragan Slambetan Pak Nyoman Sukedana ring Sesetan. Selamat siang Pak Nyoman nggih. Temang Dumun trekelan rai ngiring biar sang sarang-sarang.

0: Ikan lohan, ikan gabus. Demi Tuhan aku lagi bokeh, pinjamlah dulu 100.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pak, ini susu dan rotinya, Nge.
3: Terima kasih, Mbak Unti. Oh ya, Mbok, cucunya Mbok sekarang mau melanjutkan ke SMP ya? Kalau boleh tahu, mau sekolah di SMP mana, Mbok?
2: Semenjak ditinggal bapak dan ibunya meninggal, sepertinya Mbok gak bisa menyekolahkan dia lagi, Pak. Ekonominya Mbok yang pas-pasan seperti ini. Sekarang ini cukup sampai lulus SD saja. Yang penting dia bisa membaca dan menulis, Pak.
3: Mbok, pendidikan adalah kunci untuk masa depan yang lebih baik. Kita boleh bodoh, tapi anak dan cucu kita tidak boleh bodoh seperti kita, Mbok. Ingat, kebodohan adalah pangkal dari kemiskinan. Mbok mau cucunya Mbok hidup dalam kesusahan dan kemiskinan?
2: Enggak, Pak.
3: Ya sudah, nanti saya akan bantu untuk membiayai sekolah cucunya Mbok.
2: Enggak, Pak, terima kasih. Ini sangat berarti sekali bagi Mbok. Sekali lagi, terima kasih, nggih, Pak.
4: Pendidikan adalah jembatan menuju masa depan yang lebih baik. Mari bangkit dari kemiskinan.
5: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

Raka dan Rai suka dengan kerawitan Bali? Acara Lila Cita akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lila Cita setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: panas sekali.
1: Heh, kenapa kok cemberut gitu?
0: Gimana gak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong.
1: Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim.
0: Terus, apa dong yang harus kita lakukan?
1: Gampang sih, hanya butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Seperti menjaga alam tetap asri, tidak menebang pohon sembarangan, hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan. Dan satu lagi tuh, harus gunakan produk yang ramah lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya.
0: Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo.
2: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Rekalan Rai pemirsa program 4 TRRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Ge temang sampai nage janji duet jane gue juga le kesarengin. Ma Ayu Drupadi saman ge piarsang sareng-sarenge. Selamat siang Ibu Maharani Penate, suksumeniki sampun nyarengin rahajeng nyangre rainan jagat. Sugian Jawa sugian Bali kenten ge dumogi satek kena rahayu sareng sami. Ge suksumeniki sampun nyarengin ring WhatsApp Ibu Maharani nge. Sane arsem wali nyarengin ring kalau on air durusan ringlan telepon 0361 223361. Nge Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu. Rahajang siang dong guys.
0: Selamat siang sarang sira ring titiang niki.
1: Siang Ibu Maharani dong guys.
0: Iya Ratu. Ibu Maharani ring penate. Nge Ratu jeg panjang umur niki wow samat sare niki WhatsApp ne tuh
1: jeg nge
0: pun api kena niki
1: astengkare kena niki nge nalar kena nge
0: kena sampun boleh nang es kut niki kebus ne
1: sampun ike niki sinami bertanding gongge.
0: Bi Ratu semangat bertanding.
1: Nge. Semangat niko gongge.
0: Jek pasti gol nge.
1: Order wenten mantan order ge niko utami Bu Maharani
0: dumun. Niki ngadol napi niki ngadol Banten Bu Maharani niki.
1: Mayat gongge.
0: Mayat bi dijan itu penati dijan. Liwat ngajanan tuh dijan ini ke Bu Maharani.
1: Uning gongge perbatasan lap-lap bareng kentena.
0: Uning terus
1: di sawah nih ke gongge.
0: Oke dan Maharani aja pas pasangan kentennya. Oh ya. Oke.
1: Jadi Maya.
0: Makin dumun pangliwat malur rainan niki.
1: Inge. Ramio makin gongge.
0: Inge pasti padat buat tukang jahit nih. Ampun kene ortang.
1: Ampun dipi kali raino sampun bosan metaneng Bu Maharani wau gongge.
0: Inge yang penting dompetnya bekel merainan tebel.
1: Niki angin merainan gongge.
0: Inggi. Titia.
1: Tembang gongge. Nggih, boleh gongge?
0: Boleh, Kang Yang nak ten megatre nggih.
1: Inggih gongge. Tembang jege ngende wonten gongge.
0: Wih, Ratu, jek pangende jege ne tu aman.
1: Ngende nggih. Kenten gongge nganggen kuaco bara. Dadosne sane ngangge niko jegeg menageng kuaco barak kan ngende dados.
0: Oh, lipstik barak make raban tuh.
1: Heeh. Ken sandal barak, kentan go nge.
0: Bok barak gitu nge.
1: Nge.
0: Ne mama di joy lem ne tuh gitu. Aduh sayang sekali niki jegeg ngende ton wenten niki tuh.
1: Napi nih ke tripus pawen tenggong
0: ya? Tripus pange coba titi yang cingak dumun. Mau tripus pa niki nyaman pedidi adenan megedi meyong bang pindang kapur barus.
1: Kenten gongge.
0: Punyan dingin.
1: Napi wasan. Nyaman pedidi gongge.
0: Nyaman pedidi.

0: kali malik kali raine mogi sato kena rahayu sinarang sami gongge ajareng gongge rajang tugas suksama om santi om
1: ingge mater suksama niki ingge ibu maharani payet nge sani sampun nyarangin nge reng lan telepon 0361223361 maling nge sanggra titiang om swastiastu.
0: Om Swastiastu, Ageng Gek Krishna.
1: Inge, selamat siang Mbak Indira.
0: Selamat siang Mawali, Bunda Pigatre.
1: Gatre becek kemanten dari suaranya bahagia sekali kayaknya Niki.
0: Biar tenen polih napi jeng mecu.
1: Inge.
0: Masuk semua Bu Maharani. Ampun ngedetin, bendang perjanjian yuk gengge mereka yuk.
1: Ayo.
0: Ngabuh berokat di paling menyalawi barak.
1: Oh, pokoknya pang barak mekeraban bakto mereka tuh.
0: Ali putih aku barak, jadi baju pang barak.
1: Oh, masanal tinje barak. Nyak lewat di pempatannya kejengklok keliling-liling enggak tuh kan
0: keliling gigis cepok gitu ya kayak oh itu lapah gitu itu ngempel sapa
1: kenya edah di hortan gumi tuh bebas lebihan kaya gitu
0: kaya nenek nih kan nih kawanta. Napi wasana gegonyaan ya gege. Yang terus barak sajan kan je nak mbahin demen masih ngangge payen-payen.
1: Nggih.
0: Napi ning gege Krisna sampun boleh napi ni penyandro siang-siang.
1: Sampun jangkep titiang ngami sampun boleh ngerujak sampun tuh napi ben.
0: Dungen kalah ngembah nembah konen nih mas sebenarnya baru bangun ge.
1: Oh, menembah pun boleh ngipi, tiang ten boleh ngipi.
0: Bukan nyetrika malu ge, suruh nyetrika. Duk ngidemnya nih ang balon kita iseng, antak nyerita penyetrikaan tuh lulu angwa mbah maaf nyayu mumpuk ge.
1: Oke, enten ge.
0: Ngipi benten dagang bakso di muka benten, dagang es benten, enten ge.
1: Nah, do de charge dagang sing nang mau belanja nih.
0: Andosan. Ngene pun kenten ati anak megatro jeneng iki gak nak ngulung mbah teman megatro
1: nggih. Nggih. Nyang
0: meton bakat sing kita nggih gak nggih.
1: Nggih nggih.
0: Lagu sampun meton tiosan nunas. Mungkin titiang anak megatro dumunge sanisi malu niki nini itan titiang sepunapi gatre. Aduh duh Pak Depi nih gak nyolek ya.
1: Iya, sampun boleh Tio mangan titian saking pandepi dawag niki. Aduh.
0: Pertemuan di kembah sing manadir.
1: Wenten angen tiang betuasan rainan do.
0: Ajaan yo nak lung tiuk Pak Depi mangan tiuk. Nggih, wenten taler pekak mangkus dani niki sampun wau munggah wenten Pak Yanarbo nggih. Wenten jero susi nini tu ade sira malih Bu Ayan Swartini Gusti Biang Kirana de sira de biang ke sawah kenenge
1: ini yang ke sawah
0: dan di semeton sarang sami wenten mama endang ring sempidi taler Bu Eka Batu Bulan Bu Eka Pengembungan Bu Eka BB Bu Eka Batu Sempidi wenten taler niki sira ya niki medue 236 enggak sakaran nggih wenten Bu wenten ini Bagas sarang nggih
1: inggih rajeng nggih.
0: Nih Raja, Winden Bu Ana, Nini Ayuna, Batu Nini, Raja Batu Nini, Winden Nini Bane, Taler nge, Pengedan Nini Jerman, Siraya Malige, Nini Dania, sarang kakek Dania, Rintano. Durung rekan munga ke?
1: Durung.
0: Durung nge. Mana coba munga Nini, sarang kakek nge.
1: Inge, cutat makasami dumun, Mbak Indira nge.
0: Cutat makasami, semata. ton sarang sami nggih sane senang ayune niki sarengin nggih Krisna rahajeng gendan nyang rerainan suci benyang galungan lan kuningan mangde mamardian dat majang jeng Krisna rahajeng tugas nggih mungkin galah wali yang basine bantu pramu santi Om Santi, Santi, Santi, Om.
1: Inge, susman iki majareng Mbah Indira. Ge sani sampun nyarengin. Ge sani tiasan malah jebas maling ge sanggra ditiang. Sade mangkin temang dumen ngiring piar sang sarang-sarang.

Rekan Andrei, Rauri Kiduman Titiang Nyarengin Ide Dane, Reng Acara Ngelilo Langgun Game, Malah Jepas Reng Jam Kali Siang, Perempat RRI Denpasar, Pacang Meskia Sarang Perempat RRI Jakarta, Ngemeletin Siaran Berjaringan Suara Budaya Nusantara. Nge, Bu Putu Kebayuwa, Suksemar Kisam Penyarengin, Nge, Wenten Peka Capung Gantung Saking Tumbak Bayu, Suksema, Salam Ajareng Semetan Sarang Sami, Nge, Rahajeng Nyangre Raina Suci, Rainan Sugian Jawa, Taler Nyangre Galungan niki. Sambil nyetrika niki. Waduh mantap sekali nggih. Ing era kalan rayu nasampura menawi ta wonten watur iki hari kalang inter acara ring perempat rahinene mangkin duaning niki titiang siaran sambil nyarengin rapat. Nah, dosa di wawu agak suwe niki joget deng engkok niki nggih. Nah, suksmaning mana untuk ratian semetan sami tetap satya ring perempat RRI Denpasar. Titi Agung Kristan Luser bapamit puputang titi untuk para mesanti. Om Santi, Santi, Santi Om.

Dan edukasi kepada warga untuk membiasakan diri melakukan pemilahan sampah dari sumbernya. Lurah Paseban Citra Arumpur Diarini mengatakan salah satu upaya yang dilakukan pihaknya adalah memasang stiker rumah memilah di pemukiman warga RW 2 dan 3 beberapa waktu lalu. Ia menambahkan penempelan stiker rumah memilah sebagai bentuk apresiasi sekaligus motivasi bagi masyarakat lainnya agar turut berpartisipasi menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Beralih ke berita yang lain, Kementerian Pariwisata mendukung pelaksanaan program Bina Holiday and Back to School 2026 sebagai upaya mendorong pergerakan wisatawan Nusantara dan memperkuat konsumsi domestik selama periode libur sekolah. Wakil Menteri Pariwisata Nilu Puso mengatakan momentum libur sekolah menjadi periode strategis untuk meningkatkan aktivitas wisata sekaligus menggerakkan perekonomian nasional. Aktivitas wisata tidak hanya menguntungkan sektor transportasi dan akomodasi, tetapi juga pusat perbelanjaan, UMKM, kuliner, dan pelaku ekonomi kreatif. Sampai di sini beritanya, jumpa lagi di kabar berita jam 14.

0: Alang.
1: Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta.

0: Selamat siang Abang Po bersama Ayah Tiara Adinda yang akan menemani Abang Po dan juga pendengar Pro 4 FM dari Sabang hingga Merauke. Dari atas sampai bawah, kiri kanan, luar dalam pokoknya ya, seluruh pendengar RRI Pro 4 yang ada di seantero Indonesia. Pastinya di siaran Budaya Nusantara untuk edisi hari Rabu 10 Juni 2026. Dan seperti biasa, setiap siaran ini saya tidak sendiri. Senang banget ada yang nemenin, apalagi itu cowok ganteng. Kali ini spesial banget nih Abang Po, Ayah gak sendirian, ditemenin nantinya sama Kalaude Muhammad Rismawan. Nah, kita tanya sih kakak panggilannya apa ya. Temanya hari ini kita akan membahas revitalisasi tenun Masa Lili oleh perempuan hebat sebagai penjaga marwah budaya leluhur. Narasumbernya juga sudah siap, nanti akan menemani kita semuanya di rangkaian Suara Budaya Nusantara untuk edisi kali ini. Kita sapa dulu, ini buat Kak Laode, panggilannya enaknya apa ya? Selamat pagi, good morning. Enggak ding siang. Selamat siang, selamat pagi. Selamat siang. Kalau di situ setiap hari selalu selamat pagi, Kak. Biar semakin semangat kalau kita. Yes, benar banget. Ini pagi-pagi jaya. Kasihan banget itu Pak Jaya dipanggil mulu sama kita ya kan. Sakit kupingnya lama-lama tiap hari. Tapi iya lagi. Bahaya kalau enggak datang ya apel ya. Padahal apel enak banget kalau dimakannya tuh pakai selai kacang. Itu apel. Oh iya, maaf. Tapi ini aku manggilnya enak apa nih? Kak Kolaode kan nama keluarga gitu kan. Nah, kalau panggilannya berarti Kak siapa? Kak Rismawan, Kak Awan, Kak Ris, Kak Ma, Kak Wan? Semuanya. Semuanya ku sebut. Oh, Karisman. Oh, emang bener sih. Wajahnya penuh dengan Karisman. Karisma. Karisma. Kok jadi perempuan namanya? Ojek online? Nah, besok ya tarik lehernya, Kak. Buka helmnya. Kakak bilang Risman pakai N gitu. Galak ya. Galak banget. Tapi Kak Risman, hari ini benar manggil Kakak ya? Kalau di sana so tahu, kita emang so tahu, mohon maaf nih, gimana nih? Jangan sok muda ngana. Oh, saya juga keheran 2000, kurang 2 dekade coy kejauhan. Jangan dong, masih muda, kita masih muda. Panggilannya apa sih kalau di sana? Kalau sini kan Abang Po gitu. Kak ya, cowok cewek sama panggilannya Kak berarti ya. Ya wes deh Karisman. Kali ini kita bakal ngobrolin tentang apa sih Kak? Pengen tahu dong, aku belum pernah ke Kendari soalnya nih. Jalan-jalan ke Kendari, cakep. Ya bener, jauh. Keburu pegel. Gimana?
1: Ini kita membahas tentang revitalisasi tenun Masa Lili oleh perempuan hebat sebagai penjaga marwah budaya.
0: Benar, kita sebagai perempuan gimana ya, senang banget dibahas. Emang kita tuh suka banget diperhatiin. Loh, kita terakhir sombong loh, Tiara sombong Adinda nama kita gimana coy, jangan sampai nauzubillah. Oke, jadi ngomongin soal tenunan nih berarti.

0: Setelah itu ada perempuan-perempuan hebat yang menenun masih dengan pakai cara
1: tradisional. Oke, berarti masih pakai yang ini ya, apa? Alatnya itu ya. Iya benar. Benar-benar. Itu masih masih terjaga dengan asli berarti ya.
0: Jadi karena terjaga dengan asli itu maka pembuatan itu agak sedikit lama.
1: Ah, berapa lama sih kira-kira?
0: Itu bisa sampai berapa? Sampai 3 bulan paling lama.
1: Wow, itu baru satu satu helai kain tenun gitu ya. 3 bulan gitu. Emang benar kalau emang sesuatu, sesuatu hal yang besar yang hebat tuh memang harus menunggu lama. Mereka mau dapetin pacar atau pasangan yang hebat juga harus nunggu lama. Beloknya jauh ya. Oh iya benar. Ya, maaf, kan kita perempuan. Belok ngasih sen ke kiri, kita belok kanan. Jauh beloknya. Aduh.
0: Di sini ya sudah ada di studio Kompas Kendari ya bersama Risman untuk di siang hari ini. Saya sapa dulu Kak, boleh?
1: Boleh dong, aku juga pengen ikutannya apa soalnya, monggo.
0: Halo Kak Lukman Isan.
1: Ini Kak Lukman Isan nih pasti kalau misalnya ngomong kayak ubin masjid nih.
0: Kenapa?
1: Ngadem min. Adem.
0: Dari Pro 4 Jakarta lihat Kak dari segi tenunannya bajunya sudah dilihat dengan
1: udah, wah langsung kelihatan kalukmannya tuh kan, aduh adem bener ngelihatnya bener. Itu pakai apa sih namanya di kepala itu kalukman kalau boleh tahu? Eh halo kalukman, main nanya-nanya aja gitu.
0: Kampurui namanya.
1: Kampurui. Oh ya mirip belanggo belangkon tapi namanya kampurui. Oke, tapi boleh kalukman. Ah. Baik. Tapi boleh nih Kak Lukman suaranya agak diperbesar dikit atau mic-nya boleh dimakan dulu nih. Kayaknya. Nah, ganteng kan langsung suaranya nyampe ke sini. Masuk ke relung-relung hatiku yang kosong Kak Lukman.
0: Kurang dekat.
1: Iya, kurang dekat. Makanya walaupun di mata jauh hati selalu dekat. Betul. Asik. Boleh dong kenalan sama Kak Lukman.
0: Nanti kan kalau kenalan sama kelupaan nanti dikasih sama tenun masal ini.
1: Oh, kenalan aja dapat tenun. Oh, dikasih alat tenunnya. Suruh kita bikin sendiri. Ya wes deh kalau gitu Kak Risman dan juga Kak Lukman monggo silakan berbagi informasinya kepada pendengar Pro 4 di siang hari ini.

kalau jadi penenunnya kayaknya butuh waktu nggak cuma 3 bulan ya. 30 tahun kayaknya. Udah kepalang pensiun kita nanti. Tapi emang tertarik banget sama motif-motifnya. Tadi ada motif laba-laba, terus juga ada motif gunungan gitu ya, sesuai dengan lukisan tangan. Mungkin nanti kalau lukisan tangannya ada gambar gunung dua, tengah sawah satu, kayaknya bisa jadi motif. Motif. Iya kan? Itu pasti pernah kan, jujur deh, Karisman pasti pernah gambar gunung dua, jalannya tengah sawah sebelah kanan, rumah sebelah kiri. Betul sekali. Kalau itu paling tinggi ya, 70 ya. Iya, tapi itu apa, berarti kita jiwanya enggak di situ. Jiwanya Karisman tuh berarti di siaran gitu. Ya kan? Jangan semua penyiar jadi pelukis, kasihan pelukisnya. Ini motifnya kayak wajah ayah hari ini, abstrak. Bener, dia gak bisa ditebak kayak perasaan perempuan. Aduh. Ya, soalnya gitu. Kita break dulu sebentar, boleh ya Karisman ya. Dan juga untuk Abang Po dan juga, tadi panggilannya apa? Bukan, pendengarnya? Bang Gona. Oh, sahabat. Oh, untuk Bang Gona semua yang pengen bergabung, nanti kita bakal ngobrol bareng juga dengan Kak Lukman. Boleh kemana teleponnya kalau di Kendari? Gak usah aja deh gitu. Bercanda Kak Lukman, kata Kak Lukman udah jauh-jauh ayo datang kata dia. Ayo siap kalau gitu, ditunggu mainnya Kak Lukman nanti. Buat Abang Pun dan juga Bang Gona yang pengen bergabung, boleh di 0213504510. Kita break dulu sebentar, boleh ya Kak Lukman sama Karisman. Untuk Abang Pun dan juga pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Suara Budaya Nusantara.

0: Belum nih, kalau sekarang RRI udah ada versi digital nih. Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empo supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empo sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empo dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empo agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengarnya yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empo, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Kembali lagi di Suara Budaya Nusantara untuk edisi kali ini bersama Kak Lukman dan juga Karisman di RRI Kendari. Udah ganteng tuh, Karismannya makin ganteng. Kok yang gak nyampe kesini kamburui? Kalau cewek gak pakai kamburui namanya ya? Kaban tapi itu, kaban tapi jauh ya, maaf ya, jauh. Ayo kalau kesana kayaknya udah keburu pulang kalau Lukmannya. Boleh, Kak Lukman main aja, RRI Jakarta terbuka buat siapa aja. Betul. Benar, makanya ini kita tunggu mainnya nanti. Kalau karena Kementerian Pariwisata dekat banget dari RRI, cuman sekitar berapa ratus, 300-200 meter lah. Iya kan? Oh iya benar, jangan ya. Nanti ayo langsung kasih hazard aja. Dua-duanya nyala. Oke, ini buat Abang Po dan juga, aduh tadi apa panggilannya Tera lupa, Bang Gona. Buat Bang Gona dan juga Abang Pos serta pendengar Pro 4 lainnya yang ingin bergabung boleh 0213504510. Kita bakal ngobrol-ngobrol tentang tenun Masalili, hampir salah nyebut. Tenun Masalili, tenunan khas dari Muna, ya kan, bersama Kak Lukman yang sudah siap akan menjawab semua pertanyaan Anda. Ada yang gabung nih? Kita angkat dulu boleh ya. Selamat siang Suara Budaya Nusantara.
3: Selamat siang.

0: Hai, waalaikumsalam.
1: Empok Tiara Adinda yang Rancau Bana.
0: Adolai, dengan Cik Guria. Apa kabar Cik Guria? Iya,
1: alhamdulillah sehat walafiat, Empok Tiara.
0: Alhamdulillah.
1: Lama enggak pernah ketemu Empok Tiara kayaknya di sini.
0: Sengaja. Ayah tuh sengaja enggak nongol siang-siang supaya menghindari Cik Guria.
1: Takut hitam. Mau saingan sama kakak ini apa? Lagi apa di Tekandari ya?
0: Kakak.
1: Karisman. Ya enggak ini dengan Cik Guria kabar baik, alhamdulillah. Kok Tiara takut siang siaran, takut hitam. Padahal di studio ya, heran aku.
0: Iya, kan emang dari rumah ke studio enggak ini, enggak kena matahari. Kita kan vampir, sama zombie.
1: Oh gitu ya. Kenal dulu ada ganteng juga bapak kita, bapak.
0: Boleh.
1: Apa ini, M. Lukman. Assalamualaikum, bapak Lukman atau abang Lukman ya.
0: Kak Lukman.
1: Bang Lukman, dengan suara Cik Guria. Ini Cik Guria di Jakarta ya, Jakarta. Kita jalan-jalan dulu ke Kendari. Kendari ini Sulawesi Tengah ya?
0: Tenggara.
1: Tenggara, apa ingat Palu jadinya.
0: Iya.
1: Apa kabarnya semua Makassar? Di Kendari, aman
0: Kendari.
1: Ya?
0: Ini gimana sih? Coba bentar, ya? Itu chat GPT-nya dibenerin dulu, jangan Makassar bilangnya. Kendari.
1: Enggak, aku Kendari tadi gitu. Salah, mohon maaf. Kendari, aduh salah nih. Lagi temanya ini revitalisasi tenun Masa Lili oleh perempuan hebat. Hebat, Potiara juga hebat. Sebagai penjaga marwah budaya leluhur begitu ya. Nah, memang kita bahas ini revitalisasi ini tenun Masa Lili oleh perempuan hebat di desa Masa Lili, Muna, Sulawesi Tenggara, menjadi pilar utama dalam menjaga marwah dan identitas budaya leluhur dengan alat tradisional dan pewarna ala mereka melestarikan warisan berharga ini dari generasi ke generasi, menjadikannya simbol kekuatan ekonomi kreatif dan ketahanan budaya Nusantara. Benar nggak Bang Lukman?
0: Merdeka, betul.
1: Nah, merdeka. Ini saya mau ingin tanya ini, tadi sudah banyak paparannya. Nah, pertanyaannya gini, bagaimana dengan menonjolkan beberapa aspek penting ya, pewaris tradisi otodidak. Nah, itu ya. Pertanyaan satu. Pertanyaannya kedua, filosofi motif dan warna. Seperti apa warnanya cerah kah, warnanya yang gimana gitu. Ada bergaris-garis kah, ada aduh gitu ya. Yang ketiga terakhir pertanyaannya, transformasi menjadi ekonomi kreatif. Nah, mohon tanggapannya. Bapak Luman, tiga pertanyaan, boleh kasih pantun?
0: Boleh, silakan.
1: Pantunnya harus pantun dan budaya Nusantara. Biar semangat. Iya, pantunnya jangan ini ya, kata-kata ini.
0: Okay.
1: Pantunnya. Beli sagu di pasar Mandonga.
0: Cakep.
1: Jangan lupa beli sayur paku.
0: Cakep.
1: Perempuan hebat jaga warisan leluhur. Marwah budaya, torang tidak akan layu. Benar kan?
0: Betul. 100 buat Cegu.
1: Terima kasih banyak. Salam budaya Nusantara. Selamat siang. Selamat jam hari bagian timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gila semangatnya nyampe lo ke Kendari lo dari sini sampai sono. Iya, deh. Coba itu sebenarnya kalau kamera diputar sebelah Cik Guria. Cik Gu. Tiga pertanyaan tadi diberikan sama Cik Gu. Yang pertama ayah kelewat nyatetnya, tapi tadi yang kedua itu mau minta jelasin motifnya sama warnanya, filosofinya, sama yang ketiga pengembangannya untuk ekonomi kreatif. Ini pertama apa ya? Oh iya. Monggo silakan Kak Lukman. Mm.

Mm-hmm.

Oke. Keren banget tuh. Bener. Berarti memang biasanya langsung diajarkan ke apa namanya keturunannya begitu ya? Bener. Iya kan lope-lope atau merek yang terkenal yang kayak dipakai sama Kak Lukman juga tuh kayak bisa tuh. Atau mungkin Ayu bisa bikin motifnya wajahnya Karisman. Bagus dong. Jadi pada kabur. Oh, bagus. Enggak dong. Kan pindah ke tetangga beli lagi turun berikutnya. Kan jadi memperbesar ekonomi kreatifnya tuh perkembangan jadi bagus kan. Tapi kan nggak mungkin ya kalau dengan cara yang tadi ya. Tapi kalau misalnya dengan yang sekarang tuh seperti apa Kak Lukman? Apa namanya perkembangan ekonomi kreatif dari Tenun Muna ini sendiri?

0: Betul betul betul. Itu tetap ada inovasinya soalnya yang dilaksanain gitu kan, ada inovasinya supaya bisa bersaing dengan tonton-tonton yang lain. Ini senada juga nih sama pertanyaan udah dikirimin sama Kak Linda Idris di Ternate, kita boleh bacain dulu ya. Ini di setiap daerah memiliki ciri khas tenun yang berbeda-beda. Nah kalau tenun Masa Lili, apa yang membedakan dengan tenun di daerah lain? Coraknya kah? Terus dominannya seperti apa? Terus untuk zaman sekarang, kendala apa sih yang dihadapin dengan pembuatan tenun itu sendiri? Ada semacam kursus nggak dibuka di sana supaya anak-anak muda bisa belajar tenun? Terima kasih, salam sehat dari Mama Linda Idris di Ternate. Betul. Benar. Mesti istilahnya kalau orang sini bilang cari wangsit gitu ya, ada ide kreativitasnya gitu, bertapa dulu dalam goa misalnya kan, nyari ide-ide kreatif. Benar. Iya. Ah, request, betul. Betul. Nah, itu juga salah satu itu salah satu Jadi berarti istilahnya bisa by request juga. Nah, ini juga salah satu bentuk kreativitas yang bisa meningkatkan ekonomi kreatif juga di sana, begitu ya, Kak Lukman ya. Betul betul betul. Jadi udah kemana-mana. Nah, itu dia tuh Abang Po dan juga pendengar perempat lainnya. Kalau misalnya datang ke sana harus kudu wajib mesti beli yang namanya tenun khas dari Masa Lili. Tenun Masa Lilinya ini karena memang ya itu dia kreatif, filosofinya juga luar biasa. Sekaligus mampir tadi ke goa apa? Goa Liang Kabori. Muna gitu. Oh, kenapa diculik sama siapa? Oh, kita sama Pangeran Tamfan. Kalau sama Pangeran Tamfan mah kita mau. Nggak nonton, nggak nonton drama Cina, pusing dengernya. Pusing dengernya. Abis mulutnya ngomong apa, wajahnya ngomong apa, nggak nyambung. Curhat kita. Ada yang nelfon kita angkat boleh? Soalnya udah mepet tanggung banget waktunya soalnya. Selamat siang Suara Budaya Nusantara.
1: Selamat siang Bu Tiara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayu
1: ya, Ayu di Maluku Tengah.
0: Ayu ini orangnya mauan. Iya dong. Ayu main yuk tempo. Ayu gitu.
1: Ya tapi saya juga dari Buton.
0: Oh iya dari Buton.
1: Iya. Ya, dari saya, dari Buton Siompo, Buton Bimina Pada.
0: Oke, baik. Yuk langsung aja nih, waktu udah mepet, pertanyaannya
1: saya
0: boleh.
1: Saya sama Karisman ya, tentang tenun Masa Lili ya, gitu ya. Untuk perempuan-perempuan yang ada di Pulau Munah. Ya, saya ingin bertanya tentang tenun Masa Lili. Masa Lili ini istimewanya apa sampai sebagus itu gitu, karena saya pernah dapat dari sepupu itu ada juga hasil tenun dari Lomuna, ada yang bawa, tapi motifnya bunga-bunga.
0: Oh.
1: Bagus gitu. Terus kan ada brand, ada kualitas. Yang paling mahal itu kualitas tenunnya apa gitu, dan caranya apa.
0: Oke, okay. Ya, ini kayaknya Ayu tertarik untuk membeli ya sepertinya. Ayu hubungi nomor di bawah ini Ayu ya.
1: Nanti sudah kalau gak tau Pak Pelonggu nomor Pak Tomti kamu.
0: Boleh, siap. Mana tau mampir nanti beli kain tenunnya, jangan lupa dicari karismanya ya, minta dibeliin.
1: Ya, saya, tapi saya bisa pakai bahasa Muton gak? Karena bahasa saya sama dengan bahasa Muna. Ya, Ausiane Kampurima no Kesa. Eh, Alsian, notis tak kampuri ini lah, mada o kanya kemawali wa, mada o tak balu kampuri wa, muna.
0: Aku bingung. Iya, pasti pasti ngomongin aku ya.
1: Sudah, saya bilang kampurinya atau topi yang ada di kepala itu sangat bagus. Nanti kalau saya ke Buton, insya Allah saya mampir ke Pulau Muna.
0: Siap, ditunggu main-mainnya nanti ya, Ayu ya.
1: Ya, terima kasih ya. Terima kasih, Ayu. Selamat siang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana tuh Kak Lukman?

Penenun. Ayo maunya jadi penenun sambil siaran boleh nggak? Jadi tak tak tak. Jadi cak cak cak gitu. Iya ya kan? Halo Abang tak tak tak Bang Po apa kabar? Tak tak tak gitu.

Paling nggak kita jadi semakin tahu, paling nggak kita semakin apa namanya paham kalau misalnya tenun Masa Lili itu warnanya cantik begitu ya. Bisa juga di request motifnya seperti apa, dan ternyata udah dilaksanakan turun temurun, nggak pakai ada les-lesan, nggak pakai ada apa-apa, langsung sama orang tua diajarin langsung ke anaknya. Keren banget kalau begitu. Ya wes, Karisman sama Kak Lukman, ada yang mau disampaikan lagi nih sama Abang Pada juga pendengar Suara Budaya Nusantara untuk siang hari ini, silakan. Mm-hmm.

Siap kalau gitu. Betul. Luar biasa.

0: Baik, kalau begitu. Terima kasih banyak Kak Lukman, terima kasih juga buat Kak Risman ya. Ini benar, sekali-sekali nemenin godain Kak Risman boleh lah ya. Boleh, nggak ada yang di bawah ini ya nomornya. Ya udah kalau gitu kita juga harus kudu pamitan nih Kak Risman. Nanti kita ketemu lagi di edisi berikutnya dengan tema-tema berikutnya. Untuk Kak Lukman juga sukses, salam buat keluarga. Dan untuk Abang Po, terima kasih banyak sudah bergabung di Suara Budaya Nusantara. Ayu Tiara Dinda dan juga ada Kak Lukman selaku narasumber pamit. Ketemu lagi di edisi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung.

Selamat sore, Kaden Rai, Representative Director Deals Gilsab for International Summerbit atau GIZ Indonesia dan ASEAN, Hans Bern Ludwig di Nusa Dua, mengatakan Bali dipastikan ikut merasakan dampak positif dari proyek konservasi laut internasional untuk menjaga kawasan laut lepas antara Indonesia dan Australia senilai 20 juta euro atau 416 miliar rupiah. Dijelaskan proyek Leaping High Seas tersebut akan membantu menjaga kesehatan ekosistem laut Indonesia, termasuk perairan Bali, yang selama ini menjadi penopang utama sektor pariwisata bahari, terumbu karang hingga perikanan masyarakat pesisir. Hans Bern Ludwig menambahkan proyek Leaping High Seas-nya atau GIZ bergerak aktif dalam menjaga kelestarian hutan tropis bakau hingga isu krusial mengenai keanekaragaman hayati guna menyelamatkan terumbu karang. Demikian Gatra Bali, saya Gede Duta, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Rakyat dan Rai ingin tahu lebih dalam mengenai Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu. Rakyat dan Rai pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program yang beda dan eksklusif cuma di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin atau juga komentar. Di sini, Rakyat dan Rai bisa dengerin cerita unik, sisi lain para bintang sampai bahasan teknologi di lapangan hijau. Menariknya lagi, Rakyat dan Rai bisa gabung secara langsung secara live tiap hari. Ayo Rakyat dan Rai, hari-harinya makin seru bareng program RRI yang sepak bola. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Hai, kembali lagi di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ya, pastinya hanya di 106,4 MHz, 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Nah, rekan Rai, apa kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya, dan selalu semangat, serta selalu diberikan kebahagiaan. Nah, kembali lagi nih bersama dengan Gede Duta di acara kesayangan rakyat dan rakyat sekalian di acara Pro Dangdut edisi Rebu tanggal 10 Juni 2026. Seperti biasa nih, Gede Duta akan mengajak rakyat dan rakyat sekalian untuk berdendang dan bergoyang bersama dengan lagu-lagu dangdut favorit kalian. Nah, untuk rekan Rai yang ingin lagu dangdut favoritnya diputarkan nanti, bisa langsung hubungi di line telepon 0361-223361. Bisa juga senggol deduta nih lewat WhatsApp-nya Pro 4 di 087-898-822-420. Dan rekan Rai, jangan lupa juga nih bisa ikutan komen di postingan teratas nih di Facebook Program Budaya RRI Denpasar. Jadi gimana rekan Rai, udah siap digoyangkah ini? Nah, biar semangat nih rekan Rai, kita buka dulu ya acara ini dengan sebuah lagu pilihan dari Gede Duta. Ini lagunya, judulnya Lost Doll dari Happy Asmara. Selamat mendengarkan.

yang berjudul Lost Doll yang dibawakan oleh Happy Asmara. Nah, Keren Rai, sebenarnya lagu Lost Doll ini merupakan lagu yang dibawakan oleh Denny Caknan nih, yang dirilis pada tahun 2020. Nah, lagu Lost Doll Niki menceritakan tentang kebesaran hati seseorang ketika mengetahui pasangannya berselingkuh dengan mantannya melalui WhatsApp. Tapi sang pria memilih atau sang pasangan memilih untuk bersikap santai atau lost doll.

0: Ya karena sudah diputarkan, Deduta putarkan nih lagu pembuka. Sekarang saatnya Deduta buka line telepon Nakadon Rai. Dan Nakadon Rai yang ingin request lagu favoritnya supaya diputarkan dan juga salam-salam, bisa langsung di 0361-223361. Yeah. Silahkan Nakadon Rai. Nah ini sudah ada penelpon, mari kita sapa. Halo Pro Dangdut.
1: Halo, halo, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Deduta.
0: Asik. Dari wilayah mana ini?
1: Dari Tabanan Krambitan.
0: Mbak Indira.
1: Iya.
0: Ih, mantap. Dapat yang pertama nih. Dapat pembuka. Iya, dapat kaper, kaper tamu.
1: Dapat kaper ya, ada nih masa. Kalau kaper beneran kan ada untuk Banten besok ya.
0: Iya, iya, udah sugihan Jawa besok ya.
1: Iya, sugihan Jawa juga.
0: Iya, Mbak Indira.
1: Ya.
0: Apa kabarnya nih?
1: Kabarnya baik, sehat.
0: Iya.
1: Cuaca terang benderang.
0: Terang benderang dan cerah, gitu
1: ya. Ya, seterang hatinya Mbak Indira bersama Deduta.
0: Yeay, terlalu ceria ya.
1: Ya, terlalu ceria. Ya,
0: Mbak Indira,
1: ya.
0: Ini ada yang nyolek nih, Bu, Tante Jerman nih nyolek.
1: Iya, biarin nyolek, dia gak dapat masuk duluan.
0: Kasian deh Tante Jerman.
1: Kasian deh diwalek ya. Ya, dari tadi pagi dia tantonya dapat duluan yang nyolek gitu juga.
0: Sekarang Mbak Indira yang dapat duluan ya.
1: Ya.
0: Mbak Indira, mau request lagu ya. Apa nih?
1: Lagunya apa? Mbak Neo Suwe lama enggak ingat jadinya dengan dangdutnya ini. Ya, gini aja ya. Bensin dan mobil aja.
0: Mobil dan bensin.
1: Nah, mobil dan bensin.
0: Oke.
1: Ya.
0: Oke, wow. Lagunya sudah siap nih, Mbak.
1: Ya, salam dikit ya, salam dikit ya.
0: Silahkan, banyak juga boleh.
1: Ya, tentunya karena nyolek itu, anu udah sebutlah lagi-lagi.
0: Yeah.
1: Itu ada ini Nini Ita tadi saya diajakin ke sana mau minta jajah sabun deh Duta.
0: Ke mana nih? Ke rumahnya Nini Ita.
1: Ya, ke rumahnya Nini Ita.
0: Oh.
1: Jajan sabun itu, semacam dodol tapi enceh gitu deh Duta.
0: Oh, baru tahu deh Duta nih.
1: Mantap, enak sekali biasanya. Saya sering dikasih, setiap gantungan dikasih. Makanya tadi dibel sama anunya, niniknya. Sini, Mbak.
0: Kasihan,
1: nggak bisa jalan dulu, Nik. Gitu.
0: Kirim ya, ke studio.
1: Lanjut dulu ya.
0: Iya, silakan.
1: Ya, ini ada apa namanya Bu Eka Batu Bulan, yeah. Mama Enang Sumpidi. Ini Kak Poleng Kak, gimana kabarnya? Kok sepi Kak? Di Kuto gimana? Sehat ya?
0: Semoga sehat ada selalu.
1: Ada juga Pak Desat. Aduh, tuh mobilnya rame sekali ya, Deduta, terganggu ini jadinya. Ya, ada Pak Dikarjo, ada Nyang Kirana, ada Nini Santa, Odah Weni, apa lagi Mahegi itu ya. Nyang Kekeran. Ini Nini Bagas juga ikutan nyengel deh Duta.
0: Iya, terima kasih Nini Bagas.
1: Ada juga Bu Pera, biar dia anu di bisa ngendikan dulu kakinya biar naik di dangdut ya Bu Pera. Ya ada juga Kak Cieto, Kak Cieto nggak bisa naik. Kalah lagi.
0: Kalah. Diwalek.
1: Ya, kalah Kak Cieto sudah bisa. Narbo juga ya, pulang sedikit ada Bu Ana juga ya, Bu Wayan Suartini, Nini Tuwati. Siapa ini yang nyolek 236 ini, dari tadi pagi dia nyolek ini enggak kelihatan namanya Deduta. 236 ya, kasihan ya Bapak aku nenek atau kakek ini ya, selamat aja. Ya lagi Nini Dania sama kakek Dania di Sanur. Ada juga ini siapa ya? Bu Lodre naik ya Bu Lodre.
0: Naik Bu Lodre.
1: Ada Jero Susi juga ya, yeah. Bu Eka Batu Bulan juga. Siapa lagi ya cocok pokoknya? Semua aja ya ada Duta.
0: Oke, okay. Dibungkus ya.
1: Ya, ini Kak Mangku Sudani juga ikutan ya. Naik Kak sebentar Kak. Naik Kak Nini dan Nini Ayuna juga. Mbak Sunini juga ya. Ini siapa? Mbak Mangku Meraja Pati dari Duta. Ya, naik lagi sebentar Mbak Aku. Yang sudah Duta. Selamat teman-teman di Propat semuanya. Selamat Hari Raya Sugi besok. Galungan dan Kuningan semoga berjalan lancar gitu. Yes, buat Deduta, ini lagi satu nih dia nyolek. Oh, lagi siapa nih Bu Sinta? Bu Sinta.
0: Bu Sinta, gih.
1: Buat Deduta.
0: Inge.
1: Selamat bertugas.
0: Inge mbak.
1: Dadah, bye.
0: Dadah, bye mbak Indira. Semoga Mbah Indira selalu sehat-sehat nih dan bisa nemenin Deduta nih sore-sore di acara Prodangdut. Nah Mbah Indira, niki wonten salam nih dari Ibu Maharani dari Penate. Nah sekarang saatnya Deduta buka lagi nih line teleponnya. Siapakah yang beruntung nih berada di belakangnya Mbah Indira? Nah mari kita sapa, sudah ada penelpon nih. Halo Prodangdut.
2: Halo Prodangdut. Dangdut adalah kita.
0: Asik. Bu Putu.
2: Terus telepon hoki aja. Nah Indira yang tunir agaknya ngeborong.
0: Oh iya diborong ya. Kaper-kapernya.
2: Terus konek jauling das lemar. Butuh kepak lepuk.
0: Yang penting bisa naik sekarang. Nge,
2: Kumyang yoga nyarangin deh. Muka-muka Kumyang. Biar reboh nih Dedutanya. Tapi gak keren deh.
0: Sehat Bu Putu. Bu Putu gimana nih Ki?
2: Asung kare, alhamdulillah. Putu sehat walafiat deh seluruh keluarga.
0: Gimana persiapan galungannya nih?
2: Ya udah siap-siap nih truno-truno ngai penjor. Ibu-ibu nih ada metanding, ada kene, ada keto. Bagi-bagi tugas. Ya pokoknya semangat aja deh. Dibagi-bagi tugasnya jadinya kan ringan deh.
0: Bener, harus dibagi-bagi biar gak capek. Bu Putu,
2: yang
0: gimana cuaca di sana tuh?
2: Cetar, cerah.
0: Cerah membahana.
2: Cetar cerahnya Deduta yang cuer-cuer di Ambaro bagus genjing.
0: Guys, bisa aja Bu Putu cantik aja, ini.
2: Putu bagus nih. Ada yang lain simpang, dia cobanya lengkor nang kau, nyetan tembus di sading tadi. Terus sama ngajanan ke lukluk tuh nang kaje, kan tembus itu beraja tuh.
0: Oh iya, nanti ya, deh kalau ada
2: mengkol ngawang dek, mengkol ngawang freot gitu.
0: Freot?
2: Dia lewat, biasanya lewat di Ayani apa lewat di mana?
0: Tiang lewat nangka.
2: Sibang tuh ya, nang kaje ya? Nangko ya, nangko, sibang, nang kaje, pegoyangan nang kaje ya?
0: Rika ampun.
2: Iya. Kak Ciatat nyarangin deh, ayo kak. Moga-moga gimana nih lapangan golopnya. Apakah sudah bersih lapangannya? Biar siap tempur nih pemainnya kak. Ada Bu Pera ya Bu Pera, Ibu Merdeka kita deh. Udah siap-siap nih Ibu Merdeka kita.
0: Udah siap-siap mau megang telepon tuh.
2: Iya.
0: Bu Putu ya. Disalamin nih sama Tante Jerman.
2: Halo tanteku yang cantik, ayo gaskan tante. Kita nanti malam gak bernostalgia. Tapi kita pernah dapet loh, glebak-glebuk aja. Dibet terus dikajet aja.
0: Dikajet sama kambing.
2: Dikajet sama
0: sama kambing.
2: Deh, lagu deh.
0: Lagu apa ini?
2: Idaman Hati, cerita Sugiarto.
0: Idaman Hati, oke. Ada.
2: Salam-salam lanjut ya.
0: Silahkan.
2: Ada Bung

0: Indira Rahajang, Mbak. Selamat sore. Ada Bu Lukardiase, ada Bu Ana Wangayu Gede, ada Bu Ninda Kuom, ada Bu Jero Grio Selonding, ada Bu Mang Budo katanya selalu monitor dari kemarin Bu tuh diginiin. Bu tuh kalau Bu tuh munggah kayaknya naik kuling naik tiang. Emang Bu Mang monitor kan Bu Mang seperti Bu gitu ya. Iya, tiang tetap dengar kalau Bu munggah gitu. Geng. Tiang soalnya kemsap-kemsapan ngebleng Bu Mang gitu ya. Bentan mangku sudah nih rahajang kak mangku pun api gatre. Bentan Pak Tiok-Tiok nih Pak Depi. Ada Mbak Sunindi, ada Pak Eka Kapal, Pak Eka Plage, sering oling lagane. Ada Pak Tut Murdaya, ada Pak Yan Pol, Pak De Polos Jaya, ada Nenek Dania Sarang Peka sama Peka, ada Bu Maharani. Ayo Bu Maharani, naik Bu Maharani tadi udah dapat ya di Kelanguan kayaknya tadi itu ya, yang siang itu ya.
1: Oh gini ngelila ulangun.
0: Oh ngelila ulangun Kelanguan. Ada Bu Eka Bebe Beka Sempidi, ada Bu Jero Sandra Rahajang, Bu Jero sampun Nusa Niki persiapan Benjang Sugian. Ya Bu Jero Sandra, ada Gus Bawo, ada Rois Kane, ada Yongde, ada Pandai Tamu, ada Pak Wayan, Wayan Pandai Tamu, Wayan Made Ngabo kan kan. Jangan membalik kan Bu tuh paling Bu tuh
1: Pak Pandai Ngabo.
0: Oh Pak Pandai Ngabo. Ada Gusti Biang Murni, ada Niang Kirana, ada Nenek Santa yang cantik jelita suka Pak Tujeng, ada Mailin. Sering naik kok ya Mailinnya ada ya?
1: Iya, sering kagak.
0: Oh, sering naik di salib ya Bu tuh. Siapa lagi ini pendengar banyak soalnya penggemar, ada Mangku Nyida, ada Bu Mar Pak Mar, semoga monitor. Ada Bu Mang Beluran. Ada siapa lagi deh? Ya semuanya ada deh. Bu Eka Sempidi deh, Rahajang Bu Eka. Ambura Semeton yang dereng ke Koleng, Benjangan Pole Koleng. Nenek Ita Pejaten Rajeng nih pun nanti gatren nih munggah gaskan. Bungkus jadi satu deh yang belum ke Koleng. Biar raket Pasawitran deh. Deh Duta Bagus Ganjeng mencetak mencedor besar.
1: Liu saja.
0: Liu saja. Rajeng tuh guys. Dadah bye bye.
1: Dadah bye bye. Ya itu tadi Bu Putu ke Bo Iwo jegek nyolet mencetar membahana sekarang saatnya De Duta nih bacain sedikit nih yang nyenggol di WhatsApp lu ya. Nah ini ada Bapak Ketut Sumarjo Banjar Bengkel nggih dari Denpasar bersama dengan Agung Ayu Chandra yang ikutan bergoyang nggih suksume. Nah De Duta bacain dikit deh nih yang nyenggol di Facebook. Ada Bli Ari Dinamika dari Tohpati Klungkung yang hadir. Kemudian ada Abah Waisel Samplangan Gianyar yang juga ikutan bergoyang. Oke itu dulu ya. Nanti sisanya akan Deduta bacakan salam-salamnya setelah lagu ini.

0: Wayang Lemah. Wayang Lemah atau juga disebut dengan istilah Wayang Gedog, tergolong Wayang Wali, yaitu kesenian sakral yang menyertai upacara keagamaan di Bali. Wayang ini dipentaskan pada siang atau sore hari tanpa menggunakan kelir atau layar dan lampu blencong.
1: Nyantai yang mangkar hendak nak kenduang tanah sedai ngiring ratu becek pisan pekanan sokor dulu ngiring dapda pengratu mangde sami rawi kenyak siang kekuat nak meyatnya.
0: Dalam pementasannya hanya menggunakan benang tukelan sepanjang sekitar 1,5 meter yang berisi uang kepeng dan diikat pada kayu dap-dap yang ditancapkan pada batang pisang. Gamelan pengiringnya adalah gener wayang. Adapun lakon yang dibawakan pada umumnya bersumber pada cerita Mahabharata yang disesuaikan dengan jenis dan tingkatan upacara yatnya yang diiringinya.
2: Masih jauh nggak Bu kantornya Ibu?
3: Itu sudah dekat.
2: Mana sih Bu, kok nggak ada tulisannya?
3: Ada, itu tulisannya.
2: Nama kantor Ibu pakai tulisan Bali sih. Adik jadi nggak ngerti.
3: Makanya HP itu jangan dipakai main game saja. Kan sekarang tulisan Bali sudah ada aplikasinya di komputer dan di daring. Jadi adik tidak hanya bisa belajar bahasa Bali di sekolah, tapi juga dari sana.
2: Wah keren bahasa Bali, keren. Adik sekarang mau belajar bahasa Bali.
4: Kantun ke sarang. RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

0: Halo kawan Rai, masih di acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Ya, tadi sudah diputar-putarkan ya dua lagu requestan dari kawan Rai, ada Mobil dan Bensin dan juga Idaman Hati. Nah, sekarang saatnya Duta buka lagi nih line teleponnya. Kalian Rai, siapakah yang beruntung nih dapat kesempatan buat request lagu dan juga salam-salam. Nah, ini sudah ada penelpon. Mari kita sapa dulu. Halo, Pedangdut.
1: Hore! Hore! Hore! Itu dah. Kalau sudah bas liang gak kena gitu ya.
0: Langsung hore-hore waktu nih Ci.
1: Iya. Soalnya tadi ada yang minta Idaman Hati, siapakah Idaman Hatinya Ibu Putu?
0: Coba tanyakan dulu, Ma.
1: Tadi sekretarisnya itu minta lagu apa itu? Bensin dan Mobil.
0: Mobil dan Bensin.
1: Aduh, semuanya ceria, tangan dan bang siangnya sibuk sekali.
0: Aduh, mbah Jerman, tante.
1: Tante minta lagu, dedut.
0: Lagu apa nih?
1: Itu udah lagunya yang tangan dan bibir.
0: Tangan dan bibir ya, aduh. Ya,
1: kalau tidak punya tangan dan bibir, tidak bisa kerja dan tidak bisa makan. pantesan Mbak Indira itu perutnya selalu bersih ya.
0: Kenapa itu?
1: Soalnya suka dengan jajo sabun.
0: Weh, mantap, kena sekali.
1: Kalau tante gak mau udah dikasih jajan sabun, itu apa itu jajan sabun?
0: Kenapa gak mau?
1: Gak mau orang cakut terlalu bersih perutnya nanti.
0: Terlalu bes.
1: Ketawa sendiri, ngapain sih orang suka sekali dengan jajan sabun?
0: Aduh, jahil sekali Rada Jakwane.
1: Nini Ita juga baru punya jajan sabun, tanya jajan sabun.
0: Aduh.
1: Pokoknya semua untuk yang beragama Hindu Bali udah pasti datangan dan bangkiangnya itu jengker. Tante aja dari tadi udah gini ngomong sama anak buahnya, ada yang kerja di sini. Aku bapak, saya sampai mau muntah. Ribet sekali saya kerja dan selesai. Ya istirahatlah Bu. Untung saya juga bisa naik mau. Kalau udah nanti diputar lagu ya tangan dan bibir, udah pasti lang kenyal. Nyolek dan terima Mbak Indira kesini nyolek.
0: Langsung dicolek dong.
1: Iya, memangnya jajan sabun so membersihkan perut. Itu dia nanya. Ya, Dedut, pokoknya untuk semuanya pencinta perempat dan juga seperti tadi dibilang yang berumat Hindu Bali ya, ngiring-ngiring ngasih ngemargi yang suruh dharma niragama agama mandu kena rahajang rahayu Dedut juga
0: semua.
1: Oh, kira ini lang Dedutnya diam tak menjawab.
0: Masih mendengarkan dengan seksama nih.
1: Oh gitu ya. Kamu orang bahasanya gado-gado, yang penting semuanya pada mengerti.
0: Iya, tetapi
1: yang penting grup Jan Bah ini sebagian besar dompetnya tebal-tebal. Selain tanto.
0: Langsung dicolek tuh, ada yolek tuh.
1: Iya, ini Wayan Putri. Alias Ibu Pera. Dedut. Benar kalau malamnya gak bisa naik sama Dedut, tapi kalau sama beli Dede bisa. Ani Ita, semua Ani Ita kirim jajan sabun Ani Ita.
0: Katanya tadi gak mau, gimana?
1: Juga bersih perutnya. segitu aja,
0: Dendu. Iya, Tante.
1: Bye-bye.
0: Dadah, bye-bye, Tante Jerman. Iya. Aeng kenal Tante Jerman baru buka telepon langsung. Hore, hore, hore. Aduh, Tante Diki langsung dibilang lucu nih sama Bu Indakum. Memang lucu nih Tante Jerman Diki. Baru naik udah hore-hore katanya nih. Dan sekarang saatnya Duta buka line telepon lagi nih. Silakan kan Rai, siapakah nih belakangnya Tante Jerman? Nah, ini sudah ada penelpon. Mari kita sapa. Halo Bro Dangdut.
2: Halo Bro Dangdut, adalah kita.
0: Asik. Peka Dania.
2: Iya.
0: Gimana ini kabarnya Peka?
2: Ya, masih sehat, segar, kencang. Si Duta gimana?
0: Sehat Peka. Peka ya. Berdua kah ini?
2: Bersama Cucu.
0: Oh.
2: Cici lagi main HP nih ya, bengkung ini dia. Ya, baru 2 tahun.
0: Oke, okay, enten. Oh ya, sekarang Peka yang dapat ini jadi juru serimpu.
2: Iya. Berdua juga, tapi neneknya lagi ke belakang ini nyari apa itu.
0: Bisa diwatin teh, Du.
2: Udah tadi udah selesai.
0: Oh, udah selesai teh.
2: Ya, ini dia lagi sibuk kan, ini nyangre sugihan Jawa dia.
0: Iya, benar.
2: Ya, untuk persiapan besok, apa itu bebantenan, sana, dan segala-galanya.
0: Iya.
2: Baru juga habis pasang sampian gantung-gantungan ini.
0: Oke, enten. Iya.
2: Kan merajanya agak gede gitu, banyak gantung-gantungannya gitu.
0: Jee, artinya lagi rehat ya nih Peka ya?
2: Iya.
0: Oke. Okay.
2: Sekarang biar tambah semangat, lagu dulu satu ya.
0: Lagu apa tuh?
2: Dari Ona Sutra, ada ya gini ya, Mesera.
0: Mesera, Genten?
2: Iya, Ona Sutra.
0: Coba Duta cari ya, Ona Sutra, Mesera. Oh ada Peka.
2: Iya, itu aja. Salam-salam dulu sedikit ya.
0: Silahkan.
2: Tengok dulu, ada Melin ya, ada Bu Lodro, ayo naik-naik di sesi berikutnya Bu Lodro.
0: Iya, naik Bu Lodro.
2: Ada Pak Nadalanda, ada Bu Sinta, Bu Jiru Tenaga, Bu Lodro Kardiasi, Peka Pedes, Kak Ciatop, ada Bu Putu Keboyowo, ada siapa lagi Mbak Indira, Molo Sekar, ada Bu Wayan Suartini, Pak Yanarbo, ada Oda Wini,
0: langsung nangis.
2: Warnanya udah merengek nih. Mas Payangan, ada Pandepi, ada siapa lagi nih? Nini Tua Ade, Goniang Yoga, ada Batu Nindi, ada Pak Depolos Jaya ya, buat semua aja dulu Wili Duta.
0: Oke Peka, ya, dibungkus ya.
2: Cucu sudah merengek-rengek ini.
0: Okay.
2: Ya, terima kasih atas waktu buat Gede Duka sahabat bertugas. Yuk, dadah bye-bye.
0: Dadah bye-bye Peka Dania dan juga Nini ya, semoga sehat-sehat selalu. Dan semangat ya kalian Rai yang sedang persiapkan nih untuk hari raya besok nih, sugihan Jawa. Semoga pinggangnya nggak pada sakit nih karena duduk melulu, nyet-nyet canang. Ya, iseng-iseng lah kita peregangan di acara Pro Dangdut ya. Oke, sebelum Duta putarkan nih lagu dangdutnya, Duta bacakan dulu nih salam-salam yang nyenggol-nyenggol nih di WhatsApp. Nah, Duta lanjutkan nih, ada Bu Indakum nih yang nitip salam tadi ke Bu Jerman, ke Jerumangku Sudani, Bu Putu ke Bo Iwo, Pak Yanarbe dan Nini Ita. Kemudian nih ada Peka Ciatop dari Tanah Lot yang selalu hadir. Selalu hadir ikutan bergoyang dan katanya salam nih untuk semua pecinta dangdut. Nah, kemudian Duta beralih dikit nih ke Facebook. Waduh, sudah banyak nih Duta bacakan ya, cicil dulu dikit-dikit ya. Ada Ibu Yandarmi, Yandarmi dari Bangli yang hadir ikutan bergoyang. Terima kasih Ibu. Dan kemudian ada Bli Oko Mulyarto dari Padang Sambian yang ikutan hadir dan juga bergoyang. Nah kemudian ada Ibu Rai yang hadir dan ikutan goyang. Yesus semua. Nah kemudian ini ada Pak Arya Astra nih yang bilang hai-hai pro dangdut, dangdutlah kita katanya ya, karena kita semua penggemar dangdut. Salam sehat nih untuk semuanya, kirim salam katanya untuk semua penggemar dangdut dimanapun berada, selalu sehat dan dimurahkan rezekinya. Yesus semua Pak Arya Astra. Kemudian nih ada salam paling jauh nih sepertinya dari Makassar nih yang hadir ikutan bergoyang, ada Bapak Safar Putra Kamase ya yang ikutan goyang. Yesus semua. Nah keren bayi, itu dia tadi yang nyolek-nyolek di WhatsApp dan juga di Facebook. Terima kasih atas salam-salamnya. Sekarang saatnya Duta putarkan nih lagu dangdut requestan dari Rake dan Rai. Ya ini requestannya dari Tante Jerman tadi ya. Tapi sebelum itu kita dengarkan dulu nih, ada yang lewat satu ini.
3: Rake dan Rai, program acara obrolan yang satu ini akan temani Anda di pagi hari.
4: Ini manik angon simbol kebahagiaan raga wijo. Ngaleh legan awak koni sing ada dagang obat segar cuma dini kena raga ngaleh obat segar satu selesai.
5: Nak dini seboi raga nak rawa sana.
3: Membahas topik aktual dengan obrolan yang santai dan penuh humoris.
4: Ini kalah bebekal si Haji Tiang ni tu.
3: Dengarkan acara Gegunjakan setiap hari Senin pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: panas sekali.
1: Hei, kenapa? Kok cemberut gitu?
0: Gimana gak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong.
1: Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim.
0: Terus, apa dong yang harus kita lakukan?
1: Gampang sih, hanya butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Seperti menjaga alam tetap asri, tidak menebang pohon sembarangan, hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan. Dan satu lagi tuh, harus gunakan produk yang ramah lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya.
0: Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo.
2: Sarang. Rumah RRI Denpasar, suara budaya Bali.

Rakan Rai, Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat tidak setuju jika swakelola sampah yang telah berjalan dihentikan karena selain akan menghentikan rezeki orang juga upaya menciptakan kebersihan. Jelaskan keberadaan swakelola sampah tinggal dibina dan memastikan dalam proses ini ada tercipta green job atau orang yang bekerja untuk kebersihan dan memelihara lingkungan. Menteri Jumhur Hidayat menegaskan pemerintah tidak berbisnis dari sampah tetapi melayani masyarakat agar saldo sampahnya selalu nol sehingga sesuai dengan slogan Presiden, aman, sehat, resik, dan indah atau asri. Demikian Gatra Bali, saya Gede Duta, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

0: Nyawar-nyawan. Kuliner tradisional khas Bali ini sangat unik karena menggunakan bahan utama larva lebah madu. Lawar nyawan diperkirakan lahir dari kearifan lokal warga agraris kuno saat berburu madu di hutan. Daripada terbuang, sarang penuh larva yang kaya protein diolah menjadi hidangan istimewa. Larva lebah madu yang sudah diolah dipadukan dengan kelapa parut bakar, bumbu basa genep, dan sayuran menciptakan cita rasa gurih, manis, pedas, dan asam. Saat dikunyah, sensasi kenyal dan renyah meletus di mulut. Lawar nyawan bukan hanya kuliner warisan leluhur, tetapi juga merupakan makanan yang bernutrisi tinggi. Kakek dan Rai, tertarikkah Anda mencoba?
1: Bliwayan, saya lihat anak Bliwayan yang paling kecil tuh tegap banget badannya, no. Lincah lagi. Kasih vitamin apa sih, Bli?
2: Tidak ada vitamin mahal, Dek. Rahasianya cuma di dapur. Saya dan istri disiplin kasih dia protein hewani sejak bayi.
1: Oh, yang penting kenyang ya, Bli. Anak saya paling suka dikasih nasi pakai kuah. Jek lahap sekali.
2: Nah, itu dia yang keliru. Kenyang saja tidak cukup untuk cegah stunting, Dek. Anak-anak butuh telur, ikan, atau daging. Protein hewani itu penting supaya otaknya cerdas dan badannya tinggi. Tidak harus mahal. Pangan lokal kita kan kaya. Ayo manfaatkan kekayaan pangan lokal kita untuk cegah

Halo, halo, halo, rekan Rai, masih di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Tentu saja bersama dengan Gede Duta di Pro 4 RRI dan Pasar Suara.

0: Tadi sudah kita putarkan nih sebuah lagu dari penyanyi dangdut legendaris Ona Sutra. Judulnya Meserang. Yeah, niki merupakan sebuah lagu dangdut yang dipenuhi sentuhan musik Melayu dan juga liriknya nggih dengan bahasa Melayu. Nggih, sekarang saatnya Duta buka lagi nih line teleponnya. Kedan Rai, silahkan yang mau request lagu favoritnya bisa langsung di 0361223361 ya. Ini sudah ada penelpon. Halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Asik, asik, asik. Ini dari Wewidangan mana nih? Dari daerah mana nih?
1: Wewidangan Karobokan di.
0: Karobokan Gung Bia, Niang Niang Sri.
1: Iya.
0: Niang Niang Sri. Niang Sri. Nggih. Niang pun api gatra niki Niang.
1: Gatra siang becik-becik deh. Dek pun api.
0: Eh, dari kita sehat nih kini ya.
1: Kita mau pi sehat salah satu yang ini udah di layar dah deket deh.
0: Nih, lagi berapa hari nih?
1: Lagi 7 hari galungan.
0: Iya, lagi 7 hari. Gimana persiapan ini, Niang? Persiapan?
1: Persiapannya belum ada ini untuk sugi dulu deh kalau di sini.
0: Oh, untuk sugi Jawanya ya, sugian Jawa ya.
1: Sugi Jawa, benyang.
0: Artinya Niki Niang lagi nyait kah?
1: Iya, sambil nyabu-nyabu, sambil dengeran lagu dangdut gitu deh.
0: Nah, sambil menjahitan mau apa nih? Mau ditemani lagu apa nih?
1: Lagunya Piring Dibanting kah?
0: Piring Dibanting. Nah.
1: Ada sih.
0: Ada Niang.
1: Senggol-senggol dulu ya.
0: Iya, silahkan.
1: Ya, ini ada Nini Ita, ada Mahdun Mini, Gong Biang Seri, ada Arte, Kak Sudar, Kak Mangku Sudani, ini apa siapa namanya nih? Ada Bu Lu Simpon, terus ada Bu Eka Bebe, Bu Kasem Tidi, Nini Dania, ada Elang. Siapa aja lagi senang sini ya? Gong Biang Yoga ya? Gong Yoga, nenek Gong Biang. Bok Lodro ada Bok Dahweni naik sekarang. Sudah dulu metik bunganya, dah turun bunganya sini sekarang. Dangdutan dulu, dangdutan.
0: Dangdutan dulu, Bok Lodro.
1: Enten, kira Kak Mangku. Kak Mangku pun. Pak Dek oleh Jaya. Semuanya dulu ya Dea.
0: Oke, dibungkus ya Niang ya.
1: Oh, jadi satu soalnya ini yang sambilan cerdas.
0: Ah, inggih Niang.
1: Nah, dah siap ya.
0: Ah, inggih. Sukses semua.
1: Bye-bye.
0: Dadah bye-bye Niang Sri dari Kerobokan. Ya, itu dia tadi Niang Sri yang lagi persiapan nih, persiapan untuk besok di Sugian Jawa. Ya, kembali nih, Duta buka line teleponnya, kenan Rai, siapakah yang ada di belakangnya Niang Sri? Kita lihat. Nah, udah ada penelpon, coba kita sapa. Halo, Pro Dangdut.
2: Halo, halo. Dangdut adalah kita.
0: Oh, siap, siap, siap.
2: Sik. Dangdut.
0: Ini dari daerah mana ini?
2: Masa tak
0: kaya. Jangan bilang tanah lot.
2: Betul. Ada kalau enggak ketawa pasti gede duta enggak bisa ingetin ya.
0: Ya. Ini ketawanya yang Duta ingat ini. Iya, itu. Semua...
2: Nggak tahan soalnya. Kalau saya diam aja, nggak tahan deh.
0: Ini matu.
2: Gede Duta. Apa kabar ini baru bisa masuk dari tadi udah.
0: Dari tadi mencet.
2: Dari jam 3 ada colek-colek, nggak bisa masuk. Aduh, kalah. Kalah selalu saya.
0: Kalah cepat tuh.
2: Iya itu dah kalah cepat.
0: Waktu ini
2: baru bisa masuk, makanya baru bisa ketawa. Iya benar tuh.
0: Iya yang penting bisa ketawa ya waktu ya.
2: Iya itu lah. Iya waktu sudah selesai soalnya deh Duta.
0: Udah selesai nih selesai.
2: Persiapan dari untuk besok.
0: Udah selesai. Ya.
2: Kalau untuk galungan sudah juga saya sisil sudah dikit-dikit itu.
0: Oke.
2: Yang kering-kering.
0: Oh yang kering-kering, jajah ya, jajah. Jajah yang kering-kering. Jajah
2: yang kering-kering. Yang kering-kering kerontong. Aduh, gitu. Bagaimana kabarnya ini deh?
0: Dulu dong. Duta selalu sehat dong. Udah bisa ketawa. Wah, tuh ini pasti sehat juga. Udah bisa ketawa ke TV.
2: Sehat harus sehat ya deh ya.
0: Harus.
2: Ini matul. Nanti menyambut hari raya untuk besok ya, sugihan Jawa dan sugihan Bali. Terus untuk selanjutnya penambahan galungan dan kuningan. Ya, supaya sehat semua. Penyiar juga suruh penyiar Republik Indonesia. Ada yang ada di Bali. Ya deh ya.
0: Pendengarnya juga harus sehat selalu dong.
2: Pendengarnya juga selalu sehat. Makanya dari pagi sampai malam deh Duta, monitor terus deh Duta.
0: Iya,
2: enggak pernah berhenti ini.
0: Pendengar setia.
2: Iya, pendengar setia.
0: Setia.
2: Apa namanya deh Duta? Sweetre yang tersetia.
0: Tersetia, wah ya. Mantap.
2: Gede. Di sini cuacanya rem-rem deh.
0: Oh, rem-rem mendung sana mah?
2: Iya, tapi panas sedikit.
0: Oke, enteng.
2: Iya.
0: Yang penting nggak hujan, ya kak?
2: Nggak hujan nggak. Tapi rem-rem dia.
0: Rem-rem.
2: Iya. Request lagu deh dulu nih.
0: Lagu apa nih, wah?
2: Lagunya apa ya? Gede Duta. Ini Itanya ikutan Gede Duta.
0: Rajang nih.
2: Mungkin Duta. Dia enggak bisa masuk ini.
0: Iya, langsung nyolek.
2: Iya, bisa nyolek. Dia nyolek ke sini.
0: Nyolek.
2: Makasih nih ini. Ini Mang Mangku Sedaninya juga.
0: Langsung dicolek.
2: Jadi Mangku Sedaninya juga nyolek dia ke sini.
0: Iya.
2: Lagunya Tera Jana aja ya deh ya.
0: Tera Jana,
2: yang koplo.
0: Ya,
2: salam-salam dulu ya.
0: Silahkan, Mahdu.
2: Nah, dari mana nih? Dari barat.
0: Dari barat.
2: Ya, tadi udah Jero Mangku Sudani. Nah, ini Itanya nggak bisa naik ini balapan nih, balapan.
0: Balapan.
2: Iya, Kak Siap Top juga kemungkinan ini nggak bisa naik. Tadi malam di anunya deh Duta. Di apa namanya?
0: Bernostalgia.
2: Demang Wargo. Wargonya. Terakhir dia dapat naik cuman satu anu aja. Apa namanya tuh? Satu bait.
0: Bait,
2: Iya, itu aja. Dia dapat terakhir mungkin dari Seledan dia nyolek-nyolek enggak bisa masuk ya. Iya. Ya, Rahajeng, Sareng Sami, Nini, siapa Nini Ayuna, Mbah Mangku, Merjopati juga, selamat sore. Terus Kak Pedes juga, terus siapa lagi, Pak Yan Narbo, Pak Dekolos Jaya, Bu Anik Kapal, Bu Eka Sempidi juga, Ibu Eka, Bebe juga Nenek Dahnia dan kakek Gekmas juga Bu Yan Suartini, Bu siapa lagi? Bu Lusekar juga, Bu Putu Keboywo selamat sore. Terus siapa lagi? Ibu Iluh Galuh.
0: Bu Lodro.
2: Ya, selamat sore Bu Lodro. Naik. Bunganya tolong dipermurahin dikit.
0: Dikirim ke Tanah Lot Bu Lodro bunganya.
2: Nanti kalau Bu Lodro kalau ke Tanah Lot mampir ya Tanah Lot ya. di pinggir jalan ini saya, Bu Lodro.
0: Kalau di tengah-tengah iya, tabrak mobil.
2: Iya. Nanti kita kasih oleh-oleh daun-daunan ini ada.
0: Daun-daunan.
2: Benar.
0: Di tukang pakai bunga-bungaan.
2: Iya. Terus Ibu Sinta juga selamat sore. Bu Gung siapa itu?
0: Bu Gung yang Bu Gung Sari Merta.
2: Mbak yang sering naik itu loh. Ada Melin juga. Gung Biang Yoga.
0: Oh, Gung Biang Yoga. Juga,
2: selamat sore ya. Siapa lagi nih? Aduh, Niang Kirana, Niang Kisawa, ada Niang Sri Kerobokan, ada juga Gung Biang Sri Kekeran, Bahagi, terus Nenek Tuaden, Nenek Tuagus, juga selamat sore. Nah, pokoknya semuanya ada.
0: Oke, Mbak.
2: Ini banyak sekali nih ingetannya saya. Ya, lupa.
0: Oke.
2: Ya, ya. Ini untuk Gede Duta. Selamat bertugas. Nanti pulangnya hati-hati di jalan supaya selamat sampai di rumah. Oke. Ya, salam untuk keluarganya kamu.
0: Oke, ya. Siap. Ya.
2: Oke, dadah, bye-bye.
0: Dadah, bye-bye. Mbah Tunini dari Tanah Lot. Nah, itu tadi dua penelpon kita, Keren Rai. Sekarang Dede Duta lanjutkan lagi deh yang ketinggalan tadi di yang nyolek-nyolek nih ya, yang ada di WhatsApp. Coba Dede Duta cek dulu. Nah, ini Tante Jerman nyalamin balik nih ke Bu Nindakum. Yeh. Kemudian Niki Wenten Ibu Maharani dari Penatih yang ikutan goyang. Kemudian ada Nini Santa dari Sanur yang ikutan monitor dan goyang. Niki katanya susah naik. Yeh, dicoba lagi Nini Santa. Ya, coba kita chat dulu ya ini di Facebook, apakah sudah ada lagi yang salam-salam nyolek-nyolek nih. Wah, ini sudah ada nih pendengar setia kita yang nyolek di Facebook. Ini ada Bapak Wayan Berate dari Batu Bulan yang hadir dan ikutan goyang. Wah, ini ada Mbah Mangku Prajapati dari Pemenang yang nyolek nih. Sukses semua Mbah Mangku. Ada Blide Apong Klungkung Tegak yang hadir. Ada juga nih Ida Bagus Widiantara dari Sidambunut Bangli yang ikutan goyang. Dan ada Bapak Wayan Siaja dari Mas Ubud yang ikutan goyang. Oke, kan Rai, itu semua yang nyolek-nyolek. Sekarang saatnya Dede Duta putarkan nih lagu requestan dari Raka dan Rai.

warga. Program acara yang memberikan kesempatan kepada pendengar untuk belajar metembang dalam rangka melestarikan seni sastra sebagai

Dengarkan acara Tembang Warga setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya, RRI Denpasar.

Raka dan Rai, suka dengan kerawitan Bali? Acara Lila Cita akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lila Cita setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Rakan dan Rai, masih di acara Pledangdut, dan Dut adalah kita. Ya, Rakan Rai, tadi sudah diputarkan nih dua lagu requestan dari Rakan dan Rai. Sekarang kembali nih, jadi kita buka line telepon. Siapakah yang beruntung nih dapat request lagu dan juga salam-salam. Halo Pledangdut. Waduh, terputus ya Rakan dan Rai, dicoba lagi. Silakan Rakan dan Rai di 0361-223361. Nggih. Nah, ini sudah dapat telepon. Halo Pledangdut.
1: Halo, jadi Cagang Ceng.
0: Ih, Niki, Nini, Agus Niki.
1: Prajapati.
0: Eh, Mamangku Niki.
1: Mamangku.
0: Eh, Mamangku Prajapati. Eh, Ma, punapi gatra Niki. Eh, punapi gatra. Apa kabar? Sehat kan?
1: Baru sehat. Lebih apa nanti? Sehat.
0: Saya sehat, Mbah Mangku.
1: Oke. Yang roh. Mainan agak gagat. Terus kembang deh.
0: Mau lagu apa nih?
1: Rindu.
0: Rindu.
1: Mengapa rindu hatiku? Tidak ketahan. Tinggalkan aku seorang deh.
0: Ah, siap, siap. Ya, mantap suaranya Mamangku Prajapati. Iya, Mbak. Mamangku mau salam-salam dulu enggak?
1: Salam-salam nggih. Sareng Mahayuna. Heeh. Tunini wa umah tunini.
0: Nggih, sampun.
1: Ya, sesemong oleh Mamangku. Nggih. Niita, Mahandika. Heeh. Rumangku Serani.
0: Nggih.
1: Bu Pera, Bu Pera mriki puan gede.
0: Oh, dapat singgah Bu Pera nggih.
1: Mari ditengok, terus mari ditengok.
0: Oh, kenten.
1: Kali Bu Pera.
0: Ah, nggih.
1: Sayang gak Mamangku yo. Nggih. Tengok mah. Heeh. Kita cak. Bu Ana wang yo gede. Ya kita sama-sama gede.
0: Oke, dibungkus ya Mamangku ya.
1: Eh, yang roh Renan jagat, semoga selamat.
0: Nggih, Mbah juga ya. Nggih, Mamangku. Terima kasih. Nggih, dadah bye-bye Mamangku.
1: Bye, gede. Ganteng. Semoga. Ini lagi ya.
0: Oke. Ya, itu tadi Mamangku Prajapati dari Tabanan. Ya, terima kasih sudah request lagu Mamangku. Semoga Mamangku Prajapati selalu sehat dan bisa menemani nih Deduta dan juga penyiar lainnya di Pro 4 RRI Denpasar. Yeah. Nah, kembali Deduta buka lagi satu nih penelponnya. Siapakah yang beruntung nih dapat kesempatan request lagu dan juga salam-salam. Nah, sudah ada penelpon, mari kita sapa. Halo Pedangdut.
2: Halo Bro Dangdut, Dangdut ada lagi dah.
0: Oh, asik, asik, asik.
2: Asik, asik ya, baru bisa naik.
0: Iya, Pak Tukian ini.
2: Iya.
0: Iya, Pak Tukian.
2: Oleh jam telur ben nyelak-nyelak. Maru ini jam benar ya.
0: Maru kita benar ini.
2: Iya, Ratu Petara, Ratu Petara.
0: Iya, Pak. Iya,
2: Suwejo, Ratu Petara. Luar ya.
0: Ah iya.
2: Pak Tukian Pak Yanarko Pak Tukian ya.
0: Pak Tukian ge. Pak Tukian pasti masih di kantor ini ya.
2: Masih di kantor nih. Ya.
0: Masih ketak-ketok iki.
2: Dendangnya Mus Mulyadi sama Ida Laila ya.
0: Mus Mulyadi dan Ida Laila.
2: Jumpa pertama ya.
0: Jumpa pertama.
2: Ya.
0: Yeah.
2: Ya, dia sehat-sehat ya dia.
0: Sehat ini.
2: Ya. Ya. Kahajang yang lo rainan jagat galungan dan kuningan ya dia.
0: Ya, Kahajang Wali Pak Yan.
2: Iya, supaya mau arti antar ya.
0: Yeah.
2: Ya, salam-salam ya.
0: Nggih, silakan Pak ya.
2: Tadi ada Mbah Tuindi ya, Jero Mangku Marajopati. Mm-hmm. Ada Bu Mar Pak Mar Ngejah ya. Nini Ida Bu Kangga Bu Pera. Besok naik ya Bu Pera ya. Ada juga Mbah Indira, Mbah Tuindi, Nini Ayuna. ada Mbah Egi, Kak Tau, Kak Setiasi, Kung Beyang Sari, Kak Gede-Gede ya. Patut mancung kapal, mani kapal Wendang, ada Bu Sri Celita, Bu Ayu Tuban, ada Bu Surya, Sepakos Lingsing. Siapa ada Kak Ciatop juga ya, Kak Pedas, ada Gurun Penny, Jeromangku, Sutani. Ini siapa ya? Putu Keboiwo, ada Bu Noni. Siapa ya? Bu Mang Wudok deh.
0: Bu Mang Wudok,
2: ya, Bu Mang Wudok. Ya, ada juga Gombiang Yoga ya. Cik Duo Mia, Pak Mangde, Bu Dewi. Ada Pak Putu Yase, Jero Gede Sinar Suci. Ini Lodra, besok nah ini. Ada Dewa Biang Kirana, Jero Susi, Gek Mas, Bu Swasti, ini Bu Sinta, Pak Eka Plago, Pak Eka Mambal, ada juga Pak T. Polos Jaya, Pak T. Kaco, Pak T. Gunawan, Pak Tut Murdayo, Pak Tut Wirke, Jero Mangku Nyomanasi, Pak Agus, Jero Mangku Kalih Kerobokan juga ya. Tadi yang kerobokan yang Putu Sri ya?
0: Iya, ini yang Sri.
2: Ada juga Moklo Sekar Satung ya. Ada siapa ini ya? Ini Agus sama Nik Bagas. Ini Nika juga ya, naik-naik. Buat KBB. Aduh, Kak Dao nyolek deh.
0: Akhir aja enggak gaul.
2: Ya, ada juga Bu Jerman, Bapak Leong, Esro Wiskin, Tukus Bawo. Pokoknya lah semua-muanya deh.
0: Oke, Pak Yan.
2: Supaya lagunya enggak kejepit ya.
0: Oke.
2: Ya, deh, selamat bertugas ya. Dadah, bye-bye.
0: Dadah, bye-bye. Pak Yan Ngarbe dari kapal. Jadi tadi Pak Yan Ngarbe, dan ini langsung dibalas salamnya Niki Pak Yan dari Tante Jerman, katanya salam sama anak Jowo. Kemudian ini ada Nini 2D yang ikutan goyang juga, gesek semua Nini. Inggih kawan rai, tidak terasa Niki kebersamaan kita di acara Pro Dangdut sore hari ini sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih buat Akan Rai yang sudah setia mendengarkan, ikutan request lagu, kirim salam, dan juga meramaikan suasana bersama di Pro 4 RRI Denpasar. Yeh, dari Duta pamit undur diri, tetap jaga kesehatan Akan Rai, dan tetap semangat ya. Sampai jumpa di edisi berikutnya di acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Yeh, sukses semua-semuanya, terima kasih, dari Duta pamit, dadah bye-bye.

Akan Rai, Ketua Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya, Amarta Giri Lesung. IKD Agus Indrawan mengatakan alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan pemukiman, pariwisata dan infrastruktur terus terjadi di berbagai wilayah Bali yang akan mengurangi kapasitas produksi pangan. Ditegaskan, alih fungsi lahan pertanian yang terus berlangsung berpotensi menyebabkan kekurangan pangan di masa mendatang jika tidak diimbangi dengan upaya menjaga lahan pertanian produktif dan penerapan teknologi pertanian. Menurut IKD Agus Indrawan, pemanfaatan teknologi pertanian harus ditingkatkan untuk menjaga produksi pangan di tengah berkurangnya luas lahan produktif yang tidak hanya terjadi di Bali Selatan, tetapi juga telah meluas ke berbagai kawasan karena maraknya pembangunan infrastruktur tersebut. Akan Rai, demikian Gatra Bali. Saya Gede Duta, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

0: Eh, lama gak kesini. Rumah Bu Agung makin keren aja nih.
1: Ah, biasa aja.
0: Tapi kok banyak sampah plastik ya?
2: Bu, ibu, ibu, lihat nih. Akhirnya Agung bisa bayar uang kuliah. Barang-barang yang kita buat laku semua, Bu. Lihat nih.
1: Wah, syukurlah Agung. Usaha pasti tidak mengkhianati hasil.
2: Iya, benar, Bu. Terus uangnya Agung yang simpan ya?
1: Iya, entar bayar aja langsung uang kuliahnya ya.
0: Memangnya Bu Agung bisnis apa ya sekarang, Bu Agung?
1: Oh, itu Bu Made, sampah plastik yang sudah Tiang pilah, Tiang manfaatkan.
0: Sampah plastik, Bu Agung? Dimanfaatkan?
1: Iya dong, Bu Made. Seperti ini. Nah, ini tempat pensil dan gantungan kunci dari botol plastik. Ada dompet dari bungkus kopi. Nah, yang itu pot bunga yang lucu itu dari botol bekas juga loh.
0: Wah, wah. Keren, keren, Bu Agung. Nggak nyangka loh, ini dibuat dari sampah plastik. Bu Agung benar-benar kreatif.
1: Iya dong, Bu Made. Selain bisa menghasilkan cuan, daur ulang plastik dapat mengurangi pencemaran lingkungan, pemulihan dan penggunaan kembali bahan bernilai. Gitu, Bu Made.
0: Kirain sampah. Eh, ternyata berkah.
3: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
4: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
3: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
4: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
3: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
4: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
3: Ih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
4: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
3: Oke, oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
5: RRI Denpasar, selamat pagi.
3: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
5: Bisa dong, Kak.
6: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Om Swastiastu, Kang Rahim, Wali Kecunduk Sangtitiang, Gede Duta Ring Acara Lingsir Sanje, Pasti Kering, Pro 4, RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Ya Kang Rahim, Gede Duta Pacanya Rangina Kang Rahim, Niki ngawit jam 5, kantos puput, Gede Duta bertugas, Niki ring galah jam pitu witang, ya. Nah, sini makin di Duta Pacang Nyarangin akan ngairing sesi Lingsir Sanje di edisi Buda tanggal dasa Juni warsa doang tali 6 likur. Nah, di Duta Pacang nyobiahin iki informasi terkait dengan destinasi wisata sana wenten ring Bali, sana keselingin antuk tembang-tembang pop Bali. Ingatkan Rai, sana makin ngiring biasa yang dumun tembang puniki ngih. Malibu asli utapacang wali nikinya kan Rai tetap saja ring pro 4 RRI dan pasar suara budaya.

0: Kebijakan Pendewekan Ring Perumpat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Ngiring jadi bah, maide, maide kapeng.
2: Bemulai ya cerdok ganggantal nih. Mai mai mai mai.
0: Yah, sajo.
2: Salamnya modogen jadi bah. Beli nyoman yuk kangkung.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: RRI Denpasar, suara budaya Bali.

Ibu kepada anaknya tidak akan terukur oleh apapun. Hati ibu sangat lembut. Ia ibarat malaikat yang tidak bersayap. Ibu merelakan tubuhnya mengandung selama 9 bulan. Ibu menjadi orang pertama yang siap mempertaruhkan nyawanya ketika melahirkan anaknya. Setelah melahirkan pun, ibu menghabiskan waktunya untuk menyusui, merawat, dan menjaga anaknya. Ibu tidak pernah mengeluh memasak untuk keluarganya. Ia tidak pernah berpikir egois, walaupun banyak pekerjaan rumah yang sudah dilakukannya. Ia tetap saja memiliki inisiatif untuk mencari pekerjaan sampingan tanpa mengurangkan waktu untuk keluarganya. Ibu, pengorbananmu tidak dapat tergantikan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya, Bali.

106,4 MHz sekarang RRI Kantun Sarangin Perempat RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Akan RRI Deduta Ring Rahina Mangkin Pacang Nyobiahin Niki informasi terkait dengan destinasi wisata ye. Ya itu destinasi wisata Sanewenten Ring Karangasem. Ya, destinasi wisata niki adalah bernama Tulamben. Nah, kembali Tulamben niki terkenal karena merupakan spot diving yang sangat bagus di Bali. Nih. Nah, kembali selain merupakan destinasi wisata yang bagus, niki Tulamben niki merupakan tempat diving, snorkeling dan juga scuba diving ye. Nah, napi niki scuba diving. Nah, scuba diving niki merupakan kegiatan menyelam di bawah air menggunakan alat bantu pernapasan mandiri ye. Di mana di sini penyelam membawa tabung gas sendiri nggih untuk bernapas di dalam air. Nah, untuk melakukan scuba diving niki rekan rai harus mempunyai sertifikat nggih, sertifikat diver. Seperti Pak Adi dan SSI. Nah, niki sangat kegiatan niki sangat cocok untuk rekan rai yang senang niki berenang di tukat atau senang berenang ye. Nah, keunikan untuk scuba diving di Tulamben niki rekan rai bisa melihat bangkai kapal ye, bangkai kapal sejarah niki ye, sejarah Perang Dunia Kedua. Yaitu sebuah kapal kargo yang karam di Tulamben. Ini kapal kargo milik Amerika Serikat. Nah, selain Nike, di Tulamben ini sangat cocok untuk scuba diving karena aksesnya sangat mudah akan raih. Dan juga kedalamannya sangat ideal nih. Nah, bangkai kapal Perang Dunia Kedua niki rekan rai bisa lihat hanya dari 25 meter dari bibir pantai. Selain niki di Tulamben niki biota lautnya sangat cantik-cantik rekan rai, dan ada beberapa biota laut langka nih seperti pygmy seahorse atau kuda laut pygmy. Dan di Tulamben niki perairannya sangat jernih keadaan rai dan juga tenang nih ombaknya dan tidak memiliki arus kuat, jadi keadaan rai bisa menikmati nih scuba diving di bawah laut Tulamben dengan tenang. Nah, keadaan rai mesandakan dumun sejangkapnya nih Duta Pacang Wali niki membahas tentang diving, scuba diving ring Tulamben. Tetap setia ring 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali.

0: Demam berdarah mengintai kita. Ayo, cegah penyakit demam berdarah. Caranya,
1: jangan biarkan baju kotor menumpuk dan menggantung.
2: Jangan ada genangan air.
3: Kuras tempat penampungan air hujan.
4: Menutup tempat penampungan air bersih.
1: Memanfaatkan kembali barang-barang bekas.
0: Budayakan hidup bersih. Hindari penyakit demam berdarah. Pesan ini disampaikan oleh RRI Denpasar.

Kakak dan Rai, bagi Anda yang suka dengan lagu-lagu keroncong, santai malam Anda akan kami temani dengan irama keroncong dari komunitas keroncong dalam acara Lenggang Maju. Dengarkan acara Lenggang Maju hari Minggu terakhir setiap bulan pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI.

Akan Rai Kanton Serangin Perempat RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Akan Rai Muali Bawasan Inde Scuba Diving Gih Ring Tulamben Karangasem. Dari uta pulih beberapa tips niki untuk akan Rai sane pacang melaksanakan scuba diving niki atau tertarik melakukan scuba diving dan memasukkan scuba diving ring tulamben niki sebagai wishlistnya di tahun ini. Nah, yang pertama, jika akan Rai ingin melakukan scuba diving ring tulamben niki, pastikan untuk melakukannya ring bulan Mei hingga November nggih. Karena niki merupakan biasanya nggih Mei sampai November niki merupakan musim kemarau nggih. Jadi pada musim kemarau niki air akan sangat terlihat jernih dan tenang nggih. Jadi pandangan kalian Rai akan sangat jernih enten nggih. Selain itu, hindari juga keramaian nggih, di mana kapal karam atau Yusat Liberty niki sangat populer nggih dan bisa sangat padat orang-orang yang scuba diving niki di siang hari. Jadi lakukan divingnya nike sekitar jam 6 pagi nge saat matahari mulai bermekaran di ufuk timur. Nah, selain bisa melihat sunrise yang cantik, akan Rai juga bisa menikmati suasana tenang dan melihat kawanan ikan kakak tua nggih, kakak tua bumhead nggih yang baru bangun tidur. Jadi akan Rai divingnya ditemani ikan-ikan yang cantik. Nah, selain itu pastikan akan Rai menggunakan sepatu selam nggih karena di Tulamben iki di pantainya dipenuhi oleh batu vulkanik hitam yang bulat. Yeah, jadi agar kaki akan Rai tidak sakit saat berjalan masuki air. Jadi gunakan selalu sepatu selam kenten. Nah, selain itu supaya enggak capek di perjalanan, Deduta sarankan akan Rai untuk menginap semalam sehari niki sebelum melakukan diving di Tulamben nggih. Nah, akan Rai segitu saja informasi sane pasida dari uta aturan ring rahinan yang mangke. Nggih, male bos dari uta pasang wali niki nyarang akan Rai ring galah jam 6 kantos jam 7 ring acara lingsir sanja paletan kedua nggih. Nggih, akan Rai mesanakan umum setiap setiap satya ring 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali.

0: Kober. Kober merupakan salah satu sarana upacara agama Hindu di Bali yang berbentuk bendera atau panji dari kain dan dipasang pada tongkat ataupun tiang. Kober biasanya digunakan di pura atau dalam rangkaian upacara adat dan keagamaan. Kober sering hadir bersama perlengkapan upacara lainnya seperti umbul-umbul dan tedung. Kober berfungsi sebagai pelengkap, simbol kemegahan dan estetika, serta penanda wilayah suci. Kehadiran kober menegaskan suasana sakral suatu tempat ataupun kegiatan keagamaan. Kober sering didominasi warna khas yang melambangkan keberanian, kemuliaan, dan keagungan dewata. Kehadiran kober sendiri diperkirakan tumbuh dari kebutuhan untuk menghadirkan penanda upacara yang tidak hanya fungsional tetapi juga syarat dengan makna dan simbol religius. Seiring waktu, kober menjadi bagian yang melekat dalam tata upacara keagamaan dan adat di Bali.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Akan kembali kantor Suara Angin 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Ingin kembali lagi sana makin ngiring masandakan dumun mentaki-taki jagi nyalanan pemuspan puja Trisandia Malibos ring galah jam 6 sanja waktu Indonesia Tengah. Ingin kembali lagi tetap satya ring 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali.

sekitar pratiak seukirlan pasir. Ukir pinake wetuning karo pasir ngelebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening

pertikaian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu.

Semua orang, baik golongan rendah, menengah, dan tinggi, selama berbuat baik menjadi tujuan hatinya, akhirnya akan mencapai segala yang dicita-citakan. Masa muda sebagai manusia adalah pengganti masa bayi, dan masa muda diganti oleh masa tua. Jika sudah tua, artinya sudah ada di pelukan maut. Apakah artinya lagi selain kematian? Karena itu, berbuatlah dharma di masa hidup ini. Mari hening sejenak untuk mengaturkan puja Trisandya.

0: Dengarkan rai sahabat budaya, wau sampun kita ikuti persembahyangan Puja Trisandia. Akan rai umat sedharma ring sajebang Bali, mugi-mugi da sengang diwasa starta ngicenin iraga kerahiwan lan keselamatan. Nah, akan rai tepat pada pukul 18 lebih 11 wita ngiring mangkin mengikuti ibadah asal maghrib untuk wilayah dan pasar dan sekitarnya. Akan rai tetap satya ring 4 RRI dan pasar suara budaya Bali.
1: Pro 4 RRI dan pasar suara budaya Bali.

Rakan Rai, tadi sudah kita ikuti ibadah azan maghrib. Semoga Rakan Rai selalu diberikan perlindungan dan kesejahteraan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin.

0: Wah, selamat ya Bu atas kehamilan Ibu. Dijaga baik-baik ya kandungannya. Juga perhatikan asupan makanan Ibu selama hamil.
1: Iya dok, saya pasti akan makan banyak. Karena kan yang makan berdua dok, saya sama dedek bayinya.
0: Ibu, yang terpenting itu bukan banyak yang makan, tapi nutrisi yang terkandung dalam makanan yang ibu makan untuk nanti mencegah stunting.
1: Stunting itu tubuh anak kita pendek ya dok?
0: Stunting bukan hanya soal pendek bu, tapi juga berpengaruh pada perkembangan otak dan kecerdasan anak.
1: Terus apa dong yang harus saya makan agar anak saya sehat dan bebas stunting dok?
0: Jaga asupan zat besi. Makan makanan yang tinggi asam folat, kalsium, tinggi magnesium, rendah natrium, cukup potasium, karbohidrat, lemak, cukup protein, dan cukup tinggi kalori.
2: Ibu hamil, ayo cegah stunting mulai dari dalam kandungan. Penuhi nutrisi ibu hamil, konsumsi suplemen yang dianjurkan, dan jangan lupa selalu periksakan kehamilan di dokter atau bidan.
1: Mepekalem Telaga Maya. Di Pura Pusring Jagat terdapat upacara Mepekalem Telaga Maya yang dilaksanakan di tempat yang dianggap sakral oleh masyarakat Desa Pejeng. Lokasinya berada di areal Jabe Tengah atau jeroan Pura Pusring Jagat. Tempat pelaksanaan upacara Mepekalem Telaga Maya di Pura Pusring Jagat disebut dengan Telaga Maya. Dinamakan Telaga Maya karena tidak ada air di tempat yang mirip telaga tersebut. Upacara Mepekalem dilaksanakan pada puncak Piodalan atau Pedudusan Ageng yang jatuh pada Purnamaning Sasih Karo. Mepekalem Telaga Maya dilaksanakan pada malam hari sekitar pukul 22 waktu Indonesia Tengah, persis dilakukan ketika masyarakat selesai mengaturkan Banten Piodalan. Upacara Mepekalem di Pura Pusring Jagat mempergunakan sarana berupa sesajen atau banten upakara seperti prasantun, suci saji, sorohan, pengelukatan jangkep. Selain itu juga, memakai 2 ekor bebek putih berjenis kelamin jantan dan betina yang dikalungkan uang bolong berjumlah 11 atau pis bolong solas, kemudian dilepaskan di tengah-tengah telaga maya. Prosesi Mepekalem ini bertujuan untuk menetralisir segala wabah penyakit yang ada di Desa Pejeng serta menetralisir energi negatif.
3: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Kalanguan, program acara yang menghadirkan lagu-lagu Bali dan memberikan kesempatan kepada pendengar untuk berinteraksi melalui line telepon dan media sosial. Dengarkan acara Kalanguan setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
1: Ro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

106,4 MHz akan raih kantor Sarangin Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Gekang Rai Muali Sarangin Deduta dikiring acara Lingsir Sanja. Sana mungkin Deduta pacang nyobiahan niki terkait dengan hari Rainan ge Rainan Sugian Jawa. Gih, keren rai, niki Deduta sempat dengar niki berapa ada salah kaprah niki sedikit gih tentang hari raya Sugian Jawa dan Sugian Bali niki. Banyak banyak dan beberapa orang niki yang masih menganggap bahwa Sugian Jawa niki hari orang yang melaksanakan yang merayakan Sugian Jawa niki merupakan orang-orang yang leluhurnya berasal dari Jawa nggih. Sedangkan orang-orang yang merayakan Sugian Bali niki dianggap merupakan leluhurnya merupakan orang Bali Age atau Bali asli nggih. Nah, Deduta di sini akan beritahu bahwa niki adalah salah kaprah nggih. Nah, kan Rai sebenarnya Sugian Jawa nike bukan merujuk pada wilayah geografis nge. Begitu juga dengan Sugian Bali tidak merujuk pada wilayah geografisnya. Bukan merujuk pada Pulau Jawa dan Pulau Bali nge. Nah, tapi Sugian Jawa dan Sugian Bali niki merujuk pada nilai filosofis nggih spiritual di mana Sugian Jawa niki berakar kata jabe kan nggih jabe sugi artinya sugian artinya kata akar kata ini ke sugi yang berarti membersihkan sedangkan Jawa niki berakar dari kata jabe atau luar. Nah, Sugian Jawa sendiri berarti secara harfiah nike adalah penyucian alam semesta atau Buana Agung ye. Nah, sementara Sugian Bali niki berarti Bali di sini akar katanya nike yaitu wali nge, atau mengembalikan. Dan juga dapat diartikan wali niki berarti dalam gitu nggih. Jadi Sugian Bali niki secara harfiah berarti menyucikan atau penyucian diri manusia atau buana alit akadem rai. Nah, secara praktik umumnya niki biasanya kadang rai dalam Sugian Jawa umat Hindu di Bali biasanya membersihkan lingkungan rumah pelinggih kenten nggih merajan serta melakukan pecaruan.

Hari Raya sedikit perbezaan niki antara sugian Jawa dan sugian Bali niki. Sugian Jawa sendiri jatuh pada Rahina Respati nggih wage wuku sungsang kenten nggih. Dan sedangkan untuk sugian Bali niki jatuh pada Rahina Sukra Kliwon wuku sungsang. Nah, kan Rai, jadi sugian Jawa dan sugian Bali niki tidaklah terkait dengan wilayah geografis, apalagi bersangkut paut dengan leluhur kita gitu, nggih. Ada yang berasal dari Jawa lah katanya kalau merayakan sugian Jawa nika, ternyata tidak akan ringih karena seperti tadi sugian Jawa nika artinya penyucian Buana Agung, sedangkan sugian Bali berarti penyucian Buana Alit. Ya kan Rai, misalkan dumun melebas dari utapa camwali nikinya rendah ke dan Rai.

Tradisi Megebeg-gebegan. Tradisi unik ini berhubungan dengan ritual keagamaan Hindu yang digelar sekali dalam setahun di Catuspata Agung atau perempatan Desa Pekraman, Darmejati, Tungkak, Munggel, Buleleng. Yang mana pada tradisi tersebut digelar, para seketruna atau pemuda desa akan memperebutkan kepala godel atau kepala anak sapi yang merupakan sarang utama saat menggelar upacara persembahan atau sesajian saat ritual mecaru yang bertepatan pada hari pengerupukan atau sehari sebelum hari raya Nyepi. Anak sapi tersebut dikuliti menyisakan kulit ari dan kepala godel sebagai sarang upakara yang dikenal sebagai bayang-bayang dan sebagai simbolis putekala yang akan dipersembahkan oleh pemuda desa. Pulau Bali memang memiliki banyak budaya dan tradisi unik, bahkan tidak semua orang tahu.

Raka dan Rai, suka dengan kerawitan Bali? Acara Lila Cita akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lila Cita setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

Rangaim Wali Sang Dedu Taring 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Ya kan Rai nanten terasa niki sampun telah kalah Dedu Tanya Rangin kan Rai Ring Rahina Mangkin. Ya sekemon kan Rai Male Bos kan Rai pacang sarangin oleh Beli Tutmus nge Male Bos ngawet jam pitu kantos puput ringungin Mangkin jam 12 nge. Akan mulai dedutan nunas gang pengampuran iki duaning selami bertugas kenter acara medue kekirangan utawi kesalahan sadeten manut ring arse semeton sarang sami. Inggih puputan dedutan untuk Pramo Santi Om Santi Santi Santi Om.

0: Om Swastiastu, inggih pamirsa radio Artu Widodana malihirin titiang miyarsayang gatre basa Bali saking 24 RRI Denpasar. Mungguin gatre sanekatur minang kadinya ne. Suhu udara wengine mangkin kerasa yang sayan dingin. Satgas Seber Pangan Polda Bali ngamanang ngemargiang panyelehan langsung pangargel lan distribusi bahan pokok. Inggih pamirsa sanes mangkin titiang gede duta ngaturang gatre sejangkapnya ne. Prakirawan cuaca BBMKG wilayah 3 Agus Mahendra ngudarang. Suhu udara wengine mangkin kerasa yang sayan dingin saihan ring rahine biasa ne, utamanya ne ring dataran tinggi. Sane maklingin kamane mangde ngupe pire kesehatan utamanya ne waspada yani ngemargiang pidap-dap bahari santukan kahanan suhu udara wewengan mangkin dengan ngetuang gelombang ageng kantos kalih meter utawi langkung ring perairan utara lan selatan Bali. Agung Mahendra ngewahin selian suhu dingin. BMKG naler nyelahin kekeringan sangkanin akidek nyane curah hujan utamanya nering wewidangan Bali pahan utara utawi kaje. Gatre selanturnya ne Kabit Humas Polda Bali Kombes Pol Arya Sandi ngwadarang Satgas Saber Pangan Polda Bali ngemargiang penyelahan langsung pengargelan distribusi bahan pokok utamanya ne Ritkale Nyangre Hari Raya Galungan Lan Kuningan. Kata terang ring pengawasan lapangan punika petugas nureksain pengarga utamanya ne makudang komoditas sapisanan ngemargiang dialog sareng para pedagang angin nguning ngayang kahanan pasokan lan jalur distribusi.
1: Gatre Basa Bali puniki kesiarang oleh RRI Denpasar.
0: Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Perkimta Kota Denpasar Igede Cipta Sudewo ngudarang wenten siongolas unit perumahan sanenenten layak huni wawangan mangkin sedang kawangun antuk total anggaran siki koma sia miliar rupiah saking APBD kalih tali 6 likur sane pacang puput ring sasih Agustus sane jagi rauh. Gatre Kapinguntat, Sekretaris Dinas Pariwisata Kabupaten Bandung ni Kade Ari Armaini ngudarang ku bandane sedang ngembe transformasi saking mass tourism nyujur quality tourism. Kangkenin Dinas Pariwisata Kabupaten Bandung melet ngajak turis sane mamot-mot becik naler mikayunin madwe pengalaman wisata antuk micayang. Kontribusi ekonomi sane malah selami menang ring Kabupaten Bandung. Inggih pamirsa wantah kadiasa punika gatre basa Bali sane prasida katur wengine mangkin. Titiang gede duta kesarangin pangrembe gatre Bali nglungsur mapamit. Puputan titiang antuk para mesantih. Om santih, santih, santih om.
1: Asapunika wawu, sampun

0: Jangan boros menggunakan air. Air juga perlu dihemat seperti halnya energi yang lain. Karena air adalah sumber kehidupan. Itu artinya, jika tidak ada air, maka tidak ada kehidupan di bumi ini. Untuk itu, kita harus menghemat penggunaan air agar tidak terbuang sia-sia.
1: Yan, wayan, yan. Tadi jeg mekacakan gitu, yehe mura wayan manjusin montor, nah. Nu ngabonin montor, tudak nak yehe, yan.
2: Yeh, mok bas meripit. Yeh, bombah petik kan boda di masalah. Jeg masalah kan disin, tak mok nenenan. Mok, mengapai memedih, mok. Pasing stres.
1: Yeh. Sing ya gitu, Yan. Pangsen Yan kadung tuman ngura-ngura ye. Di satu sisi, nak liu kuangan ye, kawang Yan.
2: Yeh, suwut mentu uyut, mo. Subah suwut gumpah motor. Keran bong mau tutup, numes ya mau uyut.
3: Tradisi unik yang dilaksanakan oleh Krama Dencari Kecamatan Banjar Buleleng. Tradisi ini dinamakan Nyakan Diwang alias memasak di jalan. Yang menarik dari tradisi ini diikuti oleh semua warga Dencari. Menurut kisah leluhur, Nyakan Diwang merupakan bagian dari rangkaian upacara Nyepi. Nyakan Diwang dilaksanakan pada saat ngembak geni atau sehari setelah perayaan Nyepi. Tradisi ini dilaksanakan sebagai bentuk pembersihan rumah, terutama penyepian dapur. Setiap keluarga di desa Dencari ikut tradisi ini. Tradisi Nyakan Diwang sudah dilaksanakan secara turun-temurun tanpa diketahui kapan tradisi ini dilaksanakan untuk

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan

0: hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
1: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
0: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
1: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
1: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Arganuang, arisulah yang butuh seladan itu. Ngomong kanu, pemuruan yang kadur cari je. Munikal sadurungin menadi duku, iya anu parakan sutani rapan kari.

0: kramon ilang desu
1: are teruno padu mangilang.
2: Aduh, ah, aduh,
0: aduh, sakit mangkiannya. Bibi bakat mengadang memalami.

0: nyaman jani. Masan hujan jak panas, masan panas jak hujan. Alami sugo sing bersatu.
1: Ayo,
0: kengkel jak bulak balik itu munyen cair. Men kengkel nang taruh bulak balik. Paduh cara ngalih nak luk yang sing budang batengan sing nyak lo mirip asana. Ah cair jak gelamo porno alias piko pikiran kotor. Aduh, paling melah jani pangde nyen mekelo. Jalani wayang mudito kau kan. Yon, penop-penop pajak pajak, diwayang semua terlalu. Hari sedang mangkan antian teke, wayan mudito usanu risik pamit panirin.

Jawa malah berdiri sama diri, duduk sama rata. Mas cari rilang kuah di lembut itu, duduk keselapan dulu. Gunung Awi mirip nih, sumur tekan di penepi.

sang yang raden mempermakan kejaga.

0: Elemonisto baru dini bani mau manjing-manjingan lawan iku Sumosari. Nyen kaden cai waki. Waki buyar nih. Gumantin mulu waki lakar ngangon somah iku Sumosari. Degojang cai bani mau manjing-manjingan jelemo diwas netik.
1: Jero, jero sang wawurawo. Dong jeng maru teka dini jerone subo bangras. Dong jero mandani buyar. Uleng malu subo dingat kecia orto ne buat. Solah buyar.
0: Iyan kita ulung munyin cahine mirip subo kapiandel cahit ken penewekan.
1: Tanang dosan cahit jani.

guys, stop. Mangan anak buah maju malunan. Yen subuh anak buah kalah marah bos maju. Beh, cai jalan mau pecah. Yang rebut wakil sing jalakar mundur rata empat. Bos dari yuk.

cai legona setonen wake lakar matut dan kau isesan cai deh sing suko imu dito ayo kita kue ujar mu dito enak mangke pakut lakar kau isesan deh

di semana. Pantes, pantes wake sing idang pules medem. Eh, kita dukus ladri. Ayo kita kue hujan.

0: Aduh, kosong lagi.
1: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
2: Beli. Kadek kan sebentar lagi selesai kuliah. Kita harus nyiapin dana lebih biar bisa jadi ASN.
3: Tapi jadi ASN kan susah loh. Lagian anak kita gak pintar-pintar amat, nilainya juga kecil. Gak usah ah jadi ASN.
2: Tenang aja Bli, kalau soal itu Tiang ada kok teman orang gede yang bisa bantu.
3: Orang gede? Lo belong maksud lo?
4: Oh no.
2: Hah, bukan gede badannya, tapi pejabat. Ah Bli itu.
3: Yang benar nih, nanti kadang gak lolos gimana?
2: Lolos kok, buktinya anak Pak Ngurah kemarin bisa. Yang penting uang pelincinnya sesuai.
5: Hey bro, hari gini masih main suap? Hello.
6: Tanah Lot. Tanah Lot adalah suatu batu karang menyerupai gili kecil yang dikelilingi laut. Sebagian dari batu karang itu ditimbuni tanah sehingga tumbuh-tumbuhan bisa hidup di atasnya. Karena itulah tempat itu disebut Tanah Lot, yang artinya tanah di dalam laut. Tempat itu terletak di pantai selatan Pulau Bali, dekat Desa Braban, Kecamatan Kediri, daerah Tingkat Luar Tabanan. Di atas batu karang yang menyerupai gili kecil itu, terdapat pura Tanah Lot. Pura ini didirikan sekitar abad ke-16 atas petunjuk pendeta besar bernama Dangyang Nirarte yang datang dari Jawa Timur ke Pulau Bali. Panorama laut sekitar tempat itu indah sekali. Pemandangan Tanah Lot itu akan lebih indah dan mempesona bila dilihat pada sore hari menjelang matahari terbenam. Nah, sahabat budaya, Tanah Lot memang ramai mendapat kunjungan wisata, baik luar maupun dalam negeri. Karena di samping keindahan panoramanya, juga sangat mudah dijangkau. Fasilitas juga lengkap.

Kalanguan, program acara yang menghadirkan lagu-lagu Bali dan memberikan kesempatan kepada pendengar untuk berinteraksi melalui line telepon dan media sosial. Dengarkan acara Kalanguan setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI.

0: Widya, kamu ngerasa gak ada yang ngeliatin kita?
1: Hah? Ngeliatin?
0: Shh, iya, coba deh pelan-pelan lihat ke arah jam 3.
1: Loh, bukannya itu orang yang diem di meja sebelah kita waktu di coffee shop tadi ya?
0: Gak cuman itu tahu, dia juga orang yang jatuhin air mineral di supermarket tadi.
1: Iya, aku ingat. Tapi gak mungkin kan dia ngikutin kita? Sebenarnya aku ngerasa selalu ketemu setiap ada di luar. Bahkan kadang dia ada di depan rumahku loh.
0: Makanya aku bilang jangan sering-sering posting hal yang bersifat privasi di sosial media. Aku rasa orang itu tahu deh setiap keberadaan kamu karena postingan kamu.
1: Terus gimana nih? Aku takut.
2: Bijaklah bermedia sosial.

0: ikan dan lempet khas Kusamba. Pepes ikan khas Kusamba di Kecamatan Dawan, Klungkung, Bali dikenal dengan nama opokan. Namanya telah lama berjaya di telinga pecinta kuliner dari masa ke masa. Namun, ternyata si legendaris ini memiliki saudara kembar, yaitu lempet. Kedua kuliner ini konon sudah ada sejak tahun 1873, mencerminkan kekayaan kuliner pesisir desa Kusamba. Dari segi bentuk, opokan dan lempet tak berbeda. Gurih dan lesatnya juga sama. Keduanya juga sama-sama terbuat dari ikan tuna atau tongkol yang dibumbu, kemudian dibungkus daun pisang dan dipanggang hingga matang. Namun, keduanya sebenarnya memiliki perbedaan. Perbedaannya ada di bumbu. Jika opokan dibuat dari basa genep dengan tambahan asam jawa yang menghasilkan rasa yang lebih kompleks, sedangkan lempet dibuat dengan bumbu yang lebih sederhana, menggunakan cabai, bawang, gula bali, dan terasi. Opokan dan lempet serupa tapi tak sama. Namun, keduanya tetap memiliki cita rasa khas daerah pesisir Kusamba.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361225174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Wanti untuk kelabu di sini, tuan nan yai.

Yeah, I'm not sure you're gonna be able to do it.

simpen kulima sadene iyan mangkana menget sira kiai bersama iya tiki kulang kulima sade premu satya bakti dharma iya tiki kengatakan iyan wang sakti rikanang Jakarta Raya hati kinajarane kene iyan tahapa hayu kunang rap ini dewa dadi pemimpin yani dini mengalani jagate ngitungan banyak apa ngidang ini dewa ngerti yang bumi bangsi derahayu

0: ke sarang.
1: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
0: Suara Budaya Bali.
2: Loh, loh ayu, kenapa termenung? Ayo sini, duduk dekat ibu. Bu, ini kan kehamilan pertama Tia. Kadang bingung.
3: Aku bingung, gue bingung.
2: Apa yang harus Tia lakukan dan berikan buat anak Tia yang di dalam kandungan ya, Bu?
4: Loh ayu, dari awal kehamilan itu disebut sebagai 1000 hari pertama kehidupan. Mulai dari janin sampai anak umur 2 tahun, penting sekali loh dijaga gizinya.
2: Oh, jadi dari sekarang dia harus makan bergizi ya Bu?
4: Iya. Juga nanti jangan lupa untuk memberi ASI eksklusif selama 6 bulan. Terus makanan tambahan yang sehat plus imunisasi lengkap. Semua itu cegah anak dari stunting loh.
2: Kalau sampai stunting, dampaknya besar ya Bu?
4: Betul, anak bisa sulit belajar, gampang sakit, masa depannya juga menjadi terhambat nak.
5: Ingat, 1000 hari pertama kehidupan adalah kunci mencegah stunting. Gizi cukup, ASI eksklusif, imunisasi.

Tradisi unik, upacara perang ketupat atau sering juga disebut acirah pengangon merupakan upacara di Pulau Bali yang bermakna sebagai bentuk ungkapan terima kasih kepada Ide Sang Yang Widiwasa atas hasil panen serta terhindar dari kekeringan. Juga doa untuk memohon keselamatan, kesejahteraan umat manusia. Upacara perang ketupat ini diadakan di Desa Kapal, Kecamatan Mungui, Kabupaten Badung. Upacara perang ketupat ini adalah salah satu tradisi adat budaya umat Hindu di Bali yang tergolong unik dan merupakan warisan leluhur yang masih dilaksanakan secara turun-temurun dari generasi ke generasi sampai saat ini. Upacara perang ketupat pertama kali diadakan pada abad ke-13 Masehi, dirayakan satu tahun sekali. Biasanya, sebelum upacara perang ketupat dimulai, diawali dengan melakukan persembahyangan bersama di pura setempat untuk memohon kepada Ide Sang Yang Widiwasa agar upacara perang ketupat yang dilaksanakan bisa sukses dan memberikan kesejahteraan dan keselamatan bagi para warga desa. Setelah selesai melakukan persembahyangan di pura, peserta menyiapkan amunisi, dan amunisi tersebut adalah berupa ketupat hasil dari sumbangan para warga desa Kapal yang berjumlah ribuan yang dikumpulkan untuk digunakan melempar musuh atau lawan. Setelah upacara perang ketupat selesai, maka mereka saling berjabat tangan, berpelukan dengan sukacita dan tidak ada dendam di antara mereka.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Tradisi Mayunan. Tradisi Mayunan digelar setiap 10 tahun sekali saat Raya Budak Leon Pahang Namu Sasi Kapak. Tradisi ini merupakan bagian dari prosesi perobatan 8 sutri atau anak-anak suci yang melalui nganjang. Tidak sembarang anak boleh naik ayunan jantre dalam prosesi ritual mayunan 10 tahun sekali ini. Mereka harus dipilih dulu melalui proses nyanjan yang ditandai kerawuhan.

0: usia kisaran 3 hingga 10 tahun. 8 anak-anak suci yang terpilih menjadi sutri ini dipercaya mampu membawa kesejahteraan.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Om Swastiastu. Kangge pamirsa rakelarai sahabat budaya sanekan tun iring ditiang mesikian ring prompat suara budaya Bali prompat RRI Denpasar FM 106,4 MHz. Pamirsa sarang sami ring dijajo pada megena ring wengi becik mengkadi mangkin demonggi pangehin ditiang stata kenak tur nemu rahayu. Muali male ring wengi kadi mangkin ditiang ketut mus jagi pacang iring semetora kelarai ngantos galah ditiang puput bertugas ring galah jam roras wengi male jebos. Jagi pacang lantur di tiang acara druene ring rahina latri apresiasi budaya lokal obrolan kelangwan antur di tiang aturan tembang-tembang pop Bali. Pemirsa sarang sami rekelarai pastika malah jebos jagi pacang sangre di tiang ida dane sarang sami ring lain telpon 22330 22336 1 nge utawi pemirsa sana sampun bergabung ring pia WhatsApp prompat RRI Denpasar nge durus munga, durus megatro, tur konek-konek, semeton druwene, maka sami. Ingi, rekelarai pemirsa sarang sami, sedereng ditiang jagi pacang aturan temang pengawit. Ring wengi kadimangkin, sekadi sane sampun-sampun memargi acara druwene, jagi pacang aturan ditiang dumun drama mini utawi drama legenda. Ingi, rewus puniko jagi pacang aturan ditiang siki temang pindah ke temang pengawit utawi penyembrah mandi tiang ringungi kadimangkin. Ingin pemirsa sarang sami rakelan rai sana kantun tetap satya ring di tiang ring programa 4 Radio Republik Indonesia perempat RRI Denpasar nge durus dumun piarse yang drama legenda kisah kasih Derawan dan Sangga Laki. Sampun mereka meriki tetap satya ring perempat suara budaya Bali.

cerita ini akan kami persembahkan dalam drama legenda Kisah Kasih Derawan dan Sangalaki, persembahan Teater Paguntaka RRI Tarakan.

0: Iya nak, baguslah sudah sanggul kunima.
1: Ih bagus, cantik sekali kau nak.
0: Terima kasih mak. Kakak sudah siap kak mak?
1: Sudah nak, cepatlah kau bersiap. Kakakmu sudah menunggu dari tadi.
0: Iya lama, sebentar aku keluar.
1: Jangan lama-lama ya Dara. Kasihan nanti calon suamimu dan orang tuanya lama menunggu di Pulau Panjang.
0: Baik mak.
2: Itulah sekilas percakapan antara seorang anak gadis dengan ibunya. Anak gadis itu akan menikah dengan kekasih pujaan hatinya. Kedua keluarga yang tinggal beda pulau ini sepakat untuk melangsungkan pernikahan di Pulau Panjang.
3: Bu.
4: Iya, nak.
3: Cepatlah, mumpung cuacanya bagus nih.
4: Iya, nak. Cuaca cerah sekali. Ayolah kita berangkat.
2: Sang mempelai laki-laki beserta ibunya juga bersiap-siap menaiki kapal menuju Pulau Panjang. Cuaca yang cerah dan kicauan burung seakan ikut senang mengantarkan mempelai laki-laki mempersunting gadis pujaan hatinya.

0: Iya, Bu.
1: Nanti kalau kau sudah menikah, jangan lupakan ibu ya, Nak.
0: Ibu jangan khawatir. Saya tidak akan melupakan ibu. Saya berjanji, saya akan sering pulang melihat ibu.
1: Kau memang anak yang baik, Nak. Hati-hati kau mengemudikan kapalmu itu, Nak.
0: Baik, Bu.

0: Jaka! Hei, Jaka!
1: Dara! Hei, Dara!
2: Syukurlah, akhirnya kita bertemu juga dengan mereka.
3: Kedua keluarga itu tampak sangat bahagia dan mereka bersama-sama melanjutkan perjalanan menuju Pulau Panjang. Di Pulau Panjang ini nanti, kedua mempelai akan melangsungkan pernikahan dan mengucap janji suci untuk sehidup semati.

0: Ibu, pegangan yang kuat, Bu.
1: Iya, Nak. Angin kencang sekali. Ibu takut, Nak.
0: Ibu, tenang ya. Saya akan coba mengendalikan kapal ini agar tidak oleng.
1: Hati-hati, Nak.
2: Angin kencang yang tiba-tiba datang membuat kedua keluarga ini ketakutan. Ombak tinggi menghantam kedua kapal, membuat kapal oleng.
1: Mama, aku takut, Ma.
3: Iya, Nak. Mama juga takut.
0: Mama, pegangan yang kuat, Ma.
1: Iya, Nak.
0: Dara, pegangan. Jangan lepaskan tanganmu.
1: Iya, Kak. Tapi aku takut. Gelombangnya tinggi sekali.
0: Tenang. Aku sedang berusaha agar kapal ini tidak oleng.
3: Ombak makin tinggi, Nak. Hati-hati.
2: Semakin ganas menggulung kedua kapal itu. Sang mempelai laki-laki dan ibunya juga semakin ketakutan.
0: Mama, pegangan yang kuat, Ma.
1: Kamu harus hati-hati, anakku. Ombak semakin tinggi.
0: Mama.

0: Jaka, kamu di mana?
1: Dara! Aku di sini, Dara!
0: Tolong aku! Aku sangat takut, Jaka!
1: Teruslah bertahan! Aku akan menolongmu!

kapal yang dikemudikan Jaka, sang mempelai laki-laki, dan yang dikemudikan saudara laki-laki dari mempelai perempuan juga, akhirnya oleng dan menabrak batu karang. Kedua kapal itu hancur dan tenggelam di gulung ombak yang ganas. Sungguh tragis kejadian yang menimpa kedua keluarga yang berencana melangsungkan pernikahan di Pulau Panjang itu.

masyarakat setempat percaya bahwa semua keluarga yang tenggelam berubah menjadi pulau. Darah si gadis perawan mempelai perempuan kemudian berubah menjadi pulau derawan. Ibunya berubah menjadi pulau semama atau mama. Kakak dari calon mempelai perempuan berubah menjadi pulau kakaban atau kakak. Sementara mempelai pria berubah menjadi pulau sang laki atau laki-laki. Dan ibunya berubah menjadi pulau maratua atau mertua.

mereka percaya bahwa sebuah pulau bisa terbentuk dari peristiwa geologis ribuan atau jutaan tahun yang lalu. Namun masyarakat setempat masih yakin bahwa pulau-pulau indah yang terbentuk itu berasal dari kisah mitos romantis yang menjadi buah bibir warga sampai saat ini. Demikian drama legenda Kisah Kasidrawan dan Sangalaki, persembahan Teater Paguntaka RRI Tarakan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: Nana, lagi borong Nina.
1: Eh Ingrid, iya nih, lagi temenin adik aku beli buku.
0: Ya ampun deh, zaman sekarang masih beli buku. Hello, kan udah ada gadget, nah.
1: Betul sih, udah ada gadget. Tapi aku nggak mau kalau adik aku jadi kecanduan gadget.
0: Loh, kenapa emang ya, nah? Bukannya bagus ya biar dia nggak gaptek juga?
1: Iya sih, cuman kita kan tahu kalau anak-anak kecil rasa penasarannya tinggi banget.
0: Bukannya bagus ya kalau punya rasa ingin tahu yang tinggi? Nanti kan dia bisa dapat banyak pengetahuan.
1: Nggak gitu juga kali. Coba bayangin deh, kalau mereka buka link yang enggak-enggak tanpa pengawasan orang dewasa, kan bahaya banget.
0: Wah, bener juga tuh ya. Belum lagi kalau kontennya gak sesuai dengan usia mereka, bisa berdampak negatif juga ya, nah.
1: Nah, itu

0: Barong Mongga. Barong Mongga merupakan tarian yang hanya ada di Desa Bunutin Kintamani Bangli. Tarian ini dilangsungkan pada paruh bulan Kapat. Kekasan dari tarian ini, para penarinya yang dipakaikan kostum yang terbuat dari daun paku. Wajah penarinya ditutup dengan topeng, jadi penari Barong Mongga tampak bagaikan tumpukan paku yang menari-nari. Mongga sebenarnya merupakan tradisi yang sangat tua di Bunutin dan tidak memiliki pakem tarian seperti tari-tari Bali pada umumnya. Penarinya menari seolah-olah liar mengikuti gamelan dan kadang terjatuh. Tujuan diadakannya tarian Mongga ini adalah untuk mengusir hama dan penyakit.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Inge pemirsa sarasami rakalanai sanekantun diring di tiang mesikian ring perumpat suara budaya Bali mewali male di tiang ketutmus kantun nyarang situ rakalanai ngantos galah di tiang puput male jebos bertugas ngiring galah jam rora sungi. Nah iwawu sampun atur di tiang kali temang ye sane unang ring temang punika dumugi presidau terhibur ring wungi kadi mangkin taler drama legenda druwe sampun mengudara ye dumugi presida terhibur tur pamirsa sarang sami pada kenak tur rahayu. Rekala rai sangra titiang duaning sampun galah durus sane sampun sayager yang lain telpon 223361 nggih. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Nggih Bu punapi gatre.
1: Nak bo nyeriat-nyeriat pun ningale tur. Sing nanti ati sing monitor ben gitu nak buat terus radio on terus. Kalau lampu bo mati tuh. Begitu aku lah sih nah ben tinggal back soalnya ben kita bangun gitu.
0: Inge menghibur kenten.
1: Inge bisanya marah sengnya sana tuh bisanya ajak langsung ngedebiuk gitu.
0: Kenten pun tapi niki galungan ruwe sampun male pitung rahina.
1: Pitung rahina. Ampun semua ampun siaga niki nyangro pesugihan Jawa nggih.
0: Nggih, sugihan Jawa.
1: Bali nika dumunan genten nggih. Patut. Pantan niraga bingung sanajan dumunan nika ambil perangkat.
0: Nggih, sampun mulai nyangre galungan saking rahina benjang.
1: Nggih, pang mau palet-palet
0: genten nggih.
1: Mau bilang ke jangkliwan malih metaki-taki nyangro galungan genten. Nggih, monggi kena sareng sami
0: nggih.
1: Umat sedarma niki nggih. Jero Chandra niki nyarangin tuh.
0: Nggih.
1: Majang reng umat sedarma niki jagi metaki-taki nyangro renen jaga nyangro galung lan kuningan. Napi asan itu. Dharma melawan adharma.
0: Adharma ingi.
1: Nggih, monggi pada kena sareng sami nggih.
0: Patut taler nyangre. Napi wastane?
1: Pesta
0: kesenian Bali nggih.
1: Galungan besar nih ke setiap tahun sekali
0: nggih.
1: Ingi. Atau karo mau ibu pang segar tuh.
0: Ingi.
1: Tahun lalu total kan boleh mereka.
0: Aduh skenten.
1: Boleh DB tuh.
0: Aduh.
1: Oh, masuk tanggal 23 Juni.
0: Yening meresidang rauh kan ring tanggal 24 Juni.
1: 24 Juni ya,
0: apa galahe jam 5 sore sampun ring gedung Kesirarnawo.
1: Oh, arjo
0: Nenten niki pelegongan saking Sanggar Puri Menara Ubud.
1: Ubud.
0: Taler tidak.
1: Mungkin pesta seni gianyare camat napi wakil itu.
0: Gong kebiar makin batu bulan banyar mengundur.
1: Oh, batu bulan banyar mengundur.
0: Ini.
1: Aman ibu aman ampun malam ibu nyerah ibu tuh.
0: Ini. Sore niki tiang sore boleh pentas ring 24 Juni nih kah?
1: Sore kok pun jam 5 berarti kan sore suatnya malam suatnya tuh.
0: Kirang langkung jam 5 jam 8 lah bu.
1: Nah niko sampun kalau ibu tayang jam 2 siang tuh maro ibu nyantep nah yakin ibu bisa gitu. Nah samping niko murid sampun libur kan.
0: Iya patut.
1: Tidak ada ganggu ke nyemput gitu. Niki karena malam kan bon gak motor malam ibu sing bani
0: jam gitu.
1: Ya karena ada nak anggon lampu kuning sorot peningale tuh. Peningalin maman tuh.
0: Iya ampun yusa talar.
1: Iya niko sampun makanya kasihan dini ibu negaan motor tuh ada nganggo lampu lauk. Lampu jauh tuh balas ibu lampu jauh tuh maronya tua nene lampu
0: ini kang yang malu anan kenten.
1: Oh sing sadar apa anak-anak nggak motor di jalan tuh kenapa pakai lampu jauh
0: serang ake bu kenten.
1: Nih ini kampun ibu kebalas masih lampu jauh maro tua nene lampu nene kapok sih gitu kenapa nak.
0: Inge durus kalah duwe nge.
1: Niki pesta kesenian Bali niki mang melantar niki siro ya muka mangkin nge Pak Prabowo ya.
0: Nah mudah-mudahan niki RI1 duwe mang derauh
1: nge. Niko kan mangkin niki karena pesta seni pertama niki semenjak beliau
0: patut nge. Inge
1: lah ajang mogi teman-teman ke piambang geng biang seri nyarengin
0: inge
1: rajang ring kekeran niki. Ibu megatra gede-gede nge.
0: Lurus.
1: Manjang ring kenarok, penarok tontonanah mangken iki pandepi, Kak Mangku Sedani, ring tabanan iki Nini Ita, Nini Tunindi, Nini Ayuna, niko ring taban nggih rahajeng. Amun kita wancan mukutang iki. Wancan Pak Dipolos, Pak Yan Arbo, Pak Gede Supadmo, Juru Mangkunya Manase, wancan Pekak Dania sareng Nini, wancan Pak Mang Pandu, Bu Anawang ayo gede das mukutang. Wancan Mang Pandu, Talar Ajeng. Wancan iki Denden Pasar, Ibu Udu Keboiwo, Gong Biang Sri Kekeran, Mahegi Talar. Wancan Nini Agus, Nini Bagas, Nini Mika, tenan mungah mungkin tepnye.
0: Arang, nggih.
1: Nini Mika, Nini Tuade Ring Mas, niki nggih rahajang sorang sami. Ini yang Kirana, Gusti ini yang Murni, Taler Bu Sinta, Pak Wenten Ibu Wayan Suartini, Kak Brong, Kak Rarun, Pak Eka Mamal, Pak Eka Plage, Wenten Haji Uban, nggih Mas, Niang Kesawa, Ibu Jerman grup Janbah niki Mbah Indira, Taler nggih rahajang. Wenten Gusti Putu Ngurah Widya, Gusti Jero Mangku Nyoman Kuto Waringin Benten dek tok Salam ngeh Manika dumundun
0: Ingin
1: Niki Gus Bawor Angga Pasawor Wies Kanera Hajang Manika dumun Oh benten kutang dat Patut Murdaya Sarang Kutut Wirka Rahajang
0: Ingin
1: Manika dumundun Tuh cuk semua Melalui
0: Ingin
1: Pada ring margi Nanda selamat Tau ring jero ngeh
0: Ingin Suk semua
1: ngeh Pamit Om Santi Santi Santi Om
0: Ingin suk semua mewali niki ring widangan batu bulan ngeh Ibu Eka sampun munggah dados ka pertama niki pembuka ring wingi kadi mangkin ngeh

0: pemirsa Serang Sami ring ungkurnya nih Ibu Eka sang Radita Mewali Maling ya ring lain telepon 223361. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu. Pritetmu.
0: Ini pun api ring seroka dan iki.
1: Dingin sekali tadi siangnya panas.
0: Dingin sekali.
1: Ingin sampai. Ini cepat tidur saya on air.
0: Kenten.
1: Anget jadinya.
0: Kena Rahayu.
1: Lagu suaranya tutmus gitu. Jangan lulas. Lagu gitu.
0: Ingin lurus.
1: Niki
0: rengas jaran ini.
1: Sukses
0: niki Ibu Jero Susi ring Sroka dan Bangli nggih taler sampun munggah nyarang sementara kelarai nggih patut sekali raosne nyane Ibu Jero Susi niki ring widangan Bitre ke utara utawi Bangli sudah mendekati napi wastane cuaca druwe sudah sampun dingin ngenten nggih. Durus ring ungkur nyane Ibu Jero Susi mewali sang retiang male sikirun. Ring lain telepon 223361 nggih. Om Swastiastu Rahajeng Wengi.
2: Om Swastiastu.
0: Nah, mulai niki ngawuh. Nggih, mulai ngawuh ngejoh niki. Punapi Kak Mangku gatra duwe.
2: Sehat. Panas langkung petang betul.
0: Panas.
2: Nggih, ngawuh kipas sing dingin.
0: Berbeda niki nggih.
2: Nggih. Saya wau boy KBB sampun dengan semua apa sampun magatro ni kau angan dengan buat KBB nak untuk kopi.
0: Inge kopi dados siki.
2: Nenas temang itu mungkin.
0: Temangnya ni.
2: Temang Ayu Mara. Saya kata dong. Mesti lah mau dapat.
0: Mungsi.
2: Ayu Mara mesti apa? Sayang Reramo kita.
0: Sayang Reramo.
2: Nih,
0: jagir lah.
2: Kawasan. Niki, magatras niki kemantan. Kakak aje kemantan magatras.
0: Ingi.
2: Niki semestan di tiang, gogas sintias, sarang buksintar yang penatis. Nih, kita nasa kemantan sama Sami, Nyangro, Rainan Suci, Galungan,
0: Tantangan.
2: Mogi Sami lah jangan layu, salar sekedar ditunjukkan boy KBB na PKB dengan
0: kenyataan.
2: Mogi yang lancar terentan kapialan sabah tertutur dan berampun betul.
0: Inge.
2: Maju bos, patut budal waspada di margi mandana selamat lah jangan layu ngantar ke juru.
0: Ah niki Subakti kinra ramo kenten Ayu Mara. Inge sampun saya go.
2: Inge. Gala wali angka. Om Santi Om.
0: Ingi. Semua niki pekak mangku ring widangan silam adag nggih sampun munggah nyarang sementara kelan rayi maka sami niki nggih demogi kena rayu sementara ditiang ring widangan silam adag. Inge pamirsa sana sami sana kantun iring ditiang metunggilan ring perempat suara budaya Bali inge. Nah iring ditiang masana kan dumun dua ning penelpon duwe sampun makwe niki munggah jadi pacang atur ditiang dumun temang sana sampun saya gayang ditiang inge. Pemirsa sana sami sampun nama dilaring frekuensi 106,4 MHz terus cuman piar sayang rengas jaran.

beraktivitas di pagi hari, kami temani Anda dengan program hiburan dan informasi, menghadirkan narasumber dengan bahasan topik-topik tertentu, ditinjau dari sisi adat budaya Bali. Dengarkan acara Rahajeng Bali. Setiap hari Senin sampai dengan Minggu, pukul 7 sampai 9 waktu Indonesia Tengah, hanya di program 4 Budaya RRI Denpasar, FM 106,4 Mutiara.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Ingi pemirsa rekelarai sahabat budaya sekan don diringi tiang musik yang ring perempat suara budaya budaya Bali utawi pemirsa sana sampun bergabung ring pia WhatsApp perempat RRI Denpasar nge pasti ke Malay Jebos mewali jagi pacang sangre titiang ring lain telepon 223361 utawi gatre salam dulu Malay Jebos jagi pacang baca titiang dua ning ring palat sana kaping ke pertama mutiki galah titiang kosek ring galah palat sana kaping kali mewali titiang jagi pacang iring atau segala titiang puput ring galah jam solas sesi bernostalgia. Aram.

0: Sahabat budaya, akhir pekan Anda akan ditemani dengan hiburan diselingi tembang dengan iringan musik tradisional yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali.
1: Kanten miarse yang mirengang kadi pemargir kering studio wantah ngemargiang ingih punike acara taman penasar ngalah kadi makin benten sawidra menika sami benten naoman jero
0: taman penasar hadir temani ruang dengar Anda setiap hari Sabtu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz program 4 budaya RRI Denpasar.
2: RRI Denpasar, suara budaya Bali.

0: apa tuh? Saat kita mancing sambil menikmati keindahan laut, duh, rasanya surga banget.
1: Oh, betul itu. Apalagi sambil makan roti.
0: Hey,
1: aduh, liwayannya kengken sih.
0: Kok bungkus rotinya dibuang sembarangan tuh?
1: Ada apa? Toh nanti hanyut dengan sendirinya.
0: Hey, Putu, laut dan daratan adalah satu kesatuan wilayah Indonesia yang harus kita jaga kelestariannya agar kita tetap bisa memanfaatkan sumber daya laut sebagai sumber penghidupan. Betul itu.

Inge pamirsa rakalarai sanakan ton dering di tiang musikian ring perempat suara budaya Bali. Mewali male di tiang ketutmus kantor nyarangin sementara kalarai dengan acara kelang wandruwe. Ngetos kalah puput male jebos jam solas ungi. Inge. Iwa utalar sampun temang kali temang turun di tiang ye. Dumugi presiden menghibur pamirsa sarasa miring ungi kadi mangkin. Dalar pamirsa sanes sampun bergabung ring pia WhatsApp perempat RRI Denpasar. Niki nge, wenten Bapak Ketut Sumarje ring Banjar Bengkel Denpasar. Kesarangin Agung Ayu Chandra Kota Sukamaju. Nyarangi Rajang Tugas Pak Tutmus. Nge, salam kena rayu. Suksumon niki Bapak Ketut Sumarje nge. Sampun megatre ring pia WhatsApp dulu. Dalar Ibu Agung Guang ring seputaran Sukawati. Niki nge.

0: Om Swastiastu Rajeng Blitut Ibu Agung Guang Sekowati nyarengin Megatra Majang Rengbah tu Nindi Nini Tuade Nini Dania Sarang Peka Dania. Suksuma Bu Agung niki sampun bergabung ring pihak WhatsApp Druin niki ngene mugi kena rahayu semeton makasami. Talar nir wenten Ketut Ibu Ketut Karuni niki nggih. Rajang Wengi Tutmus nyarangin Nunas Tembang Siki nggih. Ge Serli liku jegeg saking komenuh. Suksuma niki nggih. Sampun bergabung ring pihak WhatsApp perempat RRI Denpasar. Malah jebol sih neng wentan galah pasti ke tembakan ruwe jagi pacang puteran di tiang. Pamirsa sarang sami jagi pacang sangra di tiang ring line telepon 223361 ngeh ring sesi bernostalgia. Durus Om Swastiastu. Om Swastiastu. Nih, sampun meglebuk niki pertama niki sira ya niki nggih. Galar duwe kanton make terus wawane numun. Ring line telepon 223361 nggih. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu Rahaja Matur.
0: Nggih, pun api ring ubud.
1: Makin cuaca mendung makin. Sangat cuni lingkiran panas berkeplan dapat.
0: Punapi kondisi pariwisata rue ring ubud
1: biasa-biasa kan ya nih ramai kalau
0: inge dumogi tetap lancar nge
1: dumogi semua nostalgia niki
0: bapak nostalgia niki aji.
1: Ya, berkata pun sarang sebatan ya. Di perempat RRI kepunyirin Pak Tertmus bangga kena ngagel selanjutnya sekarang sebatan dikirin perempat RRI dan pasal suara budaya Bali kita dolar tak cerai orang aja ngagel Bahina Suci Galogan dengan
0: Panen Jadi Lalu
1: Patut ke kerahajangan
0: patut ingin
1: entah lah ya Pak Mikir kan makin rasanya makin
0: lurus
1: bentan lumun bahwa tiang kari wawu penantian apa kan
0: ah.
1: Wajani aja timbasan wajani aja timbal niki wau wau pengantinan niki mulai niki proyek niki tentang wajani aja timbal nyulo nyulo ada di Sekemang kata
0: istri apa nih kan ring Sekemang ring tegas kelihatan
1: nih Sekemang kan tapun kata tu sama sami mata strongking yang pun sih kan
0: mata
1: strongking apa lah Sekemang membagi kan yang lawan mereka timbalan mereka hanya ajak saya mereka alai
0: orang
1: kan kalau di bawah di di kampung poni ya kendan dah tiang bangihan lindung kendan
0: sangkap
1: tahu kita jawab kan dan sangkap di Palitima di samping Palitima
0: no pun terus pun apa lantas
1: dan bani yang kena wakilin yang kena wak kandas yang kena lindung jatik yang saja nih kan walau jatik yang jatik ilu tu kena dia sepik nanti
0: iya
1: ulung jatik kena ke kena ke nyarang kena lindung tu kena ni kau bobo dia masa lindung kak bobo umar yang diyeh kena kan kan boleh sapi
0: jangan
1: kan arit menyilih di jokan yang ulung nih kok
0: ada
1: itu mencacat cicing ala arit nih kok ada jat kan jadi bagian kena kata kan si kau kan si akan jadi bala si mudah tau kata nah ketendinya aja kan doa nih kok jantan dengan dia nah paling dia pun dicari ya ingat dia kata kata tadi sir yang dicari ya yang kata ketebian yang Tapi selain tapi belum dengan waktu songgeng ni, ya di dengan, ini yang melon, di dengan yang cendak, yang wicar, terputar wicar apa?
0: Aduh, ni pun paling ni ko.
1: Ni, kata jam dulu betul.
0: Aduh, works we.
1: Apa di dia ada pun kocong dan songgeng ni, kari ini nak cendak, belum dengan panguan, belum dengan raja melon yang dicari ni, lebih bagus entah tak tak. Wah, paling kali juga nak ke mancing nanti, ke mancing ni ke, tan tanabang ni kan dia juga, ya, semua nanti kita ni, dia paling ni dia tak, tak dia siapa pak, dia siapa pak, dia padahal dia kan di toko dia hanya ram dia sendam, yang ada ni yang dituju tadi, tapi dia asalnya ni ke. Cuma
0: tengah,
1: kalau
0: nengko
1: pun
0: boleh
1: di samping dia
0: nengko
1: jalan.
0: Iya,
1: sampun.
0: Tahu kan? Pun palingan nengko.
1: Kita kan bubar, kan? Iya, waktu
0: pun. Iya, suk semua, iya.
1: Nyarangin.
0: Iya, suk semua, iya. Haji Uban niki sampun munga nyarang sebentar kalarai bernostalgia nggih sampun paling niki ring tengah ing carik mewah niki duaning kejam lo antuk lindung sangkep kinten nih. Nggih sebentar kalarai durus ring ungkurnya nih Haji Uban mewali sang redit ya. Nggih Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu Ben Man.
0: Inge.
2: Nah aku sih malu nek nyeriat pun ngalih.
0: Ada, wawu menglebuk nih kok.
2: Ten, oh Haji Uban nomor kudo.
0: Nomor pertama pun ada dosen nih kok.
2: Oh ten boleh menglebuk ibu lagi back soalnya. Aku nomor nek ada nyeriat pun ngalih ten ya Haji Uban gitu. Ibu ngelah nostalgia nih, marah-marah nih. Asalnya kalau nak salah bagian tahun lalu bu gelem yo malun kento. Kan kurang tuh nah 2005-2024 kayak nih. Ibu kan dat meling di renon nih tuh. Di renon di dangin matahari itu loh. Kan kembali bu bin kemau malu ke jalan Ponogoro. Ke lod lapangan Puputan Bandung itu. Alih apotek gitu. Mau takon ibu. Pak, yang sedikit aja tembus nyidang, terbindang, enten gang lagi ngangin, Pak. Enten, Bu. Sini, Bu, Bani menjelap ke bank, tuh. Terus, Bu, menang ke lot. Sebenarnya, tuh, Ibu, di muka Tiara Dewata itu, Bu, belok kiri, tuh.
0: Nah,
2: paling di belok kiri, tuh, Bu, Ibu, paling, tuh. Sumen, Ibu, nawang paling, tuh, deh. Seken, ya.
0: Aduh, patah, nih, sarang Haji Uban. Paling, nih, kenten.
2: Oh, untuk mau kelon, Ibu, di Denpasar, sumen, Bu, nawang paling. Oke tu di Masriut menang kelor tu jalan tapi jatuh ada ane tu buput menang kelor tu. Oke tu sehingga balik ngajaan bentuk arus satu jalur tu arus menang kelor gitu. Mau belok kiri di muka Tiara tu di tu bu siap ketu paling peninggal bu eh.
0: Nah
2: kena bu kembali ben ke renon nenek dajan kalau mau balik nganginan. Arusnya kan bu di matahari tu bu di perempat tu bu belok kiri ben. Jag lurus ibu benang kelod tu, lurus in tepuk bu jalan asalnya kodam padahal melewatin tu cet hijau tu. Oke tu nang tu benang kelod buka unut oh lewatin masih tu. Saya mesti kena bantu kengen kau bapak kan di unut
0: tidak? Nge.
2: Ibu saya lewat kemo, tembus di simpang 6 ibu bisa ngambil kemo kereng mulih ke Jumatang tu menungoyong di Denpasar Barat tu. Nah oke tu. Bekat di sampai SMA 2 panah masuk mesti ditutar kena ban ngingetin belok ibu kiri begitu jo ya sana gumi nenen hadi ragosin kan main ya sana nah gitu adalah warung mereren ibu tuh Bungi ya? Asu, Bu. Tiang merakan di jauh niki daerahnya, Bu. Sungai itu. Niki di Panyer, niki, Bu. Ibu jadi sungai hijau, ketawa, ne. Nih, di Panyer, niki, Bu. Yang kau ke Batu Bulan, Bu. Mungkin itu telpon ibu, panak, bu, mantun, bu. Lalu, ibu paling, lalu, ibu di Panyer, kok nenek-nenek, sing tak wang. Sungai itu. Orten mu timbangun kaleng oke gede begitu ibu jagi ke bypass nih ke jak lurus kan ibu benang kaler bu nih ampun belak belok mana ada jalan belok kengken mendut mesti bingung ibu tuh ada jalan belok belok kanan belok kiri gitu ya ya bener tembus tuot nih ibu nanti di sana tuot tahu-tahu dahu kantor taspen ibu kuling kelodot kan itu marah bu mau kebiah ingat
0: kan?
2: Oh bukan telepon mana bu ada tuh men bu paling sing tawang bu marah bu mau belok ajak asandi buka Tiara Dewata atau masih kena mengingat dot sih oh biasa rago bu saya bedaan ke Tiara Dewata ngajak panak nunik nih bisa paling oh begitu bertemu bu di itu terus marah bu ingat kok di ini jalan bypass ne lama tuh ben bu terus kembali belok kiri ngalih ke jalur neka mulih kan ngajang
0: nyong
2: ben itu benang kau benang kajau terus benang kangin terus itu pangkepuk Jayagiri Ganyong Bunga kan gitu dadane tuh meh waktu kan itu marah bu mau kebiah inget tuh gitu nak paling bu
0: kosong kentan memori dulu ya.
2: Wah, bu, padahal bu tinggalin tuh RSAD sandangin itu sana benar betul hijau ya so nenek. Oh, jalan ngangin dekal ngalir renon, bu kenal ban bu asana. Hijau ya, bu iya otak, bu paling bu kengkena. Oh, unut lewatin tuh padahal itu sih saya ke unut bidang. Nah, tuh bu cerita nih, orang bu timpal gara-gara bu gong net yang beli kene ke apotek tutonan, yang paling kau yang gede yang ngetut. Aduh, gitu sana nak paling tutut, bu pasrah hidup ya.
0: Nah,
2: orang nang ngirim nge-share lokasi kan panak ke so ibu, sing nawang dan nge-share lokasi tut. Share lokasi bu, aneh emang bu, ngoyong di tubuh, gitu bener. Sing bisa ibu. Itu ngelamang alam tut paling tut. Nge raja nge dot nge
0: nge
2: yang jelek sadam nak paling bu aduh gitu sana nak paling sudah ngebahas tahu niki bu jero chandra setata niki meneta terus nyarangin terus nge rajang bu jero kena mantus semua bu jero setata pun nyarangin niki nge ring perempat dalam di rumah di Sutirto niki nge rajang di rumah kuwira dano tala rajang terus semua tut nge
0: nge
2: waspada ring margi mana selamat tau ring jero semua tut galah katur bu pamit om santi santi
0: nge suk semua mewali niki ibu Eka sampun munggah mewali malih nge nyarangin sementara kelarain kiring sesi bernostalgia druene pemirsa sarang sami mewali malah jebos lagi pacang sangra di tiang malih ring lain telepon 223361 iring di tiang mesana kan terus temen piar sayang sana jagi pacang ngelintang
3: Tari Sangyang adalah tari sakral yang ditampilkan dalam upacara adat suci. Sampai saat ini tari Sangyang tidak diadakan sekadar sebagai sebuah tontonan. Tari Sangyang merupakan tari kerahun atau trans karena setiap menampilkan tari ini penari harus kemasukan roh bidadari atau binatang yang mempunyai kekuatan gaib. Tarian ini adalah warisan budaya Prahindu yang dimaksudkan sebagai penolak bahaya. Tarian ini dapat membuka komunikasi spiritual dari warga masyarakat dengan alam gaib. Tarian ini dibawakan oleh penari putri maupun putra dengan iringan paduan suara dan wanita yang menyanyikan tebang-tebang pemujaan. Di daerah Sukawati Gianyar, tari ini juga diiringi dengan gamelan pelegongan. Di dalam tarian ini, selalu ada tiga unsur penting yang harus ada, yaitu asap atau api, gending sangga, dan medium baik berupa orang ataupun

Pro Dangdut. Setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI.

0: Selamat pagi, Bu Agung. Pagi-pagi sudah rapi aja. Wah, Dedek Kairanya ikut juga nih, Bu.
1: Iya, Bu. Tia mau ke Banjar. Kan sekarang waktunya posyandu. Dedek Bagas gak diajak ke posyandu, Bu?
0: Enggak, Bu. Gak penting juga.
1: Kok gak penting sih, Bu? Posyandu itu kan unit pelayanan kesehatan masyarakat yang dikelola masyarakat dengan bantuan tenaga kesehatan. Posyandu ini bertujuan untuk memberikan layanan kesehatan untuk ibu hamil, bayi dan balita. Terus mendukung program kesehatan nasional, Bu.
0: Memang pelayanan apa aja yang kita dapatkan di posyandu itu, Bu Gong?
1: Nah, di posyandu tuh kita dapat penyuluhan, terus ada konseling kesehatan untuk ibu dan anak, program imunisasi, membantu anak dan bayi mendapatkan suplemen kesehatan, terus ada peningkatan gizi anak juga, dan membantu untuk memantau tumbuh kembang anak untuk mencegah terjadinya stunting, Bu.
0: Oh, gitu ya, Bu Gong. Oke deh, saya ajak Dedek Bagasnya ke posyandu ya. Kita berangkat bareng ya, Bu Gong.
1: Nah, gitu dong. Jangan ragu ke posyandu demi tumbuh kembang anak yang optimal dan cegah stunting. Ayo, kita ke posyandu.
2: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya, Bali.

0: Inggih pamirsa, Raka Larai sanes kantun tetap sadar ring di tiang ring perempat suara budaya Bali. Inggih mewali malih di tiang ketut mus kantun nyarangin pamirsa sarang sami niki ring galah sesi bernostalgia drue. Inggih kirang langkung galah drue kantun malih 18 menit niki. Menuju jam 11 drue. Durus Raka Larai sanes sampun saya ge ring lain telepon jadi sangre di tiang. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu itu.
0: Inge.
1: Kenapa gatrane nikah?
0: Gatrane menanang Cina niki.
1: Incai
0: inge.
1: Inge tiang metanah pasih itu.
0: Metanah pasih, napi niko?
1: Biasa.
0: Inge kaden tiang nak mesarin tanah niki.
1: Mesarin tanah si ribuk.
0: Inge.
1: Kau bang kasar, ulang kacau itu.
0: Nih biasa kan je.
1: Nih rajang yang lorang jagat
0: nih. Sampun pun api pemargi penyor duwe.
1: Durung nih ki.
0: Durung.
1: Penyor ke. Durung ngawe ampun persiapan bambu nih kan utama cuman itu.
0: Nih.
1: Ini apa payah nih kalau sabun wedan mengantung-kantung mereka tinggal ambil mantan.
0: Punapi ring kantor kantun ake orderan menuju galung napi punapi.
1: Wedan ring penyajian wedan niki wedet.
0: Nih talar nge wedan.
1: Kan orang asdung karo kan dan itu cocok. Wedan kan jauh itu punapi yang orang katanya. Inge, angin kalau ini kita menawentan kan, cuma seng cokor babi ini kan.
0: Mang dong ini meresidang niki mebalungan kan.
1: Inge, kentan pun kalau menawentan bebalung, beurut kan itu nene favorit yang. Inge, angin kide kan kentan itu.
0: Patut.
1: Kuneng pas bas niki kang yang gede kalau yo malam sarang masih ngelah begorengan begurut kentan.
0: Patut.
1: Nih niki ini kiki itu.
0: Iya.
1: Yeah. Oh niki kak dauh tiang pun nyolek kari majagre niki kak. Nih tiang ngenang pancing patok itu.
0: Iya. Yeah.
1: Ngenang pancing patok niko kentan mau duit yang seket pancing kentan. Apun yang SMP kan niko milah niko di jinjing niko kan wintan jinjingan dia toyo kecari niko ulung ke jinjing niko itu niko wastan jinjing dia sekian dan mungkin kan nak sampun membeton mesener dan nidang nang pancing pat dumun nak dan masener nak tanah wendat tadi dan ngenang panceng patok mana nih tanah nih kau kata gitu ngenang tiang seket sarang ake aja tiang ngenang ya wendat ya lalu mau nih kau ngepada-pada seket sempun mata panceng matios-tios yang pingat nih kau kentan wendat mah pingat aji nut wendat mah pingat aji don kayu kentan. Wenten mau ingat aji muncul amang kentan itu ada tios ngenang dia ampun mulai jam 5 ni kau pun ngenang kentan sejak mulai road ampun keluar tenang ni kau jinjing ni kau bus ngenang ni kau dia ngajar ni kau angkit ampun itu angkit misi kencing wenten misi yang dumun aneh ngamah niko dari Bali kan wenten dari sekali mangkin lah kita dari Bali niko nepatik ne morane niko kita niko ayen boleh dari duduk wenten lapun kedungke ya kita malih kena jin bana kita jelang kita itu akeh jelang.
0: Nggih, jelang.
1: Sekali mangkin nah, dal wentan jelang do mangkin nggih.
0: Jarang-jarang kok.
1: Nggih, yen mun akeh jelang. Nggih niko lele serang jelek kulon kenten
0: nggih. Kulon nggih.
1: Nggih niko nang amin. Wa kenten kan ampun nyaluk sanyo niko tiang ngelor-ngelor ke nuduk pancing malin-malin niko.
0: Heeh.
1: Wenten niko tunggu. Tunggu. Ampun ceking kene anu itu bangkeang ne.
0: Nggih.
1: Angin yang nyangih-nyangih harit kan potane ya. Sekeng jadi bangkian gugu ni tu, tapi di samping ni kau tieng tieng gesing ni kau ni, ni kau pun tiang nang pancing lung ya, mentang berorjo kan, yang sekalian nua nak lunas coyo di to penema,
0: penema,
1: tapi wasana ke, ya mau palu ni kau itu,
0: campuan,
1: iya campuan ni kau pun. Kau sedak selag di tiang ngancit pancing, wenten nak magelunang kentan, nak lingsir, tapi ten tepuk tiang den kentan, gelunnya tiang gus apa leh kentan, tulis tiang saya ada lomo kentan, wenten timpal tiang ada nepuk ajak montor ni ke, timpal tiang ampun melayu. Live tiang kan sing mawa, punya live ni sih kita tiang pangan tiang je, anu pancing gitu. Ijak bintang tak kau ni, gus, gus mudiang di ni kelihatan ni kencan. Yang nang pancing, dong saya tiang tiang penyuna lu ni tu, nang pancing dong. Tiang kan nak silikon ni, kau kan wajar dah dong, no ya dicari sih kencan.
0: Iya patut.
1: Tulis yang kuris, yang ada di mana, timpal yang pun hilang, pun cek luar. Tahu lah, mengenal di jalan gede. Yang pangan dia, anu, bangun dia, bagaimana, ukur dia ngecah, dan baru dia mengipak angin, cek datang, kamu jujur dia, ya.
0: Iya.
1: Dan, terus, ngawal-ngawal, ngejuk ubuan dadong kata aja yang kan saya ngawal
0: nge
1: oh ya juk
0: nge
1: yang ada saya ngejuk ubuan dadong kata aja yang mortal nge dadong ubuannya kata aja keluar ini
0: nah kata aja cinga pak ya niki puru muka
1: yang ngecah nih kau pun yang ngecah nih kau kalau dia mau kipak angkangin dia gantiannya itu yang mau jujuk kata mau payung kukus yang
0: mau payung kukus
1: payung kukus yang jajah dia ngotot yang kan jajah
0: nge
1: dia anak-anak dong biasa
0: mukanya mukanya seperti manusia biasa
1: jika ada calon manusia biasa cuma ya keriput gitu keriput kulitnya keriput bajunya calon nak lusuh nih kok
0: nge
1: itu payung kukus yang aku tungkat dieng gitu
0: nah
1: boleh semua mahu kerja ni ini lapat lapat ini dah dong lah nol yang buang buana gitu. Ya buan aku dah dong saya kata dah kau celeng tapi bebek saya kata dia yang senawan itu yang nak SMP kan tu anak
0: pak ya
1: tak kau ni bu anu ni dia ni kau yang lah dong lah ni buang buana ni tu ngawal nang-nang kene ini gitu, ini gus kena pancing kan kentanya dia. Oh nana yang dadong yang lah yang kalau boleh yang ini dong. Coba menjak mau malah yang kalau kipak angkat kan kalau kecok ke jinjing lah gitu.
0: Iya.
1: Kecok yang jinjing itu, waktu boleh yang saya dadong lo dadong lo itu. Jepai yang
0: wau nengatujep. Wau jejah.
1: Eh, pemula nak banyak belajar jejak nong ni tu. Sing hitung yang pulung.
0: Aduh.
1: Nak bu sarung motor ni kau.
0: Luar biasa niki pengalaman Pak Yan niki.
1: Eh, kau bukan menek, kau bu timpal dan negak di aspal ni kau.
0: Minab nih.
1: Kau pun sing hitung memuji yang
0: kau ane. Minab nih kau, tapi wastane antara kamang utawi. Nih, niko minap sana emadue kentan.
1: Nih, di tiang keseng niko minap itu Ipun ngoyong dan di samping tugu ne ceteng niko.
0: Nge luar biasa niki Pak Yan sampai bersidang berkomunikasi dah.
1: Nge, so jajar yang moto, tapi timpal yang kerja yang menen tu di aspal pun negak cek angkian yang ngos dan yang takon apa genap. Benarnya iya, mana bang
0: malu mana ya. Nge.
1: Cek sengal yang itu.
0: Aduh, nge.
1: Ya boleh siang kangen mesti ngena apa bu peteng kan. Iya meniko pengalam siang wicet
0: luar biasa nih ki dawa kecil ki.
1: Kita nampun untuk masih tiang tengku dia.
0: Iya agak nih ki.
1: Tiang tegul niko kan paling nak ada
0: maksudnya.
1: Iya bolos agak gadong niko ni. Orang tiang mulai mau kerja ni buat lekoran gadong lah buan ni kita. Nana dongnya yang kemudian yang kecok
0: tu,
1: kalau yang hijau itu, ini mak wau ribnya pesuk pengerasnya dah doang ni, kalau saya nak sing yang hijau lah.
0: Ingi, suk semua Pak Yan, ingi.
1: Mau itu. Niki betul ke boy world yang kalau mungah, niki mungah betul. Kalau kalian,
0: ingi.
1: Ingi, sudah sarang sami, tiang pamit itu. Santi.
0: Inge suk semua niki Pak Yan Arbo nge pengalaman duwe nostalgia duwe niki luar biasa sekali niki nge sampai berkomunikasi mersidang niki sarang senen wenen alam gaib genten nge. Nah suk semua niki Pak Yan nge sampun mungah tur dados penelpon sane kaping untar niki nge. Sementara kelarai pemirsa sarang sami dua nih galah di tiang kosak niki ring palat dan sana kaping kali pun niki nge hiring di tiang masanakan durus umun piarsa yang sana jagi pacang lintang
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Inge pemirsa rekalan rai sanekan tu niring di tiang musikian ring perempat suara budaya Bali. Rauh hiriki dumun di tiang ketut mus jagi pacang iring semetor rekalan rai maka sami inge dua ning ke Bandung untuk gala nantan persidir di tiang jagi pacang ngelanturin acara druwene. Nah iwawu sampun mekwe atur di tiang temang-temang pop Bali taler iring di tiang membeli bagan. Ademogi persidir menghibur tur winten pikenohnya nenge. Ritar kalanan di tiang iring semetor rekalan rai saking inuni pasti ke akeh kekirangan di tiang basa-basi tan ditang lintan mandut ring angge sariran pemirsa sarang sami. Ditang lunas agung rene pangampura pinaka wasanane ngatur sinap ditang antuk parame santi. Om santi santi santi om.

0: aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke, oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: korupsi membuat negara miskin, menghancurkan perekonomian, merusak sistem pendidikan dan pelayanan kesehatan. Bro, korupsi masih merajalela nih.
1: Bener bro, kita sebagai generasi muda harus punya rasa malu. Dan sudah menjadi tugas kita untuk hidup disiplin, bersih, dan menggelorakan budaya anti korupsi.
0: Tentu bro, awali dari diri kita sendiri dan keluarga. Dilanjutkan pendidikan budaya anti korupsi di sekolah, dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Hidup disiplin, bertanggung jawab, dan bersih dari korupsi, itu keren.
2: Sirawista. Umat Hindu di Bali tentu sudah akrab atau sering melihat rangkaian atau anyaman alang-alang yang diikatkan di kepala yang disebut Sirawista. Sirawista berasal dari kata sirah yang berarti kepala atau mahkota, dan wista yang berarti pengendalian diri untuk mencapai tujuan spiritual. Dalam kehidupan, keseimbangan dan harmonisasi adalah kunci, dan penggunaan sirawista merupakan salah satu cara untuk mencapainya. Sirawista terbuat dari 3 helai alang-alang yang dirangkai melingkari kepala dan biasanya dipakai saat prosesi pewintenan seperti upacara Samawartana atau mengawali proses belajar, dan upacara Mejaya-Jaya atau menyelesaikan proses belajar. 3 helai alang-alang ini diikat bersama 3 jenis bunga berwarna putih, merah, dan hijau yang melambangkan Dewa Brahma, Wisnu, dan Siwa. Cara mengikat sirawista memiliki simbolisme penting, terdiri dari 1 tangkai alang-alang ke kanan dan 2 tangkai ke kiri, serta 1 tangkai yang dibawa ke atas tepat di tengah dahi. Pengikatan ini melambangkan Ruwa Binede atau dualitas dan keseimbangan yang dicapai dengan mengarahkan 1 tangkai ke atas. Selain sebagai penyeimbang pikiran, sirawista juga digunakan saat pengeruatan dan pengelukatan, serta sebelum prosesi Mejaya-Jaya yang dipimpin oleh seorang sulinggih. Pemakaian sirawista dengan cara yang benar tidak hanya mengikuti tradisi, tetapi juga memperkuat simbolisme Trimurti dalam ritual tersebut. Dengan memahami makna di balik sirawista, masyarakat Bali diharapkan dapat menjalani prosesi persembahyangan dengan

Genjek di Bali adalah tarian tradisional yang memadukan unsur seni vokal dan gerak dan masih berkembang lestari sampai saat ini di Kabupaten Karangasem. Tari Genjek berkembang hampir di seluruh wilayah Kabupaten Karangasem dan yang cukup pesat adalah di wilayah pesisir timur, di antaranya Desa Jasri, Ujung, Seraya, Culik, dan Tianyar. Genjek atau megegenjekan berasal dari kata gona yang berarti gegonjakan, candaan, atau senda gurau. Tari tradisional Bali ini lebih menonjolkan paduan suara diiringi dengan musik vokal yang meniru suara alat gamelan yang dikenal dengan toreng atau cipak, lalu dipadu dengan gerak para penarinya. Namun, dalam perkembangannya diiringi juga oleh sejumlah alat musik sehingga nilai estetikanya juga lebih menonjol. Perpaduan alat vokal dan gerak ini cukup menarik dan menghibur para penarinya bisa menghibur diri sendiri termasuk juga orang lain yang menyaksikan.

0: belanja dong.
1: Mariki sini.
2: Melo, aku mau ini coklat ya, 5 ya buat Melo ya.
1: Oh, ini ki.
0: Sama ini snack sama minuman
2: apa lagi?
0: Dingin.
2: Oh, itu pojok itu mau 5 ya.
1: Oh, itu. Niki.
2: Coklatnya juga 10 kayaknya cukup ya.
1: Tambah lagi.
2: Teman-teman.
1: Nih.
0: Nah, udah deh. Segitu aja.
1: Sudah.
2: Banyak kayaknya.
0: Udah. Melo, tolong dong dikantongin.
2: Plastik dong.
1: Maaf, saya lagi diet.
0: Kita kan minta ngantongin barang-barangnya.
2: Iya, plastik.
0: Kok diet sih padahal?
2: Hubungannya apa?
0: Brot.
1: Apa? Saya lagi diet kantong plastik. Kalau mau bawa, sana. Bawa sendiri.
2: Mimi, gimana cara bawanya nih? Besok-besok kamu bawa kantong nak belanja.
0: Ya deh, ya bawa kantong.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Tongkat tunggal merupakan salah satu alat pertanian tradisional yang berfungsi untuk membuat lubang pada saat menanam. Tongkat tunggal ini oleh suku Nias disebut toru dan dalam bahasa Karo disebut engkol, sedangkan orang Jawa menyebutnya taju. Alat ini biasanya digunakan untuk menanam jagung, kacang tanah, kacang hijau, ataupun kedelai di ladang. Bentuk taju sangat sederhana, hanya berupa tongkat lurus yang salah satu bagian di ujungnya dibuat lancip. Tongkat tunggal terbuat dari kayu secara keseluruhan, ataupun ada juga yang membuat bagian lancip dengan dilapisi besi agar lebih tajam pada saat digunakan. Cara menggunakan taju juga sangat mudah, yakni tongkat tunggal dipegang dengan posisi ujung yang lancip berada di bawah. Setelah itu, tancapkan tongkat tunggal ke dalam tanah dan segera angkat setelah mengujam tanah. Hasilnya akan terbentuk lubang dan siap untuk ditanami benih jagung ataupun tanaman pertanian lainnya. Alat ini semakin ditinggalkan oleh petani dan beralih memanfaatkan alat menanam modern atau seeder, yakni menggunakan tenaga mesin. Bahkan seeder sudah memiliki gunaan multifungsi, yaitu menanam sekaligus memupuk.
5: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Nasi tepeng. Saat Anda bepergian ke daerah Gianyar, tentu tidak lengkap jika belum menyantap kuliner khas kabupaten yang terkenal dengan keseniannya ini. Sajian tradisional khas Bali, nasi tepeng, begitu populer dan banyak penikmatnya. Bumbunya yang khas semakin memperkuat cita rasanya dan membuat siapapun yang mencoba pasti terus ketagihan.
1: RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

pendengar di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda ikuti. Sampai di sini, usai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang perjumpaan hari ini. Akhirnya dari studio, segenap kerabat kerja Programa 4 Radio Republik Indonesia, Stasiun Denpasar, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya untuk kita semua. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka!

saudara pendengar di seluruh tanah air, dan bahkan di mana saja siaran ini dapat Anda ikuti. Inilah Programa 4 Radio Republik Indonesia Stasiun Denpasar, FM 106,4 MHz, kembali di udara menghantarkan siaran sepanjang hari ini. Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali. Selamat mendengarkan, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361225174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Rumah RRI Denpasar, suara budaya Bali. Suara budaya Bali.
4: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

AM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Brespati tanggal 11 Juni kali tali 6 likur. Hingga era kerai ring kalah manggen ring semang puni kingi nyentas pupun maju bos ring galah jam dah sesemang titian dari hari sana pacarnya ring era kerai ring pukuban suang suang puni kingi ring tiji pada bagena mugniki mande sami ye magi magi mande sami satu manggi yang kerahayuan mewah kerahajangan naler nenten kekirangan punape punapi. Ingira kerai siaran pendiking ini ada sekerai pirengang ring aplikasi RRI Digital saya sampun preside keunduh ring App Store utawi Play Store nale ring streaming rri.co.id. Ingira kerai sini makin dayuri pacar nyobi informasi kedumun niki ring margi hayam urut nomor pitung desa dan pasar kena dayu bertugas makin gaya bentan edan acara sini pacar ke margi amai jebos nyantos puput ring galah jam desa semeng. Ingin diwawu sampun katuran yang bareng ya antu adzan subuh niki untuk umat muslim yang berada di wilayah kota Denpasar dan sekitarnya selamat menaikkan ibadah ini semoga selalu diberkati oleh Tuhan yang maha kuasa. Ingin baju bos niki pasti kesampun titian pacarnya biar yang bareng ya rakerai atau siaran Surya Puja yang program acara Rajeng Bali baju bos niki pacang wenten Surya Puja 2 sane mamurde bersama sahabat dengan duka sani pacang kedagian oleh Angga Sake Kementerian Agama Provinsi Bali yang pernikah bentani Ketut Suwarniti. Geng lantun niki rakerai susan siaran Surya Puja kentang nge lantun nyangre renggala jam 6 niki pacang katuran kadi bisa melontar batur kelawasan renungan laler niki puja trisannya pacang katuran renggala jam 6 pas. Rakerai suasana puja trisannya sampun memargi dengan bareng kenten nge nala pacang aturan titiang niki wenten siaran galang kangen meja bos pasti kesampun niki madamadi preside menghibur rakerai untuk kegonjakan sari wenten yang bawa bawasan punike kewentenan bawasan sani ringan-ringan punike nge sani memang dados tapi wastane cerminan nge ring kehidupan sehari-hari punike nge mogi-mogi preside terhibur sarang sami. Ingge wawu usan siaran galang kangin niki nge pacang aturan titiang informasi miwa tembang-tembang genten nge ke pacang kerinin anto perakiran cuaca provinsi Bali kari biasa genten nge sedurung mawit niki lakrayan untuk beraktivitas mana unding ring kawentenan cuaca genten suasana disini berike wawu titiang aturan anto arus lalu lintas genten nge ring wawinan kota Denpasar. Ngantor yang kalah jam itu pun niki nyantos jam siya kenten niki program favorit akrai kenten untuk pacaran tiara akrai yang baru untuk mobil bagan kenten nge pacang margi kali paletan masa yang kalah jam itu nyantos jam siya niki pasti kesampun di tiang pacang angkat topi-topi sana faktual nalen niki sana wenten ring kehidupan sehari-hari niki nggih ring sekitar. Wawu usan iki ring kala jam siya nyantos jam dase kenten meja bos pacang ke daging anto obrolan komunitas kan iki sarengen oleh BPBD. Ingira kerai kadia sapun ikut titi yang matuh ngenin indik program acara utawi edan acara sana pacang kemargi yang wali jebos nyantos puput ringgala jam dasa atau menika mogi-mogi sarang sami nikira kerai presiden jarangin titi yang ring ambara dua ini pacang sapa sanggre dayung nge minap lah kerai maju bos madui galah kenten pacang nyaringin ring ambara maju bos durus keranjeng ring pesawat telepon 0361223361 utawi ring wasal niki sampun lali antum megatel sarang titiang enten ge sane monitor enten boleh munggah ring ambara tenkan piring WhatsApp durus nggih ring nomor 0878

Kali niki mangga preside mangga semangat kenten ge malin regi sedulur pacar aktivitas maje bos baca ngaturan titian niki pembuka niki tembang mangga preside rakrai nampi wasane malih mangga energi malih ya niki tembang saking jaya wijaya sane mamurda astungkar atau nika durus biar sayang.

0: Kalau mau hidup lebih baik, aku harus mulai dari sekarang. Hei Indah, kamu gak kerja hari ini?
1: Aduh, males. Aku mau santai aja dulu. Hidup cuma sekali, gak usah diambil pusing. Mending nyalon.
0: Justru karena cuma hidup sekali, kamu harus bekerja keras. Kalau terus malas, kamu jadi apa nanti?
2: Bekerja keras akan membawa kehidupan yang lebih baik. Ingat, hari ini akan menentukan hari esok.

0: Swastiastu. Om Anubhadra Kertawiyantu Wiswanta. Para pendengar RRI Denpasar dimanapun berada, selamat berjumpa kembali dengan saya, Niketut Suwarniti, penyuluh agama Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Badung. Pada kesempatan ini, akan menyampaikan sebuah materi dengan materi bersahabat dengan duka. Sahabat RRI Denpasar, kehidupan di bumi ini tidak lepas dari ruwa binido. Ada suka, pasti ada duka. Ada kegembiraan, ada kesedihan. Ada keuntungan, ada kerugian. Ada teman, ada musuh, bagaikan mata uang. Jika hanya satu bagaikan yang bergambar, maka uang tersebut tidak berlaku. Seringkali kita menolak bahkan menghindari kedukaan, penderitaan. Kita ingin selalu bahagia, tetapi kenyataannya, bagaimanapun kayanya seseorang, bagaimanapun sempurnanya seseorang, pasti pernah mengalami duka atau kesedihan. Bahkan dewa sekalipun mengalami siklus suka dan duka, seperti halnya dewa Siwa dan Parwati, dewa Indra, dewa Wisnu yang mestinya turun ke dunia untuk menyelamatkan umat manusia dari angkaran murka, semuanya mengalami siklus suka dan duka. Hanya saja bedanya, jika dewa bisa mengendalikan pikiran dan perasaannya tetap tenang, kita sebagai manusia justru terbawa emosi dan larut dalam kesedihan, bahkan ada sampai yang bunuh diri. Penyebab duka itu ada dua faktor, yaitu faktor dari dalam diri kita sendiri dan faktor dari luar diri kita. Faktor dari dalam disebabkan oleh ego, pikiran, dan keinginan kita. Keinginan manusia tidak terbatas dan tidak bisa terpuaskan. Sedangkan pikiran kita bak kuda liar yang dengan cepat berpindah dari satu objek ke objek lainnya. Dan ego kita merupakan sumber keangkuhan dan mementingkan diri sendiri. Ketiganya ini ibarat penyakit ganas yang bisa menghancurkan kita dalam sekejap jika tidak cepat dikendalikan. Faktor dari hanya diri kita lah yang mampu mengendalikan. Dalam Sarasmuscaya sloka 80 yaitu, sebab yang disebut pikiran itu adalah sumbernya nafsu, ialah yang menggerakkan perbuatan yang baik ataupun buruk. Oleh karena itu, pikiran yang segera patut diusahakan pengendaliannya. Lebih lanjut dalam sloka 81 juga menyebutkan, keadaan pikiran itu tidak berketentuan. Banyak yang dicita-citakan, terkadang berkeinginan, terkadang penuh kesangsian. Demikianlah kenyataannya. Jika seseorang dapat mengendalikan pikiran, pasti orang itu berubah kebahagiaan baik sekarang maupun di dunia lain. Secara teori, mudah sekali mengatakan untuk mengendalikan pikiran, tetapi pelaksanaannya sangatlah sulit. Apalagi tidak terbiasa mengendalikan keinginan, untuk melatih pikiran dapat melalui namaste. maram, dan latihan meditasi, serta melatih pranayama atau pernafasan. Dasar untuk mengendalikan emosi adalah pernafasan. Bila kita teratur, maka otomatis pikiran kita akan tenang dan kita akan mudah dikendalikan. Selain itu, agar tidak bergerak terlalu liar, maka harus diberikan pekerjaan, yaitu dengan mengucapkan nama Tuhan di setiap kesempatan, baik diucapkan dengan mulut maupun ucapan di dalam hati. Hal ini akan menghindari pikiran melayang terlalu jauh. Faktor kedua yang menyebabkan duka adalah faktor dari orang lain. Seringkali kita kecewa atau benci dan tidak terima dengan sikap atau perilaku orang lain terhadap diri kita. Sebagai halnya Panca Pandawa yang menghadapi berbagai penderitaan, hinaan, dan cacian karena orang lain. Jika kita berhadapan dengan hal tersebut, mungkin kita akan marah, kemudian segera membalasnya dengan kata-kata ataupun dengan memukul. Hal ini akan tambah merugikan diri kita sendiri. Hal yang paling baik dilakukan sebagaimana nasihat Krishna pada Drupadi adalah memaafkan.
1: Wah, ada makanan nih.
2: Eit, cuci tangan dulu, Dek.
1: Yah, mau dong, Ma.
2: Iya, boleh. Tapi adik cuci tangan dulu ya.
1: Kan, adik main di rumah aja, Ma. Nggak keluar kok.
2: Walaupun main di rumah aja, kita harus cuci tangan. Biar nggak ada kuman penyakit yang nempel di tangan. Ntar ikutan kemakan deh.
1: Oke, siap, Ma.
2: Adik kan udah cuci tangan, sekarang baru boleh makan.
3: Ayo, lakukan gerakan hidup bersih dan sehat dengan mencuci tangan sebelum makan. FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
0: Ibarat sebuah pemberian yang dikirim, apabila kita terima pemberian itu akan menjadi milik kita dan akan menyakiti diri kita. Tetapi jika pemberian itu ditolak, maka pemberian itu akan kembali pada yang memberi. Demikian sabda Buddha pada salah satu baktanya. Jika kita kupas, maknanya adalah apabila kita memasukkan kata-kata atau hal-hal yang negatif pada orang lain ke dalam pikiran kita, hal itu akan mengganggu dan meresahkan pikiran. Kita dibuat marah, tidak bisa tidur, dan merasa sakit hati. Ujung-ujungnya, fisik kita bisa sakit yang tidak jelas, tetapi jika kita mengabaikan semuanya dan memaafkan orang itu, maka justru orang itu yang merasa kecewa karena apa yang dia harapkan pada diri kita tidak terjadi. Sebagaimana halnya Duryodhana yang membuang Panca Pandawa ke hutan. Mereka dengan tenang dan senang hati menjalani hari-harinya. Bahkan itu dijadikan kesempatan untuk menambah ilmu dan kesaktian. Sama sekali mereka tidak terbebani dengan apa yang diperbuat oleh Duryodhana. Sedangkan Duryodhana sendiri selama 13 tahun pikiran dan hidupnya tidak pernah tenang. Selalu gelisah, Karena segala upaya yang dilakukan untuk menghancurkan Panca Pandawa justru berbuah sebaliknya. Bayangkan hari-hari yang dilalui Duryodana tidak sekalipun pernah lepas dari rasa iri dan benci terhadap Pandawa. Jika kita membalas kebencian dengan kebencian, kemarahan dengan kemarahan, dendam dengan dendam, maka kualitas kita sama dengan orang yang membenci kita. Tetapi dengan memaafkan dan mengabaikan semuanya, jangan masukkan hal negatif terhadap tersebut ke dalam pikiran kita, justru menunjukkan kualitas kita lebih tinggi dari orang yang memaki kita. Dalam Sarasara Muscaya Sloka 9 disebutkan, jika ada orang yang berhasil mengendalikan kemarahan hatinya berdasarkan kesabaran hati, seperti ular yang meninggalkan kulitnya, karena semua itu tidak akan kembali lagi, maka orang yang demikian itulah patut yang disebut manusia sejati dan berbudi luhur. Dalam cerita Mahabharata Arjuna, saat Arjuna disuruh membasuh kaki Karna, Arjuna melakukannya dengan penuh penyesalan. Karena orang yang kehilangan kesabarannya adalah orang yang lemah. Sesungguhnya, kekuatan manusia terletak pada kesabarannya menghadapi segala situasi. Bagaimana kita menjadikan duka sebagai sahabat? Sebagai halnya sukacita, duka dan penderitaan ibarat guru yang menempa hidup kita, sebagaimana hanya sebongkah emas ketika di dalam tanah dibungkus oleh lumpur batu dan sebagainya, cahaya dan keindahannya tertutup, tetapi ketika dibawa ke panti emas, maka emas itu akan dibakar, dipukul, dan dibentuk sedemikian rupa sehingga menjadi perhiasan yang indah. Demikian juga penderitaan dan kesedihan akan mengasah mental dan jiwa kita untuk lebih kuat dan dewasa, sehingga karakter dewa yang ada dalam diri kita muncul mengikis karakter raksasa maupun karakter binatang yang menyelubungi hidup kita. Bagaimana agar kita bisa mencapai hal itu? Salah satunya adalah dengan cara ikhlas dan menilai segala sesuatu dari sudut pandang positif. Cobalah kita cari sisi positif dan faedah dari setiap permasalahan yang ada. Contoh kisah Pandawa, ketika dibuang ke hutan banyak keuntungan yang diperoleh. Kehidupan tenang tanpa intrik, Arjuna bertemu dengan ayahnya dan mendapatkan anugerah dari Dewa Siwa. Demikian juga Bima, Nakula, Sahadewa, dan Yudhistira. Mereka bertemu dengan ayah kandungnya, bahkan semua mendapat anugerah. Pikiran mereka tidak sekalut Duryodana, yang walaupun mereka di istana dan bergelimbung harta, tetapi tetap tidak bahagia. Dengan demikian, marilah kita menganggap duka sebagai sahabat, karena mereka akan selalu menyertai hidup kita sepanjang masa. Seperti kayu yang hanyut akan selalu mengikuti aliran sungai kemanapun ia dibawa, pada akhirnya ia akan sampai ke laut. Walaupun dalam perjalanan mungkin melewati beberapa kelokan dan hambatan, namun cepat atau lambat akhirnya akan sampai pada tujuan, asalkan kita selalu berpegang teguh pada keyakinan kita pada Tuhan dan berbuat sebaik yang kita bisa dan apa yang tidak bisa kita lakukan, biarlah Tuhan yang menyelesaikan. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Akhir kata saya aturkan para mosanti.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Otonan. Otonan adalah hari kelahiran seseorang yang diperingati setiap 6 bulan sekali menurut perhitungan 35 hari sekali atau pitulanan di Jawa dengan perhitungan setiap bulannya 30 hari. Misalnya, seseorang yang lahir pada hari Rabu Wage Wuku Klau atau Buddha Jamang Klau, maka setiap hari tersebut datang dalam jangka waktu 210 hari disebut hari otonan yang berasal dari kata kebutuhan. Adapun beberapa sarana yang biasa digunakan dalam upacara otonan adalah sebagai berikut. Banten Biakale atau Biakaon, Banten Peras, Banten Pengambian, Banten Ajuman atau Sodan, Banten Sayut Lare Mereradan, dan Banten Dapatan. Makna otonan dalam kehidupan masyarakat Hindu diperingati sebagai rasa syukur kepada dewata karena atas kehendak beliau kita dapat dilahirkan. Kelahiran menjadi manusia bagi umat Hindu merupakan kesempatan yang sangat utama karena di antara berbagai makhluk hidup di alam semesta ini, hanya manusia yang dapat memperbaiki hidupnya dengan jalan berbuat baik sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya. Otonan juga memiliki makna sebagai penyucian. Hari kelahiran umat Hindu di Indonesia, khususnya di Jawa dan Bali, diperingati berdasarkan kalender Bali Jawa yang disebut Pasaran. Kalender ini mempergunakan perhitungan wuku yang jumlahnya 30 wuku atau 210 hari dalam satu tahun Jawa Bali, Sabtu Wara atau Pasaran 7, dan Panca Wara atau Pasaran.

kita perhati aksa ukir lang pasir. Ukir pinaka watu ning kar pasir ranggalabur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu, aprikos dening per.

sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali

0: Dianing Wenten, anaknya Sani Nenten, nanang modano bunia. Nenten nanang ngemar yang berada, yogo miwah tapo. Raris momongah nunas kewirian, wiaden kesenangan. Majang reng ide sang yang widiwase, sekadi momakse pedewekan ipun. Pacang kebalikin pengabdin ipun, kesengsaran, kenerakan. Pacang kepanggih dan surut-surut kesakitin anduk rajah tamah kededah anduk sakit hati ngiring ngulangan pikayun sareng-sareng nguncarang puje Dri Sandie.
1: Jam 6.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

Nah, kerai para pendengar setiap propa RRI Denpasar, suara budaya Bali. Inggi wali malin kinyarangin Ring FM 106,4 MHz sarang titiang dayu ari ring program acara due ring kalah makin muki sampung ranjing ring rahajang Bali inggi. Inggi, nah kerai rajang nun kinyi kemarin yang saudara medue sampun wau katorang ring puja trisanya. Selanjutnya margi sampun nge siaran Surya Puja niki sane ngangkat topik bersahabat dengan duka sane kedagingin oleh Niketut Suwarniti. Ingenya nih mau saya ngendin ini bawa sandi wau kentan nge duka nike pinake bagian alami memangnya dari kehidupan sane patut untuk diterima ditampi kentan nge bukannya malah dihindari dengan bersahabat dengan duka raga sarang sami raga rai niki dadas pengeling nge presiden belajar kentan nge belajar untuk lebih kuat bijaksana dan memahami makna ring balik setiap pengalaman hidup nike. Nah nike sampun melalui keyakinan menten penerimaan yang lapang dada dan juga dukungan dari lingkungan sekitar. Jadi dukungan ini dapat menjadi proses yang membawa raga sarang sami raga raingnya menuju ketenangan dan pendewasaan diri. Angge becik pisan iki piteketnya nih saking bebasan iwawu kenten nggih mugi-mugi presiden mipkenal sarana raka rai naler sedurung pacem aktivitas meja bos kenten nggih menghadapi berbagai kesibukan ya. Jadi apapun sifat-sifat negatif kadiduka penyesalan kentennya rasa mengeluh sampunang kenten nggih sampunang dihindari tapi bersahabatlah. Jadi walaupun ada rasa tidak agak sedikit tidak nyaman mungkin yang dirasakan raka rai tapi tidak apa-apa nggih karena nikah harus memargi karena waktu juga tetap berjalan jadi tidak bisa nggih kita hindarkan, kita harus hadapi dengan kuat dan bijaksana. Nggih kadiasa punika tetep matur napi wasdene nyutetin ring bebasan di wau. Nggih sedulur ngelantur iki tetep ngaturan rahajang numen nggih rakerai rahinane mangkin rahina Beraspati tanggal 11 Juni kali tadi 6 likur mangkin sampun keranjang niki rahajang majang rakerai umat sedarma keterenge margi sudah berapa antuk merainan nikinya rainan sugihan Jawa.

Nggih, madamane niki pacang nyanggre ring Raina Jagat Galungan Kentang ngering Rainan Sugian Jauh puniki makamimah Benjang Rairan Sugian Bali Rakerai Umat Sedharma Presiden niki mengewace ya membersihkan juga ya untuk napi malam-malam senewenten ring Angge Sarira.

0: Nila Nalanang sampun minap niki mau menjalankan aktivitasnya seperti biasa ataupun ada sesuatu ataupun kegiatan yang dilakukan ring Rahina sugian jauh puniki kenten nge nepek sarang bebawasan meja pas ring galang kangen ngi rakerai pantan enten panjang atur di tiap male niki ngiring piar siang sarang-sarang puniki anto informasi dumun niki wawu galang kangen anto punika durus mesandakan.
1: Tradisi Mebat. Tradisi Mebat merupakan tradisi mengolah bahan-bahan makanan menjadi hidangan, baik untuk persembahan maupun disantap. Tradisi ini hampir ada di seluruh desa di Bali. Tradisi ini dilaksanakan pada saat upacara adat maupun upacara keagamaan seperti upacara piodalan, pernikahan, ngaben, sehari sebelum hari raya galungan atau penampahan galungan dan lainnya. Mebat hanya dilaksanakan oleh para pria saja, sedangkan para perempuan biasanya menyiapkan perluan sarana upakara atau banten. Hidangan yang dibuat sangat beragam, tergantung dari keperluan upacara seperti sate, lawar, daging caru, kuah balung, dan lainnya. Pembuatan hidangan yang tidak sembarangan. Semuanya harus menggunakan dasar-dasar yang terdapat dalam naskah sastra kuno, diantaranya lontar Dharma Caruban, kawitan Dharma Sawite, dan puring cining ebatan.
2: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

0: Yani 1, 2, 3, 4, 5 ben 5 dino subo galungan sirap-sirap bintang 5 kan
1: om swastiastu om swastiastu ya
0: kalau no no di
1: ken dia bengong kan ki
0: ken
1: bengong kan lewat out di jok aja galung ben 5 dino ji ampun menan bantan apin ki ayam
0: Nenak sugian jani
1: sugian
0: sugian sugian Jawa jani tu
1: tiang ragu Bali sugian Jawa tiang nak sugian Bali biasane yang yang ragu nak Bali yo sugian
0: sugian Bali
1: mirip yang nak pidana uli Jawa ya asal orang tua ane yang leluhur napi itu mau sugian Jawa tu kita anu ni kau
0: weh gitu
1: Nak ketuang dek malu nak uli Jawa,
0: Bali, Jawa, Bali.
1: Oh, Jawa kan berarti uli Jawa yo. Bali yo lah, gori kiri Bali.
0: Yang ada tu nak uli di Lombok.
1: Ada tu kian. Ada tu kian Lombok. Kengkan ni kau betul ngerti kan dia?
0: Jawa, segitu.
1: Jawa.
0: Jawa ada W ada B satu rumpun dia tu.
1: Yang mana Jawa B B jak W no
0: lebih sih yo yang mo yo
1: Jabo
0: Jabo
1: Jabo
0: Sugian Jabo.

0: Αμπώνικο.
1: Γιαμπό, τότε είναι θυσί.
0: Θυσί.
1: Α, τι είναι. Σουγιάν γιαβό, σουγιάν θυσί.
0: Θυσί, Νικό, να πει θυσί, Νικό.
1: Θυσί το είναι λουάρ μπαντάν κοιτά. Ya di luar badan tuh karena ini alam lagu alam semesta
0: dan ini dunia niki alam semesta
1: alam buano agung
0: oh niko anuwe menapi niko pembersihan gitu
1: masugi gitu nang rawasan
0: masugi
1: ya masugi karena manjo semua kan masugi rane
0: banyak kedas semua
1: banyak kedas semua banyak cerah semua itu masugi ya dan
0: masugi artinya yang masugian jawo jabo
1: bersihkan ya nih permukaan bumi ini
0: alam semesta nih
1: kenapa kelihatan cerah bumi
0: napi yang ingin bersih nih kok
1: nih bu pokaron
0: banten sugian nih kok
1: nih ya di desa rasanya ngerebu
0: oke dendok kadang nak ulian nak jawo yo di sugian jawo
1: mereka ada sugian Sumatera sugian Papua
0: padahal iya di sugian pimen sugian Bali
1: itu balikin itu
0: balikin
1: kembali kau dari kita ya nih
0: artinya tubuh rago
1: halo kan rago
0: dia ruwet
1: Bali itu kan artinya balik kembali
0: gitu. mau wali
1: mau wali ke diri kita tuh bersih
0: nah rago bersih pun apa caranya
1: ya sekalanya panjos nah go
0: aja sama panjos mambo masuki
1: nah
0: ien sekalanya
1: ada lewat upokaro
0: wentan banten
1: rago nih segitu ya caranya sekalanya ada madan Biukaonan, ada Dumong Alo, ada
0: Prasito,
1: ada Adanya patok kan jalan raga, manyus ya Iya manyus, betul yang dibantai itu basah rawat
0: Basah
1: Iya manyus di awak, manyus
0: Manyus, yang di muo, masuki
1: Yang di kepala
0: Mambu Oke, dan aloh-aloh ke Kemudian ruwet
1: Jangan, iya betul nak mau ayah abang Yang dibantai Kau biu kawan, yang boleh pasang ke semua ngalau, yang di muka plastito, yang di sidur ada di siwo duaro, pengulap ni ada,
0: pengulap,
1: nama tu montok yang mirip-mirip kan, kang Wang aku dakeran banu nase gitu.
0: Nah arti yang mereka kan tertuak nih, tertuak nih dengan napi sini bersih kan ujak di.
2: Wah, ada makanan nih.
3: Eit, cuci tangan dulu, Dek.
2: Yah, mau dong, Ma.
3: Iya, boleh. Tapi adik cuci tangan dulu ya.
2: Kan, adik main di rumah aja, Ma. Nggak keluar kok.
3: Walaupun main di rumah aja, kita harus cuci tangan. Biar nggak ada kuman penyakit yang nempel di tangan. Ntar ikutan kemakan deh.
2: Oke, siap, Ma.
3: Adik kan udah cuci tangan, sekarang baru boleh makan.
4: Ayo, lakukan gerakan hidup bersih dan sehat dengan mencuci tangan sebelum makan. FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Ane ingat yang ini kan gitu sedangkan hidup randoi ku puput kuncaran itu di kita punya dana mungkin tataplah cito aku muka duit ini kau penyingakan kau irong kau kuping nah itu marah isajo gitu loh
0: oke dan ya artin yang mungkin ayah kentane biokawane pasti cuan berten bersihnya oh ya
1: di cokor pang dawa-dawa katanya
0: yang dur mengaluk Rangka
1: ke Wando. Oh, ke Wando gitu.
0: Nggih,
1: gitu. Mau kenyang tuh anane mau sugi.
0: Mau sugi.
1: Mau bersih.
0: Oh. Bali wali. Mau wali.
1: Wali.
0: Jawa jabo.
1: Di luar.
0: Oke. Dan yang marot yang ngerti itu kulit pidan tuh sugian Jawa, sugian Bali, nas maluan kalau sugian Pangenten ampun teh di ngadian ke nak Pangenten rago ampun mungkin sugian Jawa. Oke, do artinya.
1: Kalau di Jawa, sugian Jawa yon. Ya boleh di Jawa. Dan ini sing nak sing saya orang orang Jawa we.
0: Oke. Dan artinya Jawa Johor di luar.
1: Di luar. Patu ke jero di sini-sini pidan. Antu.
0: Nggih.
1: Kasalado nak sing ulih di Bali,
0: cing. Ulih Jawa. Ulih Jawa.
1: Uli Jawa to gitu.
0: Nak Jawa to.
1: Ah, biar le Lombok, biar uling di Sumatera. Ah,
0: nak Jawa.
1: Nak Jawa ra
0: kan. Jawa to Joh, kan Joh atau di luar.
1: Atene Jabo.
0: Jabo. Oke. Dan. Yang anu yang kenah-kenahan iko nak lingsi-lingsin iko sampun yo anu nepi sane ngemargiang kenten tetami min abdiang kenten saking pengisir
1: dinten kan
0: yo. Oh, yang mau bersih ini ke ragoring alam alam semesta dumun
1: yang
0: sabun alam bersih lingkungan bersih mulai dari keluarga dumun kan ya bersih lingkungan keluarga rago bersih kan yang sabun sami bersih wow siap
1: kalah kan pirang tekukul mengunyi di beli banjar eh nah udahnya nih kramo tedon makin ngeroyong mau risa di tajakan gitu kan bukan kadang kan dakian kan menampi
0: nih.
1: Oh nak galongan kan mau bersih
0: mau bersih nak pang kedas anu pekarang
1: nih saya untuk kan
0: nih.
1: Jadi maro berpikir atasan oh di sugian Jawa natene sugian lingkungan nih pang bersih
0: gitu. Oh lingkungan pang bersih
1: yang lingkungan bersih gena-gena suci bersih kerajaan rapi bersih nih. Ini kusuk aku demen dakal menjalani ke pura
0: gitu. Nggih, jadi pas aku mau bayak sempun baju putih, kawan putih, saput kuning, udang putih.
1: Pas itu cicing
0: makanya. Lu anu lulu kan di
1: hilang anu lan bayu.
0: Hilang bayu anu kening-ning lagu deh kan.
1: Nah.
0: Mehnya. Artinya memang lingkungan perlu niku bersihan dumun. Lingkungan mulai dari keluarga, dari rumah tangga dumun kan. Lingkungan banyar, desa adat. Kantos ke lingkungan lebih besar, ring jagat Bali kan.
1: Apalagi ada marupo kayu-kayu kekayonan di pekarangan nih akan bisa dipakai sarana yadnya. Nah, itu bersihin malu atau nih kedasin yo dari misalnya rumput-rumput liar tempat yang terganggu dia tumbuh. Ini demen hati ngale sing jero gane nenter tu tu ngobo ngobo semangah.
0: Oke, enten lah malu ojak dina. Baru out yang ngerti ke mungkin nggih. Mudah-mudahan iki napi asanean pun mungkin paham rego kan ritat kalau ngemargi yang galungan iki mulai dari sugian iki ampun rego ampun metaki-taki dumun kan bersihkan lingkungan bersihkan diri sendiri terutama pikirane
1: kalikannya nek pemekas
0: padan di kalau margi yang yatnya rego mesti mau berpikir yang negatif kan dan yo memikirkan engken carane ago ngalih ke ulian jelek kan ulian mau maling kan angin serano ya nyorang kan yo
1: nggih nggih misalnya ada yang bantuan dari pemerintah ke tiap kakak kan nyidangnya terus mana mau galong gitu.
0: Oh nggih ada sunah sekarang nak pico ya yang menten
1: demi pemikirannya tenang kalau mau ya
0: artinya intinya tetap di pikiran
1: nggih
0: pengenan tiang pamit mungkin
1: nah
0: anu kalau bayu udah mau sugi
1: padahal
0: diuang sugian Jawa mungkin oke pamit tiang pamit
1: nah.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Yang ngira kerai para mendengar setiap rupa TRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Ngira kantun musikan iriki ring FM 106,4 MHz sarang titiang dayu ari. Nyerang ngira kerai ring galah mangkin ring program acara dui niki ngiring program acara Rahajang Bali. Yang ngira diwas sampun memargi yang ternge aturan titiang untuk siaran galang kangin niki sani mamude sugian jawa. Ini mudah mandi niki presiden mampi kenal sarana kerai kentangnya pitekat-pitekat sana menten ring bebasan di wawu obrolan ringan di wawu ngomong usang ngenenin ini sugian jawa kentangnya napi sana nenten kauningin sebelumnya mungkin sampun presiden kaunin ngenenin ini napi wastane maknanya kentangnya anto ngamargiang peniki renan suci sugian jawa miwa sugian bali nge niki rakerai dayuari nalar ngaturan rahajang banget niki ngira rahajang rainan sugian jawa nalar benjang niki nyangre rainan sugian bali niki menuju kenten nge nuju ring rainan suci jagat galungan kenten menuju hari raya kemenangan dharma melawan adharma. Yang kira kerai niki tinggal ayam mungkin dari hari nyarengin akerai kenten game minat akerai wenten sani sampun beraktivitas ya utawi wau wenten sani mentaki-taki wau mutangi udah ada ya juga ya tak apa-apa nge dari hari nyarengin akerai dumu niki tinggal ayam mungkin karyanin anto nyobia informasi ngeninin ini perakhiran cuaca provinsi Bali ring rahinane mungkin.

0: Iya, ada yang Raina yang mungkin kira kira Rai malah tidak yang mikir langin Raina Brespati tanggal 11 Juni nih kali tali lem dikur niki titi yang ngutip saking bmkg.go.id mosang ring cuaca provinsi Bali niki ring kabupaten Jembrana ya terprediksi cerah berawan kenten. Cuaca sini patah niki nge cerah berawan niki sidering kabupaten Badung Gianyar Klungkung Bangli atan nge ring Buleleng kenten nge Kunalar Kota Denpasar. Wawanin titiang niki untuk perakiran cuaca Provinsi Bali niki nge sani terprediksi cerah berawan wenten Jembrana Badung, Gianyar, Klungkung, Nalar, Kabupaten Buleleng, kenten nggih, dan juga Kota Denpasar. Nang lonten niki ring Kabupaten Bangli, kenten nggih, Kabupaten Bangli niki terprediksi berawan. Nalar yang Kabupaten Karangasem terprediksi cerah. Tapi yang nonton ini yang Kabupaten Tabanan Rakerai terprediksi hujan ringan. Nah, ini madamade manajer bos presiden yang cuaca presiden bersahabat nih Rakerai mandaside napi sana kekeren manajer bos napi sana aktivitas kesibukan kentar nge Rakerai mana penonton kapiambang ring cuaca. Nalar itu yang mikulangi Rakerai dua nih cuaca nonton presiden ketar ke ya tidak bisa ditebak kentan ge maje bos lah keraya nih pacar aktivitas kentan ge eling-elingin duwe makte napi wasane napi sane patut kembali tayang kalau misalnya cuaca ya kadini ki kentan minap niki maje bos pacang sabah kentan ge pasti kesampun sedurung berangkat niki ge lah keraya sediakan jas hujan tapi mantel ya nih lah keraya ngangin pelinggihan roda kali tapi motor. Nah, yang ini kita nak kerai ring, tapi pasalnya berdua aktivitas ring jabe ruangan, ring luar, ye. Pasti kita sampun payung tak dos ke bateng, ye. Mana sami, sani ke karyani presiden Umar Giantar ke mantan. Dan juga berangkatnya alan-alan ke mantan. Kira kali lagi, mina banyak jebos sabah. Aspalnya ini pasti kesampun licin, ya. Mana santos tujuan niki rakerai sarang sami selamat kenten. Inggi kadia sapa nika mau sang ring perakiran cuaca Provinsi Bali. Ini mangking lantur niki nge seperti biasa titian nyobiahin ring arus lalu lintas. Nah niki ring genah titian bertugas ring margi hayam uruk nomor pitung dasa Denpasar. Kenten nge genah titian bertugas mangke niki rakerai titian pantau arus lalu lintasnya nge kantun lancar-lancar ke manten. Kenten niki sampun ngeranjing ring gala jam 6 lintang petang setiman menit kenten ya masih lancar masih aman kenten akrai menten sudah ada napi wasane pengguna jalan juga yang mulai napi wasane keluar nikinge berangkat sesuai tujuannya masing-masing kenten. Nah nika sampun maje bos ring bidang akrai sapun api durus maje bos obiahin sareng titian nyoba informasi ye ring arus lalu lintas nalar ngeninin ini lalu lintas pasti kesampun titian wanti-wanti niki sareng akrai mikelingin kenten nge antum maktayang napi sane patut kebaktayan dadas pengguna jalan kadi tanda pengenal ya SIM KTP STNK nika manda tetap state kebaktayan mana napi niki rakerai manda tujuannya rakerai nyantos ring tujuan nika aman kenten. Nah liar ini ring punika duaning dadas pengguna jalan hati-hati lagi alon-alon ke mantan yaning dadas niki berangkat 30 menit sebelum waktunya utawi sebelum itu juga sangat bagus sekali ya rakerai mana nenten gegeson ring margi mana sami pengguna jalan juga aman kenten nge ingin karya samunika titik matur ring perakiran cuaca Provinsi Bali makamiwah arus lalu lintas. Mungkin-mungkin iki presiden ngicen informasi masyarakat airing galah makin kentennya pacam aktivitas mandep presiden metaki-taki napi sana patut ke napi sana dipersiapkan kenten ye. Ingat rakerai dua nih pacam yang rakerai yang galah jam pitu kenten meja bos wau identiti rakerai antum bawasan mau beli bagian nalar nge kira langkun kali jam kali paletan nalar titiang bagi apa kenten nge mau sang ngenin ini topi-topi saniringan ingin sani mangkin dua nih napi sana pacam yang rakerai kira jam pitu kia pacari titi rakerai antum san dengan numun nge titi yang pacam nyobi informasi-informasi sani menarik niki tur tembang-tembang sani pacang katurang ring ambar untuk penikah ngiring mesandekan.
1: Dia lihat apa sih di laptop, serius amat?
2: Eh iya nih kak, mau belanja online bingung mau milihnya, abisnya semua lucu sih bentuk penyu gitu.
1: Hah, bentuk penyu? Sini coba kakak lihat. Ih jangan beli ah, ini souvenir dari penyu sisi asli Lia. Emang inceran banget sih ini penyu untuk dibuat souvenir.
2: Hah beneran kak? Ya ampun.
1: Ya bener lah, ini kan web black market, kok mau sih belanja di sini?
3: Penyu sisik dibekali mulut seperti paruh burung. Ketika penyu sisik merobek spons laut, maka nutrisi di dalamnya dapat dimakan oleh spesies laut. Spons laut itu sangat mendominasi terumbu karang. Tanpa terumbu karang, spesies laut akan punah. Penyu sisik keren banget kan? Ayo lindungi penyu. Dari kamu, untuk penyu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id.

0: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Sebabnya dia misi latek, dia coba madan hidup penyah latek. Semuanya sudah terlambat, hancur.
2: Ada apa, Dek? Kenapa kamu menangis sendiri di sini?
1: Aku kecewa pada kakakku.
2: Waduh, dia memukulmu? Menyakitimu? Atau dia mabuk lagi?
1: Tidak, lebih parah dari itu.
2: Lebih parah? Maksudmu?
1: Dia ditangkap polisi karena mengkonsumsi narkoba.
3: Jangan sampai menimpa keluarga Anda. Kenali ciri-ciri fisik pemakai narkoba. Berat badan turun drastis. Mata terlihat cekung dan merah. Muka pucat. Bibir kehitam-hitaman. Tangan penuh dengan bintik-bintik merah seperti bekas gigitan nyamuk. Dan ada tanda bekas luka sayatan. Buang air besar dan kecil kurang lancar. Serta sakit perut tanpa alasan yang jelas.

Selamat pagi Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Muhammad Jumhur Hidayat bersama Gubernur Bali Wayan Koster dan seluruh kepala daerah se-Bali mendeklarasikan gerakan Bali 100% memilah sampah di Denpasar. Deklarasi ini menegaskan komitmen bersama dalam memperkuat pengelolaan sampah dari sumber serta mengakhiri praktik pembuangan sampah dengan sistem open dumping yang dinilai mencemari lingkungan dan merusak citra Bali. Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan Bali terus mengoptimalkan gerakan Bali Bersih Sampah melalui pengelolaan sampah berbasis sumber dan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai. Saat ini volume sampah di Bali mencapai 3.436 ton per hari dengan mayoritas berasal dari rumah tangga, dominasi sampah organik sebesar 60% dan sampah plastik 70%. Pemerintah menargetkan seluruh masyarakat Bali mulai memilah sampah dari berbagai sumber secara serentak pada 1 Juli 2026. Demikian Gater Bali bersama Dayu Ari, sampai jumpa.

Kantor Musik Yani Rihir yang berempat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Ngira kerai, sarang titiang ya, dayu hari, ring FM 106,4 MHz. Kantor nyarang ngira kerai, ring program acara duwe, diki, ring rahajeng Bali. Ring kalah makin jam pitu, nyantos jam siya, dayu hari, nyarang ngira kerai, mai jebos paca kemargia, ngantung interaktif, kantor nge, ngemausang, ring topi duwe, kantor nge, topi-topi aktual, sane, saking sudut budaya. Nggih, mugi-mugi meja bos iki kira-kira sarang sami kenten nggih presiden nyaring titik ari ambare kenten utawi ring WhatsApp kenten nggih sane sampun monitor. Nggih sedulur titik nonton iki titik pacang aturan rajang demen kira-kira majari umat Hindu Sedharma mangken ring tanggal ampun ngira rahine Rasvati tanggal 11 Juni kali tali 6 likur kenten nggih niki sampun ngeranjing ya tengah memperingati kenten nggih hari suci Rainan Sugian Jawa. Nesane mangkin iki dados awal rangkaian nggih menuju napi wasane hari raya Galungan. Kira-kira sarang sami sampun muning iki nggih, Sugian Jawa niku memang dimaknai sebagai momentum penyucian alam semesta utawi buana agung nggih, kali bawa sering pabliwagan ring napi wasane galangkang indi wawu. Nah niki kedadosan bentuk persiapan lahir dan batin sebelum menyambut kemenangan dharma melawan adharma ring hari raya Galungan. Nah niki sampun nggih menjelang Galungan tentu niki nggih rakerai sareng sami setiap keluarga ya mas ring keluarga soang-soang mah duwe minat niki tradisi dan persiapan yang berbeda-beda kenten nggih ada yang mulai membersihkan puniki napi asane lingkungan rumah kemudian tempat suci kenten nggih dan mempersiapkan sarana upacara hingga mempererat kebersamaan keluarga melalui semangat gotong royong sane sampun diwariskan secara turun temurun. Nah mangke nih kira-kira di era yang terus berkembang tangentang ya bagaimana tradisi menyambut Galungan nih masih tetap dijaga di tengah perubahan zaman. Apakah ada nih kira-kira medue kebiasaan khusus yang selalu dilakukan ring keluarga kira-kira sang-soang ngeten pacang menjelang Galungan gitu nge? Atau mungkin ada kenangan yang berkesan yang selalu mengingatkan kira-kira pada suasana Galungan sejak masa kecil ngeten. Nah nih kesampun sana kedadosan titiang topi ring rahinan nih mangkin ngeten nge ring galah mangkin mau sang tradisi atau persiapan kenten nggih menyambut Galungan ring tengah perubahan zaman kadi mangkin kenten nggih. Ingge rakerai sedurung titiang ngelantur niki nyareng rakerai ring ambare pacang aturan titiang tembang siki nggih. Niki mangde presiden rakerai terhibur juga menten minar niki rakerai sane sampun beraktivitas ya. Minar menten sane rakerai sampun napi astari magi yang sudarma kadi mebanten niki ane istri-istri sambil di napi astane ditemani oleh tembang-tembang puniki kenten nggih. Mandi presiden ring manah rakerai semakin relax juga kenten ya semakin api wasane membangkitkan semangat lagi ya untuk ngatur sembah majaring ide sang yang widiwase ingin rakerai niki wenten tembang saking Gus Pance sane mamur dema tunangan care nak jenik.

tips tanggap bencana, tips penanggulangan abrasi. Tips penanggulangan abrasi dapat dilakukan dengan cara 1. Membangun pemecah gelombang. Cara ini dimaksudkan agar kekuatan gelombang yang tiba pada garis pantai tidak terlalu besar sehingga tidak berpotensi mengikis padatan yang berada di titik tersebut. Beberapa wilayah di Indonesia sudah banyak yang menerapkan pemecah gelombang sebagai penangkal abrasi pantai. 2. Dengan menanam mangrove, langkah penanggulangan berbasis konservasi ini idealnya disandingkan dengan opsi pemecah gelombang. Dan mangrove sendiri memiliki banyak manfaat, diantaranya menjaga stabilitas garis pantai, mengurangi akibat bencana alam tsunami, membantu pengendapan lumpur, dengan demikian kualitas air lautan jauh lebih terjaga. Membantu menahan juga menyerap tiupan angin laut yang cukup kencang, merupakan sumber plasma nutra, membantu menjaga keseimbangan alam, membantu mengurangi polusi baik di udara juga di air, dan sebagai salah satu sumber oksigen bagi makhluk hidup.

Hai Gerak Rai, para pendengar setiap propat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Niki, mau dimana sekarang titik anda hari Niki, Ring FM 106,4 MHz. Sampun kata orang tembang lalu di wawung ya, makin ngiring, memberi bagan sarang-sarang. Ngemau sang ngenenin indik tradisi dan persiapan, menyambut galungan Niki, nepek sampun ring rahine sugian jabo makin ngintan ya. Ini Gerak Rai, sani presidennya ringin titik anda terus makin ranjing ring pesawat telepon 0361-223361 utawi ring WhatsApp Niki nge sampun nalali sane sampun monitor durus nge kabar-kabar sarang titiang jantos Niki nge kabar duwe nge nge sane mangke nungkah titiang ring pesawat telepon sanggre titiang dumun Om Swastiastu. Inge Om Swastiastu. Inge Om Swastiastu. Aduh. Kenapa ya ini tidak terdengar rasanya di gini ya di napi asane ambare. Inge coba mali jebos iki wawanin malih nggih.

Hai, ngira kerai para pendengar setia perempat RRI Denpasar ampur banget niki nggih minar niki wenten napa kesalahan ring teknis kenten nggih kemawon sambil nyantosang puniki teknisi duwe mana presiden niki pernikahan duwe sarang suami suaranya nih presiden ke pirangnya sarang rakerai sanilianan ring ambare atau menika titian nunas galah aja bos wanten nggih niki mana presiden becek kenten nggih niki sambil ngan nyantos niki pacang

0: orang tembang-tembang kini mu minap yening napi wasane geles kentennya napi wasane diperbaiki kenten wawu irin titi arakarai napi wasane meblik bagan ring ambar dan ini sering makin ini pacang kata orang informasi makam iwa tembang-tembang kini mu kentennya di manajer bos wawu titi yang mungkah malih ring salah telepon tau ring interaktif nge untuk menikah ngirim sandakan mu ini kira-kira aja bos.
1: Taji. Taji adalah senjata yang terbuat dari besi dan bentuknya seperti jalu ayam yang biasanya digunakan pada sebuah permainan tradisional atau tajen yang diikatkan pada kaki ayam sebagai senjata untuk ayam itu ketika diadu. Selain itu, taji juga digunakan sebagai pelengkapan dalam upacara adat Tabora. Upacara Tabora sendiri adalah upacara korban yang dilakukan dengan cara menaburkan darah hewan dengan menyembelihnya. Bagi penggemar ayam jago, taji tidaklah asing bagi mereka, karena taji ini selalu dipergunakan dalam aduan ayam jago.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: sarang.
1: Homa RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
0: Suara Budaya Bali.
2: Ingin rakyat lagi pernah mendengar setiap rompat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Kantor siakan iriki ring FM 106,4 MHz. Sarang dayari peniki ringgalah mangke nyarang rakyat lagi anto mabdik bagian. Kantor nge masa ngeninin indik topik di wawu. Kantor nge ring kawentanan cugian jawa peniki nge. Tradisi utawi persiapan api nge. Sane kemargia mina kan napi asane ring keluarga rakyat lagi serang suane ke pemalianan. Kantor kira-kira apa yang dilakukan rakyat lagi kantor nge pacang yang re peniki raina jagat galungan ya mangke ring rahina suci sugian jawa mangkin ya menuju 6 hari lagi ya kurang lebih niki untuk nyangre raina jagat galungan ingge rakrai duaning sampun teratasi peniki masalah teknis duwe mana wawu kenten nge nenton kepireng kenten pernikahan rakrai sane presiden ngeranjing nah sane mangkin duaning sampun teratasi atau astungkara majebas margi antar ngiring coba mangkin nge rakrai sane presiden nyarengin terus mengeranjing sarang titiang peniki ring pesawat telepon 0361223361 utawi ring WhatsApp puniki. Inge Sanggra Titiang Om Swastiastu. Om Swastiastu.
3: Maaf, nomor yang Anda hubungi.
2: Oke. Coba diulang lagi nge, enggak apa-apa. Maaf, nomor Anda dihubungi tidak nyambung. Inge wawanin malih nge, durus niki ngeranjing niki rakerai sane presiden nyarengin ring 223361. Inge Sanggra Titiang puniki Om Swastiastu.
4: Om Swastiastu dayu ari jegeg ngeteng ka Pak
2: Sunjeng. Aduh wawu niki kepireng punikana.
4: Tapi ya jeng mamam muling nu petang mamam.
2: Mbah Indira niki.
4: Nggih.
2: Aduh, be aget nek kadang tiantang ranjing mungkin.
4: Ikang kudu kan lebak-lebung ya.
2: Nah, niku.
4: Pirang tiantane wau nika nomor tidak 7
2: nah, niku sampun nah, niki agak mewah niki gede ring mesin nah, tapi sekarang sudah aman ya. Ampun senang.
4: Sampun pirang mungkin sampun pirang.
2: Ah, niki sampun nggih main di ranti tapi enggak tere. Lajeng nunggu niki nyangre tapi hampura kita nyangre malih rahina suci sugian jawa
4: ampun ngemargiang sugian mangkin ampun sugian bahagia
2: mangkin oh patah sih sarang tiang mangkin
4: gatran bahag bece cuaca driki remrem enteng
2: ke ujitin tambah astungkare be ratu dan kenapa berarti ya semua keluarga sehat nge mbah
4: astungkare sehat
2: margiang rahina suci napi mangkin apa persiapannya mbah mangkin ring rahina napi yang segian jawa ampun ya kita menapi yang membantan.
4: Dia membantan kan sampun ni mantu niki sampun siap-siap dia ngadahang dengan mali jebos yang kan.
2: Oh, keliling-keliling ya maturan ya mbak?
4: Iya, bila ni ke deso ke puro kan.
2: Okay. Nah, susan maturan napi apa yang biasanya mbak lakukan niki ring-rain mungkin?
4: Tradisi ya driki kan yang sugi dan aduh. Nak nguleng driki.
2: Masa?
4: Nggih.
2: Lah ini mangkin?
4: Nggih.
2: Ah, ring dija nih ke ring rumahnya mbak?
4: Lan ring kayangan wenten guling lelimo.
2: Masa, mboy?
4: Nggih. Sambut kita lan ring suang-suang keluarga.
2: Nggih.
4: Yang zaman dulu dengan
2: ya kan? Nggih.
4: Zaman dulu ambil yung lah tegal lah sare. Niko kudok lah tegal mundong guling.
2: Masa, nggih. Ada skenton mbak?
4: Kentennya tradisi merebut udah yuk.
2: Merebut kenten.
4: Dan mbah di rumah bajang lah neng uling dah dua.
2: Dua neng dua kali mendua tegal kenten?
4: Kan cari siki, tegal siki.
2: Siro uning menten alasannya kok bisa, tapi asalnya aku menghitung kentennya. Nah, kedua mendua tegal, monto kenten nguling.
4: Nah, yang zaman dulu mbah nak nu cenik jenis sedang demen mengajang sih itu kayak niki yang pun dah tangan tiang pernah bibik ada dosa ni nguling lelimo niko kenton tiang pun ke uling kelijani semenganam pun ajak nguling kenton pun kenton bang keloping bo bang isi keloping niki lagu natain lengis-lengis guling niko kayak
2: natak lengis guling kan niko
4: Niko pun lengis guling colek-colek.
2: Me ama jane nih kan. Maren dijan nih napi wasane numas kentan numas napi ngerah ulam.
4: Numas numas niki di pekan anyar-anyar dani kediri nih ke. Nek dawet niko nak sami nak berhasil nih kecari ajak ladang kan kencak.
2: Oh sukses ya dumunnya ya. Kentan.
4: Nah yang makin lantas kan ya. Di pekayangan jadi kok tetap sangkal tiang nawang tetap nak tiang dados penjuru dumun lah 5 tahun nih
2: kok. Mungkin ampun pensiun.
4: Ini sampun. Tahun 5 tahun ampun pun lo nggak sedih banget.
2: Man reng napa asalnya nenguleng reng ngapura kaya nih kok sira mantan man mbah.
4: Nikolan ring kayangan pejuru.
2: Pejuru
4: ajak pepitu niko uling-uling lelimo mengilir niko bin ajak daduong 6 bulan inget-inget arago kita.
2: Minap kadimbas napi tertujuan niko nak nguling napi yang saya mau petek niko sarang napi kedua kuda niko kedrueng kentane tim Tegal cari kentane. Napi ya, alasannya
4: sebenarnya nguling niko nak pisan merebu di ko ngejot.
2: Ada nguing niki nguing.
4: Ngejot ampun ge ulah. Ya nani di puro mebagi nike ge Banjaran Sami Poli.
2: Banjaran Sami Poli pice genten ados nenge.
4: Labuan nike ge Laban. Laban puro niko genten. Ye mangke nak lah jarang nak uling nak numas padahal ni jadi.
2: Masa.
4: Numas ni jadi genten.
2: Tapi ring puro kanton ge nguling tetep ring puro.
4: Ori tetep.
2: Cuma di rumah-rumah aja genten.
4: Ye cuma di rumah niko nak mengurangi termasuk mbah bo masih mangke tentai nguling masih di rumah.
2: Adi genten adi marah ka tunas de.
4: Mang kengken nak ya. Nah, sing bisa orang nah selang selingin gitu kan ya nu partina tetap pekedan. Mungkin bin mangi ngelah bangkung tetap bin ngelingungin itu. Dan ting-ting bedian kadang selain.
2: Oke. Men terakhir mbah nguling ini kepidan nih ke kantor neleng.
4: Ya.
2: Terakhir mbah nguling ring jero nika pindah.
4: Tahun 2011.
2: Nika terakhir nguling.
4: Nika terakhir ingat yang datang gantal ke Kenten ke Lombok.
2: Masa.
4: Ke Lombok. Yang terakhir nika nguling. Ini dia yang membesar sejak kakek anak kari kakek dengan tahun Kenten. Tuangnya non berpulang ni pak.
2: Ada, mampun suwe berarti ya. Sudah terakhir guling ni kan 2011.
4: Ya mungkin tenan layu hari.
2: Tenan kenapa? Napi karena ulian kesibukan, alatan kenten mbah.
4: Karena kesibukan tenan doa jak ngajang.
2: Be, boren tiang kelajak ngajang ke kelas.
4: Salah. Hari.
2: Aduh, inge berarti pecik pisan. Wah, berarti yang menarik niki kuda aja dumuna wentan kakak, kenten wentan rumah. Sami pun nguling nih kenten mbah dadosne.
4: Sami nggih nak mererot jene di kelubu anggang niko jemlanu sejempat pun di anu niko di udara nah yang kenten layu hari.
2: Oh, kadang nak kebakarannya.
4: Nggih nak sami nguling iki dia ada Rodan ajak pitu dari warga
2: yeah,
4: dia.
2: Yeah.
4: Itu pitu penting gitu.
2: Nikah yang desa Mbah Mantan?
4: Nge, banyak yang di Litiosan, kenten cuma saya nikah.
2: Mi, yang misalnya satu rumah mendue minap tegalan lebih dari dua, iki je kan? Abu kentennya, tapi ulamnya itu kutang itu.
4: Niko betul yang dawar niko yang sekiasa nak lah nak siang lagi jak menyapu. Ini lebih siang nampak selu nguling selu niki ke? Hijau kena nabot yang kan rungu kan.
2: tapi malas sikit pertanyaannya ya nen ten nguling aman napi asalnya kedua kuda medue kentannya ada dua nika penapi lahannya mah ten ya kenapi ya?
4: Dan ya enten napi. Terus mungkin kan masih nguling dan ya enten pun napi nah tungkaro kenten. Nah cuma ya mungkin anu hasil nah kenten mungkin aturai.
2: Oh iya, mereka lah kering.
4: Nikom pun napi. ngada andas ekonomi niki dawag napi ada anak ko pede nika anu nika bom balik dan
2: okay, kola okay.
4: Terus nggak ada angin
2: mengurangi mengurangi huling dari. Oh iya, karena faktor keadaan ya, jadinya agak berkurang. Yang terus mungkin lebih praktis dadasnya makin tuh.
4: Iya, mungkin keinginan mas, dan pangten repot sibuk.
2: Betul sekali. Ingin.
4: Pangten lah perlu pidet.
2: Ingin nyemagain api buang mana kandung genjal ampun tuh.
4: Ajang, nak ikan ikan melayani si panglung, hening
2: kena. Mana hening? Ingin mbak becepisan loh tradisinya Niki.
4: Iya pun Niki, bermakna dah hari.
2: Ah, suka banget.
4: Biasa niang seri pun api ya Niki ya, banyak maling jebol jejak Nini.
2: Niang seri nguling tape.
4: Ini Nini jadi sabun dua yang ibis yang telpon jejak Nini, memang sabun kentena.
2: Bek langsung kong kali kong langsung tiang toni chen. Inge semua main ni lah.
4: Ini Jerman pada pun api pang lalek malah jumpa. Bulan mau kekalahan. Tadi jumpa si Mbak Indira nak uling jam 5 gan mencet telpon kan tenangnya gitu.
2: Inge mas semua.
4: Inge demi kedumun gitu semeton sarang kami rahajang puniki sampun kemargiang niki sugian benyang sugian Bali kenten mang tu memargiang tar mata sami
2: ya. Rahajang nalar Mbak Indira.
4: Ini niki sampun sami pada bangun metangi kalau semayak yak api dana saya go kalau ngaturang banten.
2: Betul sekali.
4: Ini doh ni ke sore usan membanten yang niki di pekubunan mantan sejak di puro.
2: Alon-alon ke mantan mbak.
4: Ini dah yarin ni.
2: Inge.
4: Rahajang tugas karena walian bertemu dengan Santi, Om Santi Om.
2: Inge susu banget niki, Mbak Indira saking bidang tabelan sampunya rengin ya. Inge rajang walin niki inge mbak, rajang margiang puniki inge antur, Raina Suci Sugian Jawa. Inge bece pisan ternyata ya tradisinya ya ning kali dumune, kentennya tradisinya nih nguling ya tiap rumah nih ke nguling dan ngulingnya niki sesuai jumlah tegalan atau cari. Oh di kampung wale sarang tante Jerman niki. Besok sekretaris juara satu pasti tebal dompetnya. Nah Nika sampun kan berjumlah Niki apa mau ketek kentene aku udah aja mau duit tegal lancar eh yang lebihan Niki pasti ke sampun tebal dompet nih Nika ampun ketaro. Inge semua banget Niki yang punya informasi menarik pisan ya tradisi sana wenten riwidang Mbah Indira di Wawung ge inge ngelantar bangke Niki rakerai mantan enten ngutang tiang Niki ngireng sana ungkur Mbah Indira terus ngeranjing sana makin mau sang nginik nginin ini tradisi sana pacang kemargiang ya pacang nyangre peniki Raina jagat galungan sanggre titiang dumu Niki mantan sana sang pun ngeranjing onge om swastiastu.
0: Om Swastiastu.
2: Inge Om Swastiastu. Sira Niki.
0: Sira ya nge.
2: Aduh, sira ya nge. Tan munti yang uning. Aduh, re bidang napi.
0: Sira aja nyarang wawo di TikToknya.
2: Ah, Kak Angga. Kak Angga Niki.
0: Inge.
2: Iya ratu, Kak Angga titiang pun napi. Ados nemi, ados
0: Nika nak amira nge. Kira bahwa main kira. Akhir-akhir kita nguling kita baca ulang.
2: Nah, Nika sampun. Jadi pertanyaan kan? Kak Angga.
0: Nguling Nika mungkin. Aduh. Pelangak depan Nika.
2: Nika sampun. Tapi becel loh tradisinya Niki. Men mungkin ngejot, kija-kija ngejot Nika.
0: Dan tradisi ngejot kanten.
2: Kanten Nika. Kak Angga pun api.
0: Dua wangkuan Rika, Mbak Min, Sami, terus nguling, kira jawatan ya.
2: Dan anak saudara, Minap, kan? Yang jauh-jauh, Minap keluarganya, kentan. Kemungkinan banyak sekali terjadi.
0: Titian, Rika, kayak Ampura, kentan. Tapi di keluarga besar lah, di tengah gede.
2: Kenapa ini?
0: Tapi itu yang benjang, ya.
2: No, benjang, kenapa ini, kok?
0: Benjang di dalam Sugian kita
2: benjang. Oh Sugian Bali nggak yang ranjing ya?
0: Iya.
2: Punapi nih kau yang benjang, kangga?
0: Enggak bonus tadi aturnya Almah Nira. Kok dia sudah jauh sekali radionya?
2: Lon.
0: Nah, sudah jauh sih dari radio ini.
2: Oh, inggih, tanya lapi. Mungkin kena frekuensi.
0: Mungkin dia diatur sedang mau enten tradisi-tradisi sana ke bawah sama orang Mbah Indira kan enten. Kita orang belajar gede mantan, nganyir guling ayam, bebek, enten.
2: Oh, guling ayam dan bebek, enten. Oh, memang turun-temurun nih, Kak, serutin dilakukan, nggih, Kak Angga?
0: Saya tahu tiang, nggih, yang sudah 70 tahun mungkin yang sudah nampak nih kan.
2: Nggih.
0: Oke nih kalau di pura mungkin mereka bos mikir yang pun mau ke pura tapi yang eling dan nanti mungkin kita yang ngarang.
2: Oh kenten beratu. Berarti mungkin ke pura keja kenten kangga?
0: Aduh menawi uning yang geria di kambingan.
2: Oh uning?
0: Di depan nih kan udah pura menuju masuk. Kan pura jadi lambe.
2: Oh, kenten. Tapi petakan tiang sih kini ki kangga ada sengeling ayam bebek ada stan patah cara Mbak Indira celeng. Kenapa ya bawi?
0: Aneka kenten yang kenten nganit kan yang aneka sawang itu nanti.
2: Napi nih kak?
0: Bijak yang bijak. Bijak pak sawang nih kang yang guling, bijak kang yang ayam, bijak yang bebek seperti penikah.
2: Makai kenten guling ayam sarang bebek.
0: Alat babinya siki mantan. Terus enten ayam beberapa sampai jumlahnya 6 atau 7.
2: Oh, nika jagi aturan napi dikonsumsi.
0: Lihat. Nika aturan demun ya. Penuasan nika awam nas rangsami.
2: Oh, iya. Kantos makan niki kantan niki? Kantan? Kantan. Oh, berarti benjang ya?
0: Benjang.
2: Oh,
0: inggi.
2: Kenten inge kangga mungkin mari antar
0: kalau orang ke kebon suang nanti paling angin ayam mantan siki
2: ayam mantan siki man kangga kenten nguling lalu yang kentennya jero napi astane nun mas oh iya
0: ke kebon antar masuk ke kebon di sana nanti angin
2: ayam mantan kenten nge oh becik nih nguling nikah nih lanang napi istri nalar sarang
0: napinya.
2: Napi asane nguling ayam sarang bebek ni kering. Napi asane meraja naga.
0: Abi, anda nak kita kan keluarga besar, gaya enten artinya kelompok-kelompok nika yang punya tanggung jawab mulai sekarang ni sugian sampai terakhir tempat landap ganti malah.
2: Oh, menggilir nge?
0: Menggilir.
2: Iya betul. Oh, becik pisan niki kerjasama ternyata ya. Nyanggra kenten lain yang jaga.
0: Kami menurut kelompok yang dapat tugas makin nika ada menyiapkan segala sesuatu sampai selesai.
2: Oke, siap.
0: Pura-pura gak niki jauh aja.
2: Tengen api radio nak kantong semangat nih. Wing. Aduh, inge kangga susu banget.
0: Ini raja nonton.
2: Raja.
0: Raja nyanggra suki niki. Dari sugian. Denyang. Kita nanggera niki. Menawi pemangkin margiang. Tanya pun kita tunggu.
2: Iya betul.
0: Alam nanggera kalau ngalang kuningan mak mogi serta kena rahayu di kriya tu.
2: Langsung kare kangen alam gih sarang keluarga.
0: Tanya jangan jepas mentan tu kan pura jepas.
2: Alan ngiring. Sukses mana niki kak Angga sampai nyarangin gih. Oh ya 11-12 lah ya. Cuma bisa dilihat dari napi asane size nya. Nah dengan napi biasanya Mbak Indira wawu ngangen bawi katanya nguling ya niki kangga ngangen ayam bebek katanya minap bawi wenten niki kenten nalar ring kangga di wawungnya rakarai sambil sampung pirang nika kalaturang numun wawu ketuna sarang-sarang becik pisan niki dan niki kanten ngeranjing ring tradisi kentennya duane niki dijalankan tawi kemargian turun-temurun pastika sampun yang kadi kangga benjang ya nyangre ring sugian Bali pastika tidak terlewat kenten nggih. Inggih rakarai sareng sami sesungguh banget sampun nyarengin titiang regalah mangkin kenten yang buru banget di wau wenten salah teknis nggih. Niki sampun ngeranjing kali weh napi asane rakarai sane sampun presiden ring pesawat telepon. Nggih sampun lali antum monitor sareng titiang ring WhatsApp nggih durus ngeranjing niki ring nomor telepon 087898822420. Sen mungkin niki ring titiang rakarai mesandekan dumun niki nggih dua ning pacang wenten sane jaging lintang.
5: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis.

0: Ingi.
1: Woi, jag singorang hapot, jag singorto, jag saget aingi.
2: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Galang Kangin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 lewat 9 menit sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI.

0: 104 RRI Denpasar, suara budaya Bali.
1: Wih, lama gak kesini. Rumah Bu Agung makin keren aja nih.
2: Ah, biasa aja.
1: Tapi kok banyak sampah plastik ya?
3: Bu, ibu, ibu, lihat nih. Akhirnya aku bisa bayar uang kuliah. Barang-barang yang kita buat laku semua, Bu. Lihat nih.
2: Wah, syukurlah Agung. Usaha pasti tidak mengkhianati hasil.
3: Iya, benar, Bu. Terus uangnya Agung yang simpan ya?
2: Iya, entar bayar aja langsung uang kuliahnya ya.
1: Memangnya Bu Agung bisnis apa ya sekarang, Bu Agung?
2: Oh, itu Bu Made, sampah plastik yang sudah Tiang pilah, Tiang manfaatkan.
1: Sampah plastik, Bu Agung? Dimanfaatkan?
2: Iya dong, Bu Made. Seperti ini. Nah, ini tempat pensil dan gantungan kunci dari botol plastik. Ada dompet dari bungkus kopi. Nah, yang itu pot bunga yang lucu itu dari botol bekas juga loh.
1: Wah, wah. Keren, keren, Bu Agung. Nggak nyangka loh, ini dibuat dari sampah plastik. Bu Agung benar-benar kreatif.
2: Iya dong, Bu Made. Selain bisa menghasilkan cuan, daur ulang plastik dapat mengurangi pencemaran lingkungan, pemulihan dan penggunaan kembali bahan bernilai. Gitu, Bu Made.
1: Kirain sampah. Eh, ternyata berkah.
4: Didadani.
5: Sahabat budaya menemani Anda beraktivitas di pagi hari. Kami temani Anda dengan program hiburan dan informasi, menghadirkan narasumber dengan bahasan topik-topik tertentu ditinjau dari sisi adat budaya Bali.
6: Rahajeng, Rahajeng Bali.
5: Dengarkan acara Rahajeng Bali. Setiap hari Senin sampai dengan Minggu pukul 7 sampai 9 waktu Indonesia Tengah, hanya di program 4 Budaya RRI Denpasar FM 106,4 MHz.

Selamat pagi. Kabupaten Badung dan Gianyar menjadi daerah dengan jumlah partisipasi seniman terbanyak dalam Pesta Kesenian Bali PKB ke XLVII tahun 2026 yang berlangsung pada 13 Juni hingga 11 Juli 2026.